0: Oh sayangku, asik. Jadi cegil tuh emang ngeri banget. Aku pernah tahu di posisi cegil itu waktu dulu.
1: Aduh, gimana?
0: Kayak suka sama seseorang sampai segila itu gitu loh. Maksudnya kayak cewek itu kalau udah suka sama orang dikejar-kejar banget tuh cowok.
1: Masa sih?
0: Sekepo itu, iya. Bahkan kamu gak tahu kayak dia tuh ngepoin kamu apa aja tuh gak tahu kamu.
1: Eh tapi, iya itu lucu sih kak. Itu lucu. Karena
0: lucu apa serem?
1: Tergantung.
0: Dia follow-nya kayak gini tapi gayanya.
1: Gimana tuh?
0: Aku follow Instagram kamu. Akan aku chat kamu.
1: Itu tuh ada istilahnya tau kak?
0: Apa?
1: Sundere. Kalau kakak tahu. Sundere. Jadi dia tuh kayak Sundere kan?
0: Uh-uh.
1: Nah sundere tuh dia jadi kayak apa ya, di luar tuh bersifat acuh tak acuh, tapi kayak sebenarnya tuh kayak kepengen gitu. Kayak,
0: oh gitu, iya gitu. Serem, takut.
1: Gitu, itu istilah bahasa Jepang.
0: Oh itu istilah bahasa Jepang.
1: Iya, hai.
0: Hai.
1: Arigato gozaimasu. Itadakimasu, bismillah.
0: Hono choroko.
1: Hono choroko.
0: Doto sawolo. Ngeri banget. Tapi tadi aku kepo banget sama temanmu yang bendahara itu. Katanya kamu mau nyeritain kenapa.
1: Oh iya, itu dia tuh. Waktu itu jadi kami ada kayak lomba kebersihan kelas gitu kan kak, pas itu pas SMP.
0: Iya.
1: Pas SMP. Ini kalau misalnya dia denger ini aduh. Punten.
0: Enggak, ya siapa tahu dia mau melakukan tindak pidana itu lagi, jadi disadarkan. Siapa tahu denger.
1: Reminder-nya. Jadi waktu itu pas SMP kami kan mau ada lomba kebersihan kelas tuh. Nah, jadi di situ tuh banyak inventaris-inventaris kami itu yang udah rusak kak, kayak sapu-sapu kami tuh beberapa udah ada yang patah, terus juga apa sih yang kayak di bawahnya itu? Kayak bulu-bulu.
0: Oh sulak-sulak.
1: Ya sulak-sulak.
0: Kemoceng-kemoceng.
1: Ya sulak-sulaknya itu. Sulak-sulaknya itu udah apa ya, udah mengenaskan sih kak. Bukan
0: kayak lagi. Cuman tinggal gagangnya doang. Bulunya dua lembar.
1: Sumpah ada yang sisa gagang. Ada yang sisa gagang.
0: Ngapain nak bersih-bersih. Tapi gak ada yang kena.
1: Terus ya, jadi kalau misalnya apa, kemoceng yang berbulu itu kan masih ada kayak serak-serak ini gak tuk-tuk-tuk.
0: Itu keterlaluan sih. Terus-terus.
1: Nah jadi kami iuran lah itu. Iuran dan itu tuh disetujui buat dibelinya tuh 2 atau 3 bulan kemudian gitu. Jadi kami iuran, uangnya sudah terkumpul. Dia tuh punya kejelasan uangnya ini kemana gitu nah kak. Punya kejelasan uangnya ini kemana. Nah tapi suatu waktu kami tuh pengen apa ya, pengen minta bentuk fisiknya, duitnya. Kayak kepengen ngeliat aja gitu. Karena apa ya, entah kenapa waktu itu kami trust issue aja gitu. Trust issue. Jadi pas diminta bentuk duitnya, dia bilang kayak, aduh gak ada nih gitu. Jadi kami kayak apa ya, ini anak bener-bener nyimpen duitnya apa enggak gak sih. Baru tuh setelah kami cek, setelah kami bahasanya tuh kayak di apa sih, ditanya-tanyain gitu kak.
0: Interogasi.
1: Di interogasi. Setelah kami interogasi ternyata dia anu ada make duitnya gitu.
0: Terus,
1: dan dan dia tuh pas ngaku tuh kayak, ya ampun aku gak aku kasihan banget tau gak pas dia ngaku tuh kayak nangis-nangis. Ya maaf ya aku ada pake duitnya buat ini.
0: Tapi gitu. Itu buat kepentingan gak?
1: Enggak, buat kepentingan pribadi.
0: Wah, aku gak kasihan sih. Walaupun dia menangis-nangis, terseduh-seduh. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi dia, aku gak bakal kasihan sih.
1: Gimana tuh kayak temanku tuh pas nginterogasi tuh kayak bener-bener kayak ngaku gak kamu, mana ini duitnya gitu kak.
0: Iya tapi memang perlu digituin sih. Karena apa? Biar jera. Karena kalau pelaku-pelaku yang seperti itu kita biarin aja, ya udahlah kita nggak usah iniin. Nanti dia akhirnya tuh kayak ngerasa tuh gini, sekecil kayak gini aja aku bisa. Nanti dia akhirnya mencoba terus bal, bahkan mencari yang lebih dan lagi. Makanya bagus ketika kalian tuh dari SMP aja udah aware, udah peduli gitu sama hal-hal yang seperti itu. Orang teman-temannya dimarahin.
1: Dan itu pada akhirnya jadi beli inventarisnya cuman duitnya tuh ditalangin sama orang tuanya dulu. Ujung-ujungnya orang tua.
0: Ih malunya itu orang tuanya pasti.
1: Iya.
0: Ih tapi kalau aku dulu itu tuh teman aku tuh nge-markup sih.
1: Markupnya gimana kak?
0: Jadi misalkan harganya kan kayak kita nih mau fotokopi, terus dia bilang gini, udah fotokopinya sama aku aja. Ya mending ya kayak, tapi ntar bayar jasa ya teman-teman. Mending ya. Nah
1: okay,
0: dia nih enggak. Okay. Jadi kayak harusnya tuh 3.000, dia bilang 10.000.
1: Merinya
0: itu ngeri banget.
1: 10.000.
0: Aku kayak fotokopian kayak gini doang 10.000 gitu. Terus si teman aku yang
1: itu fotokopinya
0: tuh,
1: berwarna nggak?
0: Enggak, hitam putih.
1: Hitam putih 10.000.
0: Iya 3.000 aslinya.
1: Ngerinya bang.
0: Pas kita lihat ini loh cuma 3.000 aja fotokopi kayak gini. Dia bilang 10.000. Terus nih dengan orang yang sama lagi ya, dia tuh pernah jualan krim krim wajah. dia bilang kayak ah muka aku putih nih bersih, tapi emang basicnya sih emang dia tuh kulit yang bersih gitu loh.
1: Oh iya iya.
0: Terus dia akhirnya bilang sama teman-temanku, kalian mau order nggak, digituin, ditarikin duit sama teman-temanku, dia tuh narik duit 250.000 sampai detik ini nih dari tahun 2013 tuh sampai sekarang itu barang nggak ada.
1: Ih, jadi kayak apa kak?
0: Iya, penipuan kan. Terus kayak itu tadi lah, orang-orang tuh banyak yang ya udahlah gitu loh, nggak ada yang berani untuk ngasih tahu gitu.
1: Ya udah.
0: Ya kayak yang sudahlah gitu. Kayak aduh. Nah, aku tadi bilang setuju banget sama teman-teman kamu, Bal. Walaupun kalian masih SMP, tapi kalian tuh benar-benar berani banget gitu loh. Ini tuh hal yang salah. Kamu enggak boleh ngelakuin hal kayak gini nih.
1: Tapi emang apa ya? SMP itu orangnya kayak udah asik-asik sih, kalau udah dewasa gitu. Bahkan kami pun pas belajar itu tuh kadang debat.
0: Oh.
1: Iya, jadi kalau misalnya guru debat, menjelaskan.
0: Oh, gurunya kamu debatin gitu.
1: Iya, tapi enggak debat yang kayak ini ibu salah, ini enggak. Jadi kayak
0: ibu tahu ibu sudah melakukan kesalahan yang mana pada tanggal tersebut harusnya terjadi PPUPKI. Kenapa ibu mengatakan bahwa itu terjadi PPKI?
1: Duh, gitu. Tapi enggak gitu sih, Kak. Jadi kayak kalau misalnya gurunya tuh ngejelasin gini dan kami itu sebelumnya kayak udah pernah baca entah dari mana, entah itu dari buku acuan mana, dan itu tuh berbeda gitu loh dari yang guru kami jelaskan. Nah itu kami tanyakan, Bu, tapi menurut ini begini, menurut Ibu gimana gitu. Jadi kayak kami tuh gak langsung nerima apa yang guru kasih, tapi kami tuh kayak menimbang gitu, mempertanyakan. Dan itu tuh aku baru sadar untuk ukuran SMP sebegitu tuh kayak keren banget gitu loh, Kak.
0: Benar, bagus lah. Berarti kan ibaratnya kalian itu tuh jalan banget nih nalarnya, ya kan. Tapi tadi teman pro 2 walaupun debat, debatnya harus yang baik ya.
1: Iya.
0: Gak boleh debatnya kayak ngamuk-ngamuk. Enggak, Bu, gak bisa, gak mau, enggak.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: bye bye lo. 3, 2, 1 pop papoy papoy papoy papoy papoy
1: mulai.
0: Iya mulai.
1: Tau gak, apa-apa, aku juga suka Minion kok.
0: Oh, iya?
1: Juga
0: suka Minion. Aku gak suka, aku biasa aja.
1: Ih, kok gak
0: pokoknya
1: suka?
0: Kalau yang kamu suka, aku gak suka.
1: Ih, kok gitu?
0: Apa, apa aja yang kamu suka?
1: Aku suka nasi padang.
0: Gak suka, karena kamu yang suka jadi gak suka.
1: Mie ayam?
0: Gak suka.
1: Siaran?
0: Gak suka.
1: Ih, gak suka siaran.
0: Pokoknya semua yang disukain sama Iqbal, aku gak bakal suka, teman Pro 2.
1: Oke, aku day one mengudara udah ada haters ya.
0: Iya, memang pantas ada haters ya. Tapi ngomongin soal si korupsi-korupsi ya, korupsi yang kecil-kecilan yang malah banyak orang zaman sekarang itu jadi menormalisasikan. Kayak nganggepnya tuh kayak, ah itu udah biasa hal-hal yang kayak gitu. Salah satu contohnya apa? Kayak misalkan kamu lagi naik motor kena tilang, terus minta damai.
1: Iya, aduh, gak mi. Oh, duit damai pak, duit damai pak.
0: Eh padahal sebenarnya kamu tahu nggak sih, sekarang kan sudah tilangnya tuh tilang elektronik ya.
1: Oh yang di foto-foto itu.
0: Jadi tuh sekarang tuh bayar, bisa bayar langsung aja, jadi nggak perlu ikut yang persidangan gimana kalau nggak yang parah.
1: Oh jadi bisa langsung aja gitu kayak
0: langsung
1: bayar dendanya.
0: Bahkan itu kadang kita bisa dikirimin itu kayak buktinya. Jadi waktu kayak aku kemarin, jadi waktu di depan naik apa namanya lagi naik mobil, aku nggak pakai ini, nggak pakai safety belt, lupa ketiduran. Jadi kena foto. Baru suamiku ngomel-ngomel karena kena tilangnya tuh 250.000.
1: Inggrisnya?
0: Itu udah ada fotonya lengkap semua.
1: Oh pantas kalau misalnya. Aku
0: jadi bayarnya pun pakai ini loh, pakai apa sih? Kayak ada nomornya itu loh, apa sih namanya?
1: Nomor.
0: Jadi kita pakai virtual account.
1: Oh.
0: Ada virtual accountnya gitu. Iya. Jadi ada tuh fotonya aku lagi tidur, nggak pakai safety belt, ya udah.
1: Oh, emang kesalahan. Kalau misalnya aku naik mobil temanku tuh, seat belt mobil, gitu.
0: Iya, seat belt mobil, duduk belakang aja ya bal.
1: Ih parah.
0: Baru kamu turun dari mobil tuh gini, makasih ya pak, gitu. Panggil aku tuan muda, segeri banget.
1: Tapi emang kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kita ngelakukan korupsi yang berbarengan tuh. Feels nothing wrong aja gitu kak. Kakak pernah gak ngerasa gitu? Kayak ah ada
0: kemanya. Aku gak pernah korupsi barengan sih.
1: Ngakuin kejahatan lain mungkin?
0: Kan aku baik.
1: Masya Allah tabarakallah bun. Masya Allah tabarakallah.
0: Bukan kejahatan sih, tapi misalkan ngelakuin kesalahan. Kayak misalkan nih gak ngerjain PR, ada perasaan kayak yang lain juga gak ngerjain gak apa-apa. Gitu kan maksud kamu?
1: Iya.
0: Aku gak gitu sih kebetulan. Kadang takut.
1: Takut.
0: Cuman kayak makin dewasa ini sekarang kadang aku tuh gini bal orangnya. Ketika aku mendapatkan ketidakadilan di suatu lingkungan atau tempat tersebut, aku juga ikut nyepelein jadinya.
1: Contohnya kak?
0: Kayak misalkan aku sudah melakukan kewajibanku tapi aku tidak ada gitu loh. Jadi aku agak-agak kayak kok belum dilakuin sih gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau aku nggak mau ngelakuin gitu. Karena aku ngerasa aku udah ngasih lebih gitu loh. Tapi kayak kenapa kalian tidak memberi aku lebih? Kalau gitu ya udah aku masa bodoh aja.
1: Kayak enggak ada feedback gitu ya.
0: Yes, benar sekali. Jadi, tapi aku enggak bakalan mau yang gini loh. Mentang-mentang si A sama si B belum, aku belum, jadi kayak ih, ada temen nih, enggak.
1: Kalau aku
0: kamu gitu ya?
1: Iya, kalau aku tuh gitu. Jadi, pas SMP itu kan aku asrama kan, Kak. Nah, jadi kalau misalnya asrama tuh dia kami wajib ke masjid. Wajib ke masjid. Jadi kalau misalnya iya, masyaallah tabarakallah, subhanallah.
0: Gitu. Kenapa tiba-tiba berzikir Anda? Jadi, karena kamu laki-laki di sebelahku ini ya, jadi berzikir ya?
1: Iya.
0: Aku juga zikir terus
1: dari tadi. Jadi ingat Tuhan banget nih, Kak?
0: Enggak, aku agak merinding soalnya.
1: Nah, jadi terus. Itu wajib ke masjid kan, dan ke masjid itu dia ada jam telatnya. Jadi kalau misalnya lewat jam telat tuh bakal dihukum gitu. Jadi kami lari dari asrama ke masjid gitu kalau misalnya telat. Dan itu tuh di depan masjid tuh dihukum. Dan yang bikin malas tuh ya dihukumnya itu nah, Kak. Tapi kalau misalnya barengan itu kayak oh ya udah aku ada temennya gitu, ini sama-sama telat kok dihukumnya rame-rame gitu.
0: Aku nggak cuma sendirian nih, jangan kayak gitu teman Pro 2. Karena ngerasanya kayak apa ya, itu kan tindak, kadang tuh kita tuh bisa melakukan tindak kejahatan itu dari hal-hal kecil yang dilihatnya tuh sepele.
1: Iya.
0: Dari mulai dari situ, nanti pelan-pelan ketika kamu dewasa, karena selalu terbiasa melakukan hal itu, makanya kadang itu memang orang tua itu marah itu penting tau. Guru pun marah tuh menurut aku nggak apa-apa. Misalkan guru marah sama kamu karena kesalahan yang kamu lakukan.
1: Yeah.
0: Terus gurunya marah dengan nada yang tinggi. Menurut aku tuh it's okay aja tau.
1: Karena kan
0: karena kamu salah.
1: Iya, mengarahkan yang baik gitu.
0: Bener, karena anak zaman sekarang itu malah banyak yang kayak apa ya?
1: Bebal.
0: Bebal, terus misalkan ditegur sama gurunya, ngadu sama orang tuanya enggak dilebih-lebihin.
1: Nah, iya, bahkan kayak aku sempat baca berita yang guru tuh dilaporin gara-gara mendisiplinkan siswanya.
0: Itu aneh banget.
1: aneh, jujur.
0: Aneh, jujur, aneh.
1: Karena kayak aku pernah dengar istilah kayak didiklah anakmu sebelum dididik orang lain gitu.
0: Benar.
1: Jadi ya sebenarnya itu tuh bisa dibilang dari didikan orang tuanya dulu sih Kak, kalau misalnya melakukan hal-hal seperti itu tuh.
0: Benar. Jadi kayak ibaratnya dari orang tuanya juga ngajarin, jangan mau, berarti gini loh, sekolah disuruh ngajarin anaknya di sekolah tapi di rumah anaknya dibiarin.
1: Iya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: gimana ya kabar cuaca hari ini? Semoga baik-baik aja ya.
1: Amin, amin.
0: Cuaca, amin. Tolong sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Karena kalau kamu sakit, aku juga ikut sakit. Dan sekarang, Bel, kita udah bersama dengan perkirawan Zaki untuk mengetahui gimana sih kabar cuaca hari ini.
1: Aku berharap hari ini cerah sih.
0: Bener, kalau gitu kita langsung tanya aja ya. Barengan sama perkirawan Zaki untuk informasi cuaca hari ini, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari Kamis 23 Juli 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini diperkirakan berawan pada pagi dan malam hari, serta berpotensi hujan lokal di siang hingga sore hari. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 10 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Adapun untuk perakiraan cuaca maritim pada hari ini yaitu di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dengan ketinggian gelombang 5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari selatan dengan kecepatan angin 16 km per jam. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Selamat pagi dan terima kasih perakirawan Zaki untuk informasi cuaca hari ini. Jadi udah tahu ya update gimana cuaca hari ini, Bal?
1: Alhamdulillah.
0: Tapi walaupun emang cuaca gimana pun ya, aku tuh mau cerah apalagi hujan. Aku akan selalu bawa jas hujan di dalam motor aku.
1: Kenapa?
0: Ya kan harus sedia
1: aku sebelum.
0: Enggak, aku enggak mau sedia kamu.
1: Itu kan
0: apa daters. Enggak, kalau aku sedia kamu buat apa?
1: Aku kan bisa banyak bisanya.
0: Oh, bisa jadi payung ya?
1: Iya,
0: aku gitu. Soalnya biasa Iqbal sedia jas hujan itu kalau naiknya bukan naik motor ya. Kalau pas naik mobil katanya baru sedia jas hujan ya.
1: Oh iya, naik roller coaster aku sedia jas hujan.
0: Oke, naik roller coaster boleh banget.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Mitos atau fakta?
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.

0: segalanya itu kamu.
1: Aduh.
0: Bukan lagunya David Bayu, bukan kamu.
1: Ih, udah kegeeran padahal. Heeh,
0: bukan kamu. Aduh, merinding jadinya.
1: Ya kok gitu sih, Kak?
0: Tapi tadi ya teman Pro 2, kita tuh banyak banget yang komplain ke pemerintah yang, aduh, pemerintah kenapa sih kerjanya enggak beres? Mm-mm. Ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana. Tapi ya, ternyata, Bal.
1: Ternyata.
0: Kenapa, Bal, ternyata?
1: Ternyata tanpa kita sadari kadang tuh kita tuh pelaku.
0: Waduh. Aduh. Maling teriak maling dong. Astagfirullah.
1: Astagfirullahalazim.
0: Aduh, aduh gimana nih? Sengaja lo. Kan biasa orang keceplosan enggak sengaja kan?
1: Sengaja.
0: Sengaja.
1: Dengerin nih, degerin nih
0: gitu. Karena memang kayak gitu maksudnya. Sebenarnya tuh yang harus kita perbaiki kan dari hal-hal yang sepele enggak sih? Kayak kamu tau enggak dulu zaman aku sekolah itu titip absen.
1: Oh, sekolah
0: bisa sekolah. Titip absen. Kuliah. Lupa, udah lama enggak kuliah soalnya.
1: Oh, udah lama enggak kuliah ya?
0: Iya, kan angkatan 2012.
1: Oke, lanjut.
0: Ya Allah, kalian angkatan berapa?
1: 25.
0: Ya Allah, kita beda 13 angkatan.
1: Iya, kakak tuh belasan.

0: aku udah kayak puluhan gitu.
1: Iya, bangga gitu. Tapi kan aku pernah ada di usia kamu. Kamu belum belum belum ada di usia aku. Iya.
0: Iya deh, iya deh, iya deh.
1: Yang lebih tua.
0: Siap cutting.
1: Enggak gitu dong. Apa namanya? tapi kamu pakai GPS gitu enggak sih, pakai presence kayak di kampusmu?
0: Alhamdulillah di kampusku tuh enggak pakai begituan, Kak.
1: Jadi di UNMU setahu aku pakai.
0: Oh, di UNMU pakai.
1: Kayak di Polnes.
0: Itu pakai?
1: Itu pakai juga.
0: Oh iya, di Polnes pakai ya? Tapi kok misalnya di kampus itu alhamdulillahnya enggak, Kak?
1: Oh enggak. Hmm. Jadi bisa titip absen gitu maksudmu? Bu, namanya Muhammad gitu. Iqbal, rumahnya di Lempake.
0: Tapi alhamdulillah enggak pernah sih.
1: Tapi emang iya, jangan lah.
0: Jangan, jangan. Tapi temanku tuh ada yang sering, nah Kak. Jadi dia tuh kan sistemnya absen di kampusku tuh dia pakai kayak barcode gitu kan. Dan barcode-nya tuh ditampilin di proyektor gitu, ditampilin di proyektor. Jadi kalau misalnya kita mau absen tuh nge-scan barcode-nya itu. Nah, kan itu tuh kita kan enggak perlu pakai GPS atau yang gimana-gimana kan. Jadi bisa absen dari mana aja asalkan dapat barcode-nya itu. Temanku itu tuh sering banget enggak masuk kuliah pagi. Alasannya tuh terlambat lah, buat tuh kayak enggak bangun, belum sarapan, banyak banget alasannya.
1: Belum sarapan, belum ada dapat uang, belum tipis. Belum tidur.
0: Jadi kayak dia tuh ngechat gitu kan di grup. Atau kadang tuh, ya aku pernah di PC-nya Kak, cuman gak aku bales.
1: Kamu di PC dia? Di PC tentang?
0: Di PC, Bal, tolong dong fotokan itu barcode-nya. Udah aku bales.
1: Bagus, kayak gitu teman pro 2. Maksudnya, kadang tuh karena gara-gara dia tuh teman kita, kitanya jadi gak enak untuk nolak. Ujung-ujungnya kayak, yaudah gak apa-apa deh, gitu loh.
0: Teman juga gitu kan?
1: Iya teman, tapi emang jujur ya, kadang kalau sudah sama teman tuh rasanya serba gak enakan.
0: Iya.
1: Cuman kita juga jangan mengiyakan apa yang dia lakukan ya. Berarti kan kamu menormalisasi hal itu.
0: Bahkan kayak teman gue itu yang sering terlambat kan, itu tuh juga sering ditolak tau Kak sebenarnya sama teman-temanku. Cuman dia tuh nyogok.
1: Oh, dia ngasih uang, ngasih makanan gitu.
0: Iya, ngasih makanan gitu. Ada waktu itu temanku, sebut aja namanya Randy kan. Nah, si Randy ini yang mau dititipin absen. Baru tuh dia bilang kayak, Ren, anu pang, fotokan barcode-nya pang. Baru tuh si Randy ini bilang, ah enggak, malas aku. Ku belikan es teh dah. Ah, es teh aja. Ayam geprek, dipotokan.
1: Ih, gak boleh kayak gitu. Itu udah suap-menyuap loh masuknya.
0: Iya, jadi kayak, itu aku tegur sih untungnya kemarin tuh, Kak.
1: Kamu tegur? Kalau aku sih negur.
0: Oh iya, aku
1: bukan tegur. Tugur. Ya,
0: aku tegur.
1: Bukan tegur.
0: Aku teguh.
1: Itu lebih ke
0: busung gitu. Dada.
1: Busung dada tuh baru teguh namanya. Oh, jadi kayak gitu. Ih, parah. Tapi aku jujur ya, aku tuh baru tahu pas sekarang-sekarang. Ternyata anak-anak mahasiswa tuh suka minta dijokiin tugas ya. Aku pikir tuh skripsi doang, ternyata tugas tuh dijokiin.
0: Tugas juga, Kak. Bahkan banyak tahu
1: freelance. Aku yang enggak tahu ya, aku yang enggak tahu ataukah memang di zamanku sudah ada banyak praktek itu tapi aku enggak tahu atau memang enggak ada, karena setahu aku tuh kayaknya aku baru tahu joki tugas.
0: Sumpah.
1: Iya, baru akhir-akhir ini taunya beberapa tahun kebelakangan ini.
0: Padahal itu udah lama banget tahu, Kak. Jadi kayak di sosmed-sosmed tuh banyak banget yang kayak joki tugas, baru ada price list-nya gitu. Jadi dia kayak ntar tugasnya ini ngerjainnya begini, price list-nya sekian gitu-gitu. Dan itu tuh dijadikan kayak freelance
1: gitu. Itu sama juga berbohong kan ya. Bukan kamu yang ngerjain, tapi kamu mendapatkan nilainya. Kalau aku jujur aku gak bangga sih, karena itu bukan hasil jerih payah aku, bukan hasil keringatnya aku.
0: Tapi, iya kan? Iya, karena aku pernah waktu itu kayak aku kan numpuk laprak. Itu tuh saking numpuknya aku kayak sampai 12 mungkin 12 laprak belum aku kerjain. Dan aku ngerjain itu dalam satu hari. Tebak berapa, Kak?
1: Berapa?
0: 7 aku kerjain dalam satu hari, 7 laprak.
1: Laprak tuh laporan praktek?
0: Laporan akhir praktikum.
1: Oh, wow, my God. Banyak ya teman produk ya?

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

0: Jujur ini lagu kesukaanku banget. Aduh. Kayak ngedengar lagunya tuh langsung perasaan yang ada ya, tuh kayak langsung rasa jatuh cinta.
1: Asik, jatuh cinta nih. Hmm. Aduh Wen ya.
0: Udahlah, enggak usah Wenya-Wenya dulu.
1: Loh, aku belajar, juga mau, Kak.
0: Terus kamu emang belum pernah ngerasain jatuh cinta?
1: Pernah sih, cuman kayak ya begitulah.
0: Kenapa? Akhirnya enggak mulus gitu. Enggak apa-apa, kan pelan-pelan.
1: Iya, pelan-pelan. Masih
0: kan
1: muda.
0: Benar, bertemulah dengan yang menyakitimu sampai akhirnya kamu bertemu yang terbaik. Versi kamu dan versi dirinya. Aduh.
1: Kata-kata motivasi nih.
0: Motivasi pagi ini tentang cinta-cintaan lagi nih. Masya gara-gara Allah. Kamu sebenarnya.
1: Loh, tuh kan haters.
0: Jujur, aku itu adalah ininya. Apa sih tuh namanya? Ketua grup ketua. haters Iqbal se Kalimantan Timur.
1: Tuh kan.
0: Jadi mohon maaf ya kalau selama ini mungkin kamu ngerasa terganggu akan
1: terganggu. Ada gangguan-gangguan.
0: Iya, ada gangguan ya. Keri banget. Tapi ini ada cerita yang datang dari seorang Bripka ya.
1: Oh iya,
0: Bripka. Namanya Bripka Sladi. Mm. Katanya dia lebih milih menjadi seorang pemulung daripada korup. Kenapa?
1: Alhamdulillah banget ya ada polisi-polisi seperti itu. Aku kayak kagum aja gitu, Kak. Mm-hmm. Karena apa ya, kalau misalnya kita ngelihat, mohon maaf nih ya, kerjaan pemulung tuh mungkin ada yang beranggapan kayak itu tuh kotor lah atau apalah, panas-panasan.
0: Oh, tapi dia ini pensiunan polisi ya?
1: Iya, tapi beliau tuh mulungnya tuh nyambi pas jadi polisi, Kak.
0: Oh gitu, cari duit tambahannya.
1: Cari duit tambahan.
0: Dengan menjadi seorang pemulung. Mm-hmm.
1: Jadi,
0: lucu.
1: Pak Bripka Sladi ini gak peduli gitu, dia beranggapan kayak, ya udahlah, yang penting duitnya tuh halal gitu, yang penting aku nerimanya tuh bersih gitu.
0: Benar, jadi kayak bersih daripada ibaratnya nih ya, kayak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mm-hmm. Demi mendapatkan uang apapun dilakukan.
1: Iya, dan waktu itu kalau gak salah beliau juga sempet yang ngetes-ngetes SIM gitu nah, Kak. Ngetes-ngetes SIM. Dan ya jadi rahasia umum lah ya kalau misalnya ada main
0: ada oknum, situ. Ada oknumnya, gak semua. Mm-hmm. Kadang tuh yang bikin sedih tuh apa, Bal? Karena kelakuan satu orang, orang menganggap semuanya jadi sama.
1: Nah itu, ya makanya kan? Kayak, apa ya, orang-orang yang baik yang ada di situ tuh juga terkena nah, Kak.
0: Iya, terkena dampaknya, makanya teman perdua. Apa ya, kamu berbuat hal yang tidak baik, tapi efeknya ke banyak orang. Mm-hmm. Gak cuman, kalau yang dirugiin kamu aja sih aku gak peduli ya. Tapi kalau sampai ngebawa-bawa orang lain kan jadinya kasihan. Ih keren banget sih Bripka Sladi ini yang memilih jadi seorang pemulung untuk mencari rezeki sampingan. Dan beliau tuh sekarang udah umurnya 65 tahun ya.
1: Iya. Tapi gak cuman itu Kak, ada juga waktu itu kalau misalnya kakak tahu ceritanya Jenderal Hugeng. Beliau juga polisi terjujur. Bahkan katanya Pak Gus Dur waktu itu sempat kayak bercandaan.
0: Dia orang Indonesia ya?
1: Oh orang Indonesia Kak.
0: Nama itu Hugeng tuh kukira kayak orang Cina kah? Hugeng gitu loh, Hoegeng gitu loh namanya teman Prado ejaan lama. Terus.
1: Nah waktu itu sempat Pak Gus Dur tuh kayak bercandaan gitu kan. Katanya polisi jujur tuh ada tiga. Itu
0: polisi
1: tuh,
0: tidur.
1: Polisi tidur, potong polisi sama Pak Hugeng.
0: Oh.
1: Karena beliau tuh kayak saking amanahnya kayak Masya Allah.
0: Tapi
1: begitu.
0: Memang apa ya, kadang tuh makanya kalau ketemu orang jujur, ini gak usah ngomongin soal pekerjaan ya. Orang jujur di mana aja tuh rasanya orang-orang tuh kadang sampai ngomong tuh gini, oh, ternyata masih ada orang jujur di dunia ini ya.
1: Iya
0: sampai
1: lagi.
0: Gitu. Karena memang jujur ya, apalagi orang-orang yang bekerja di bidang keuangan. Karena aku tuh pernah ada yang kayak ibaratnya cerita-cerita misalkan, ada orang masukin uang sekian, terus dia bilang kayak, entar uang kita bagi dua ya, begitu-gitu tuh pasti ada yang seperti itu.
1: Split bill?
0: Bukan split bill, lebih ke yang, misalkan nih, kamu mau bayar sama aku nih, masuk ke perusahaanku. Baru aku bilang, entar bilang aja harganya sekian Bal, kan kamu dikasih kantormu duit 100 ribu, 50 ribunya kita bagi dua, bilang, tapi bilang aja harganya 100 ribu, tapi ini harganya ku buat jadi sekian gitu biar kita berdua dapat untung gitu. Tuh banyak orang-orang yang melakukan praktek itu pelan-pelan mencari gitu Bang.
1: Temanku ada juga Kak, dia tuh orangnya jujur banget, kayak literally like 100 rupiah pun bakal dia balikin kalau misalnya itu angsul.
0: Oh
1: beneran. Jadi waktu itu aku pernah nitip dia, kayak nitip ngeprint kalau nggak salah waktu itu aku nitip ngeprint, dan itu tuh 1.500-an gitu. Dan aku ngasihnya berapa ya kemarin tuh ya, pokoknya ada, dan itu tuh angsulnya 500-an tapi bentuknya tuh kayak 200 sama 100-an gitu kan. Itu dia kembalikan semua utuh, bener-bener kayak 500 rupiah itu dia kembalikan.
0: Dan aku bilang, gak semua orang bisa begitu.
1: Iya, dan aku bilang kayak udah gak usah gak apa-apa, dia bilang enggak, dikembalikan langsung.
0: Ih keren,
1: aku kayak Masya Allah.
0: Karena mencari orang jujur di zaman sekarang tuh kayaknya sulit ya.
1: Sulit
0: banget.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
3: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
2: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
3: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
3: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: bu, gimana? Sudah jadi bisa Vera Yunita nggak?
1: Aduh, Vera Yunita nih.
0: Vera Yunita sama Iqbal Syahreza.
1: Iqbal Syahreza.
0: Oh, geli banget ya. Kayak bikin merinding tiba-tiba teman Pro 2. Kenapa kok tiba-tiba jadi Iqbal Syahreza? Baru kita punya juga teman yang ramainya adalah Rido Basalamah.
1: Rido Basalamah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Yang kayak apa itu lagunya? Karena bersa pasti ada akhirnya.
0: Ngeri. Udah,
1: ini
0: jangan.
1: Pro 2 banyak banget artisnya kayaknya.
0: Banyak. Kan kita juga punya ini. Punya
1: Cowboy Senior.
0: Ada Cowboy Senior. Terus juga ada ini. Dia ini salah satu penyanyi yang keren banget sih. Alun Saraswati.
1: Alun Saraswati.
0: Terus ada Cindy Adriana. Tau?
1: Duh, no comment deh.
0: Ada komen. Nah, nih Cindy. Cindy Adriana. Nah. Ini adalah Cindy Adriana, teman Pro 2. Yes, mami. Udah sana pergi. Eh, tapi ya kalau ngomongin soal tadi perilaku korupsi teman Pro 2, banyak hal sebenarnya, mulai dari hal-hal yang sepele dilihatnya tuh kayak sepele aja nih,
1: kecil
0: tapi
1: kecil aja nih kok.
0: Bener, kecil aja. Kok itu mah ini aja enggak masalah. Karena itu kita sering banget menormalisasi hal-hal yang sebenarnya enggak patut untuk dinormalisasi.
1: Iya, karena apa ya? Budaya meremehkan tuh kayaknya udah melekat kental gitu aja.
0: Bener.
1: Karena ya itu tadi ngelihat kayak ini cuma 500 rupiah, ini cuma 1000 doang, nggak apa-apa kali.
0: Bener
1: gitu.
0: Ini cuma 1000, ini cuma 2000, cuma sekian doang, nggak ngerugiin banget kok. Gitu, makanya bal, aku tuh selalu takut banget kalau misalkan kerja di hal yang kayak bersangkutan dengan keuangan gitu contohnya. Karena tuh takut kadang. Kan kita harus sangat-sangat ini ya. Ibu Cindy tolong ya.
1: Ya aku digangguin kak.
0: Namanya dia kan Cindy Mukreji. Jadi maksudnya dari hal sepele itu aja bisa menjadi hal yang sangat berbahaya ke depannya. Jadi buat kita sebagai anak muda, kalau bisa dari hal yang remeh-temeh pelan-pelan diubah.
1: Tapi banyak alasan dari temanku tuh dia kayak ngerasa jadi korban keadaan gitu kak. Jadi yang titip absen tuh ya. Jadi pas dia titip absen, dia tuh kayak alasannya, tau gak kak kenapa?
0: Apa?
1: Ini dosennya killer, tolong pang.
0: Oh.
1: Iya, jadi dia tuh takut kayak dimarahin gitu. Nah, tapi anehnya tuh ya, dia tuh udah tahu takut dimarahin, bukannya masuk malah titip absen gitu. Jadi ngerasa kayak, aduh aku nih kayak kepaksa banget buat melakukan hal ini gitu loh.
0: Jangan kayak gitu ya teman Pro 2. Maksudnya gara-gara dosennya killer kamu gak mau masuk, berarti ya udah kalau gitu nggak usah kuliah aja sekalian.
1: Nggak usah kuliah aja sekalian. Nggak,
0: masalah itu dihadapin bukan dihindarin, ya kan? Kalau kamu menghindarin dosennya terus gimana? Misalkan nih, kamu punya masalah di depan, masa kamu menghindarin terus? Kapan kamu belajar untuk jadi orang dewasa, ya kan?
1: Asik. Banyak banget motivasinya pagi ini.
0: Iya, harusnya kita malam-malam nih ngobrolnya nih. Karena tadi itu teman Pro 2 banyak orang yang alasannya dosennya killer lah. Udah malas aku ibunya ngantuk kayak gitu.
1: Ibunya ngantuk.
0: Iya kayak bikin ngantuk. Kadang kan ada yang ngomong kayak gitu ya.
1: Ada.
0: Heeh, jangan kayak gitu. Ih, sumpah itu rese banget. Iya deh, kamu sih paling yang bisa memberikan materi. Iya, iya.
1: Paling bisa membawa suasana.
0: Bener, paling bisa membawa suasana. Ya udah kalau gitulah ya. Intinya kamu sebagai anak muda dari hal-hal sepele mulai diubah dari sekarang. Semangat ya, Bal.
1: Alhamdulillah
0: deh. Dan udah mau jam 9:30, Bal.
1: Aduh, udah.
0: Habis ini semua pertanyaan-pertanyaanmu bisa terjawab.
1: Oke.
0: Ada yang mau kamu tanyakan, titip aja pertanyaan sama aku ya.
1: Oke.
0: Apa yang mau ditanyakan langsung, karena hari ini kita bakal obrolan nantinya di jam 9:30 teman Pro 2. Vera Nino gak sendirian, tapi bakalan barengan sama Ibu Siti Nur Aini dari Auditor Inspektorat Samarinda. Kalau gitu waktunya Ibal pamit ya, Bal.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Bye-bye, kiss bye lu. Mwah gitu, Bal.
1: Jangan lah kak.
0: Oh jangan.
1: Jangan.
0: Mwah.

0: Tahu lah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oh, ini buat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tahu aja, Mama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. So, selamat pagi teman Pro2. Gimana dari tadi udah dengerin obrolannya Veranino dan juga Iqbal ngomongin tentang korupsi? Pasti banyak pertanyaan juga kan dari kamu, dari Iqbal juga tadi banyak banget hal yang ditanyain. Nah, sekarang Veranino gak sendirian teman Pro2, karena udah bersama dengan Ibu Siti Nur Aini dari Auditor Inspektorat Samarinda. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Mbak Vera.
0: Semangat banget Ibu. Membara. Kalau anak muda harus semangatnya membara,
1: harus,
0: ya Bu.
1: Harus, saya kan masih muda.
0: Oh iya benar, sama kita muda ya Bu.
1: Masih seumuran kan kita.
0: Iya,
1: kan,
0: ya? Kita tuh usianya teman Pro2 17 ya Bu ya.
1: Iya.
0: 17 tahun berapa tahun yang lalu. Benar banget. Bu, dari tadi kan kita ngomongin tentang korupsi nih. Setahu aku kan kalau ngomongin korupsi itu dulu KKN, sebutannya kayak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Apakah untuk sekarang tuh ada istilah barunya, berganti atau gimana?
1: Oke, Mbak Vera dan teman-teman Pro2.
0: Teman Pro2.
1: Teman Pro2, selamat pagi. Jadi kalau sebenarnya kita bahas KKN gitu kan ya, sebenarnya istilahnya tidak berubah, tetap ada. Kalau dulu kan kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN gitu kan ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kalau sekarang ini sepertinya agak bergeser sedikit istilah itu menjadi, mungkin kalau teman-teman Pro2 sering dengar ya, ordal.
0: Oh iya,
1: ordal, gratifikasi,
0: ordal,
1: coy.
0: Ordal bukan organ dalam ya, tapi orang dalam.
1: Orang dalam. Nah itu sebenarnya nyerepet-nyerepet nepotisme juga kan ya. Kemudian sebenarnya kalau kita bicara korupsi, korupsi itu kan banyak artinya ya. Salah satunya mungkin kita ambil definisi korupsi dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999. Korupsi itu adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, menguntungkan dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi dengan cara merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, korupsi sendiri menurut undang-undang itu dibagi menjadi 7 kelompok besar.
0: Ada tujuh.
1: Mulai dari kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, pemerasan, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, sampai dengan gratifikasi. Nah sebenarnya seperti kolusi itu kalau kita mengacu kepada undang-undang lebih mirip dengan suap dan perbuatan curang. Nah sementara kalau nepotisme, kalau kita bicara dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, identik dengan benturan kepentingan. Nah tadi tuh ordal, nepotisme. Jadi ada pejabat-pejabat publik kita yang punya kepentingan nih untuk menguntungkan orang-orang di sekelilingnya, entah itu keluarganya gitu kan, ataupun tetangganya misalnya gitu kan, yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya ada ordal-ordal tadi tuh, seperti itu Mbak.
0: Bu, tapi kan tadi kan maksudnya untuk merugikan negara.
1: Merugikan.
0: Tapi kalau misalkan ada pihak swasta aja yang melakukan korupsi dalam kantornya, itu bisa juga gak sih?
1: Bisa jadi itu bisa juga. Kan sekarang kalau di swasta itu, mereka biasanya itu juga akan ada ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait itu sebenarnya di dalamnya.
0: Oke, gitu teman Pro2. Jadi tahu ya. Mau nanya pasal berapa? Ayo Bu, loh. Saya enggak tahu Bu.
1: Masih hukum dulu ya.
0: Oh, ada Bu nih Bu, mau nanya mungkin dia Bu. Bu, tapi penasaran. Sebenarnya untuk tugas Ibu sendiri kan sebagai Auditor Inspektorat Samarinda, tugasnya itu seperti apa sih Bu?
1: Jadi kalau kita di inspektorat itu sebenarnya kan punya dua fungsi, Mbak. Fungsi consulting dan assurance. Assurance itu seperti audit, monitoring, evaluasi gitu kan. Itu yang assurance namanya. Kemudian yang kedua itu ada consulting. Consulting itu seperti kita sosialisasi, fasilitasi, pendampingan. Itu adalah bagian dari konsultasi.
0: Pendampingan tuh yang kayak gimana?
1: Pendampingan
0: Bu?
1: Itu misalnya Mbak pernah dengar terkait zona integritas?
0: Iya, tahu.
1: Nah,
0: aja, iya.
1: Zona up. Nah itu kalau kami di inspektorat, kami melakukan pendampingan ke perangkat daerah. Bagaimana supaya perangkat daerah itu tata kelolanya lebih baik, seperti itu, yang bebas dari korupsi, seperti itu.
0: Bukan mendampingin orang yang lagi korupsi atau ya, Pro2 ya? Bukan ya.
1: Nah selain itu, inspektorat itu juga kami punya program nih yang relevan banget lah dengan anak muda. Jadi kami itu punya beberapa program yang bersentuhan langsung dengan anak muda. Contohnya Inspect Corner. Inspect Corner itu kami melakukan edukasi dan kampanye tapi menggunakan game. Di Car Free Day setiap hari Minggu di Kusuma Bangsa.
0: Ikut sama bangsa itu yang di ini kan Bu, yang gor ya. Oh di situ setiap hari Minggu ada.
1: Hari Minggu, tapi kalau yang tahun ini kami 2 minggu sekali.
0: Oh.
1: Nah, itu kami mengajak baik dari itu anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun sampai dengan yang 50 tahun untuk main game.
0: Wah, itu bukan beragam. Anak-anak tapi kalau 50 ya teman Pro2 ya.
1: Ya.
0: Anak tua enggak sih itu?
1: Nah, itu kami edukasi anti korupsi tapi menggunakan game. Pendekatannya pakai game. Itu nanti kita belajar tentang gratifikasi di situ, tentang pungli, tentang nilai-nilai anti korupsi tapi menggunakan game. Itu program pertama tuh Inspect Corner.
0: Itu gamenya game gimana, Bu?
1: Gamenya itu ada game fisik, kemudian ada juga kalau yang di Inspect Corner yang hari Minggu itu kami gamenya fisik. Tapi kalau misalnya ada undangan nih, misalnya nih teman-teman mahasiswa mau ngundang kami terkait edukasi anti korupsi, itu gamenya ada yang online. Salah satu yang lagi diminatin banget itu adalah Biro Jodoh.
0: Hah, Biro Jodoh? Itu gimana, Bu?
1: Terus kan enggak kepikiran kan? Kok bisa
0: dapat jodoh maksudnya?
1: Tapi kita bahas anti korupsi. Nah, jadi kita belajar tentang 9 nilai anti korupsi tapi versi pendekatannya Biro Jodoh. Jadi kalau kita cari jodoh itu enggak cuma karena dia cakep, karena dia kaya gitu kan ya, karena dia ganteng, tapi juga karena dia punya nilai integritas. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah itu kita simulasikannya pakai game, namanya game Biro Jodoh. Seru banget kan?
0: Tuh teman Pro 2, supaya nanti dapat
1: teman muda mau bisa tuh
0: dapat jodohnya, jangan sampai yang tidak punya integritas, ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kaya sekalinya hasil dari korupsi.
1: Betul. Wah, banget pusing. Jangan sampai. Nah, kemudian kami juga punya program namanya Pelita Aksi.
0: Pelita Aksi.
1: Pelita Aksi itu adalah pojok edukasi dan literasi anti korupsi. Jadi kalau teman-teman muda nih, teman-teman Pro 2 mau misalnya diedukasi anti korupsi tapi dengan cara yang menyenangkan, misalnya menggunakan movie day atau tadi main game Biro Jodoh.
0: Movie day
1: itu kita membahas anti korupsinya tapi menggunakan film.
0: Oh, film apa tuh, Bu?
1: Banyak filmnya.
0: Contoh satu, Bu.
1: Ada yang Salah dengan Cinta.
0: Oh.
1: Nah, itu juga sama tuh pendekatannya, kita anti korupsi tapi menggunakan film.
0: Oh.
1: Atau pernah nonton enggak yang film Tilik?
0: Tilik ya,
1: nah,
0: tahu,
1: iya
0: Tilik
1: kan?
0: Tahu.
1: Butejo.
0: Butejo.
1: Nah, itu iya. Kan juga salah satu sosialisasi anti korupsi tapi menggunakan media film.
0: Benar, film pendek.
1: Film pendek. Mm-hmm. Karena kalau ke temen Pro 2 kayaknya kalau cuma dikasih materi ceramah pasti ngantuk banget kan ya, boring.
0: Bener.
1: Kan? Jadi harus ada metode-metode bagaimana kita melakukan sosialisasi anti korupsi tapi dengan cara yang menyenangkan dan fun, tapi tetap dapat nilai-nilai edukasinya. Gitu, Mbak Vera.
0: Ih, seru banget. Tadi ada movie day. Terus ada juga
1: ada Inspect Corner, ada Pelita Aksi,
0: Pelita.
1: Ada satu lagi. Kita juga ke sekolah-sekolah melalui Inspektorat Goes to School.
0: Bu, bentar, tadi movie day itu bisa usia berapapun?
1: Bisa berapapun.
0: Karena tapi kan rata-rata yang ikutan tuh yang movie day usia berapa?
1: Kalau sekarang kita yang sambil Inspektorat Goes to School itu mulai dari 11 sampai 12 tahun sampai dengan kelas 3 SMP itu berapa ya? 14.
0: Oh, oke. Okay. Terus tadi yang terakhir tadi apa, Bu? Pelita?
1: Terakhir ini kita ada Pelita Aksi, pojok edukasi dan literasi anti korupsi. Kalau teman Pro 2 pengen ikut merasakan sensasinya, boleh bersurat ke inspektorat atau nanti boleh japri saya, nanti kita jelaskan bagaimana mekanismenya kalau mau.
0: Kalau japri Bu bisa?
1: Boleh.
0: Boleh ke nomor berapa, Bu? Biar dicatat.
1: 0852
0: 0852
1: 46 12 90 25.
0: Atau bisa di Instagramnya juga ya, Bu ya.
1: Instagram inspektorat bisa, Instagram Pariwara Anti Korupsi Kota Samarinda juga bisa.
0: Oke. Okay. Bu, aku tuh yang jadi sering kepo tuh kayak misalkan auditor inspektorat kan, Bu. Kan tadi Ibu bilang negara. Tapi kalau swasta beda ya?
1: Kalau swasta mereka biasanya gini,
0: ada auditornya
1: kadang
0: sendiri.
1: Kalau mereka tuh kadang-kadang ada namanya SPI-nya sendiri, atau bisa jadi mereka itu juga kalau saat audit melibatkan kantor akuntan publik.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Kalau kami kan auditor hanya untuk yang internal pemerintah daerah, pemerintah provinsi, seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Kalau swasta kami tidak melakukan audit ke swasta, karena kan mereka punya kebijakan sendiri biasanya kan. Nah itu mereka biasanya ada auditornya sendiri atau mungkin mereka ada SPI atau tadi pakai kantor akuntan publik.
0: Tuh teman Pro 2. Jadi memang kalau untuk auditor yang inspektorat Samarinda itu hanya untuk di pemerintahan. Provinsi dan daerah, Bu ya.
1: Ya, nanti kalau provinsi dia ada lagi nih inspektorat provinsinya. Kalau kami fokus untuk yang di pemerintah Kota Samarinda, mulai dari kelurahan, kecamatan, dinas, sekolah-sekolah, puskesmas. Nah itu wilayah pemeriksaan kami.
0: Oh, oke. Okay. Ada nggak sih, Bu, pernah melihat gitu modus yang kayak ya Allah, astagfirullahalazim, bikin geleng-geleng kepala.
1: Geleng kepala ya.
0: Geleng-geleng mulu. Wah, dikira mau ngedance nih.
1: Lumayan banyak sejauh saya jadi auditor dari 2016 sampai 2026, 10 tahun ya.
0: Sudah lama.
1: Banyak hal-hal yang bikin astagfirullah gitu.
0: Boleh gak Bu tahu satu cerita deh?
1: Yang paling seru dan menarik itu audit perjalanan dinas.
0: Oh.
1: Nah itu kadang-kadang kami tuh sampai yang luar biasa ya, kreativitasnya gitu kan ya. Manipulasi biaya perjalanan dinas. Contoh nih, perjalanan dinas ke Balikpapan, di SPJ-nya pakai travel misalnya kan, ternyata terbukti pakai kendaraan pribadi.
0: Oh gitu.
1: Kan beda tuh peng-SPJ-annya atau biaya yang bisa diklaim tuh harusnya berbeda. Atau misalnya ada manipulasi laporan keuangan, manipulasi laporan kinerja. Sebenarnya kinerja tidak tercapai 100% nih, tapi dimanipulasi seolah-olah laporannya cantik.
0: Oh, padahal itu pribadi kan, Bu? Maksudnya penilaian kinerja pribadi kan?
1: Bisa kinerja pribadi, bisa kinerja instansi.
0: Oh, pribadi juga dicek?
1: Pribadi, kalau pas lagi kami mengaudit perorangan ya, yeah. Kan kalau kami kan ada namanya audit.
0: Oh, audit itu ada perorangan juga?
1: Ada juga, jadi kalau misalnya ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin nih, itu kami akan cek keseluruhan.
0: Suka telat gak, Bu? Bukan kan?
1: Bisa deh, suka telat, atau mungkin bisa. Yang gak pernah turun sama... nggak pernah turun misalnya seperti itu. Jadi kalau di kami itu ada perwali yang mengatur kalau pegawai 10 hari berturut-turut tidak hadir, boleh dihentikan sementara gajinya.
0: Oh.
1: Dan bisa dilakukan pemeriksaan.
0: Itu 10 hari tanpa kabar?
1: Tanpa keterangan.
0: Oh, itu jadi kalau misalkan perorangan gitu berarti ada yang melaporkan, Bu?
1: Bisa ada yang melaporkan. Kalau kita juga punya saluran WBS ya.
0: WBS itu?
1: WBS itu whistleblowing system. Jadi sesama pegawai itu bisa melaporkan atasannya, rekan kerjanya. Kalau ternyata itu nggak pernah turun tuh, kemudian dilaporkan ke inspektorat. Kami lakukan pemeriksaan namanya audit tujuan tertentu, dugaan pelanggaran disiplin pegawai. Nah kalau sudah melakukan pemeriksaan perorangan tersebut, udahlah dari A sampai Z kami cek.
0: Oh gitu.
1: Daftar hadirnya seperti apa, kinerjanya sehari-hari bagaimana.
0: Tuh,
1: seperti
0: teman
1: itu.
0: Pro 2 misalkan yang mempertanyakan kayak, oh itu kayaknya kok ada pegawai nih yang siang pagi-pagi udah belanja ke pasar. Tenang, ternyata ada tempat untuk melaporkan. Tapi
1: bisa.
0: Tadi sesama temennya, Bu, ya. Berarti ini tempat untuk kita cepuin teman-teman kita.
1: Ya.
0: Gitu. Yang tadi tidak maksimal dalam bekerja ya, Bu, ya. Oh, tapi nomornya orang yang mengadukan itu disembunyikan.
1: Dijamin cara? Kerahasiaannya. Jadi kan sebenarnya kalau pengaduan itu ada dua, Mbak. Ada yang pengaduan masyarakat, itu bisa di span lapor. Itu bisa terkait pelayanan publik atau misalnya menemukan kondisi-kondisi pelanggaran. Misalnya nih, di jam kerja kok ada pegawai kita yang nongkrong minum kopi, misalnya gitu kan ya. Dipoto kemudian disampaikan misalnya ke pemerintah kota melalui span lapor juga bisa.
0: Itu span lapor tuh web?
1: Span lapor itu web, itu dikelola oleh Diskominfo. Kalau kami mengelola yang WBS. Kalau WBS itu terkait pelaporan di internal pegawai. Jadi kalau misalnya pegawai kita menemukan ada tindak pidana korupsi atau misalnya pelanggaran disiplin atau etika. Etika itu contohnya kayak misalnya perselingkuhan.
0: Oh, gitu bisa dilaporkan.
1: Viral-viral gitu kan, misalnya tiba-tiba ditinggal sama pasangannya gitu kan.
0: Itu bisa, Bu.
1: Bisa dilaporkan.
0: Kan banyak viral teman Pro 2 di medsos.
1: Di arah mana gitu kan.
0: Di arah mana, benar.
1: Itu bisa dilaporkan dan itu juga masuk ke ranah pemeriksaan kami sebagai pemeriksaan terkait PP 94. Terkait disiplin pegawai itu ada salah satunya mengatur etika bahwa pegawai negeri itu diatur bahwa dia harus menjaga sikap perilakunya baik di dalam jam kerja maupun di luar. Seperti itu.
0: Banyak nggak, Bu, yang lapor lewat web itu?
1: Pelaporan sejauh ini sebenarnya rata-rata itu mereka bersurat.
0: Oh, bersurat.
1: Bersurat.
0: Jadi jarang
1: ada. Kalau di web itu jarang.
0: Kalau yang itu, Bu, yang punyanya Diskominfo itu, Ibu pernah dengar ada nggak yang moto-moto temennya gitu?
1: Diskominfo yang mana ya?
0: Enggak, yang tadi Ibu bilang kan dipegang sama Diskominfo kan?
1: Oh, Diskominfo
0: kan?
1: Ya, yang span lapor.
0: Itu tuh ada enggak yang?
1: Ada yang pernah melaporkan dan itu dari Diskominfo biasanya mereka bikin telahan kemudian diteruskan ke inspektorat
0: itu
1: untuk ditindak lanjutin. Kalau di span lapor banyak, Mbak.
0: Oh, banyak?
1: Terkait pelayanan publik. Kemudian ada indikasi apa gitu kan biasanya di span lapor.
0: Banyak?
1: Banyak.
0: Oh, wih, keren.
1: Tapi itu kadang-kadang misalnya kayak gangguan jaringan itu kan juga banyak gitu kan. Mungkin mengeluhkan karena gangguan jaringan atau apa. Tapi kalau sejauh ini alhamdulillah kalau terkait tipikor ya, sejauh ini sedikit sekali kalau untuk yang ke span lapor ya. Tapi kalau rata-rata ke inspektorat langsung misalnya bersurat gitu ada juga.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Oh, ternyata gitu, aku baru tahu loh teman Pro 2. Tapi kalau tadi yang span lapor itu biasa siapa aja ya, Bu, ya?
1: Bisa, itu masyarakat umum.
0: Biasanya saya nih ngelihat misalkan teman saya Iqbal, dia harusnya kerja malah jam kerja malah jalan-jalan
1: nongkrong
0: gitu.
1: Nongkrong di mana
0: nongkrong
1: gitu ya?
0: Di kafe. Itu bisa saya foto?
1: Boleh, selama ada buktinya bisa ditindaklanjutin.
0: Fotonya jangan AI ya?
1: Ya.
0: Siapa tahu gak suka sama Iqbal dibuatin
1: betul.
0: Fotonya di AI.
1: Jadi
0: ya,
1: nanti kan harus diverifikasi tuh. Tidak semua laporan itu bisa langsung ditindaklanjutin. Harus ditelaah dulu nih. Ini yang melapor, yang dilaporkan siapa? Kemudian buktinya ada atau tidak? Tetap kita harus mengutamakan prinsip minimal 3W. What, when, where. Kan ada 5W ya.
0: Benar.
1: Minimal kita 3W bisa terjawab, bisa kita tindak lanjutin.
0: Bisa
1: yang pasti harus ada bukti-buktinya.
0: Benar.
1: Supaya tidak jadi fitnah kan ya, Mbak.
0: Iya, mending kita fitness loh.
1: Betul.
0: Tapi kan tadi berarti kan mengajak masyarakat untuk juga kalau misalkan melihat ada tindakan yang memang tidak baik nih dilaporkan termasuk anak muda. Anak muda zaman sekarang kan suka berkomentar nih,
1: betul.
0: Bu. Menurut Ibu nih komentarnya anak-anak muda ini apakah sudah cukup atau harus seperti apa anak muda kita ini?
1: Sebenarnya berkomentar itu salah satu bentuk kepedulian ya. Nah, tapi sih kami berharapnya bukan cuman peduli saja terus rajin berkomentar, tapi juga harus kembali ke dirinya nih. Oke, ketika kita mengkritik sesuatu, kita juga harus membenahi diri kita. Oke, peduliannya sudah jalan, tapi dari diri pribadi juga terus untuk berlatih berintegritas. Jadi tercermin juga nih di diri kita nih. supaya nanti ketika kita menjabat di suatu posisi atau berada di posisi orang yang kita kritisi, kita tidak seperti itu. Nah, dan itu kan tidak dibangun pada saat kita menjabat ya, tapi itu harus dibangun dari mulai kita usia dini. Makanya kami inspektorat juga punya program, Mbak Vera.
0: Apa? Banyak
1: kami
0: ya programnya?
1: Inspektorat Goes to School, itu tadi. Jadi kami menanamkan pendidikan usia dini mulai dari SD, SMP, supaya karakternya itu sudah terbangun dari SD dan SMP. Contohnya tidak mencontek.
0: Kemudian, kalau tidak mencontek berjamaah apalagi ya, Bu.
1: Kemudian kan kadang kalau di SD, SMP itu ada uang

0: menemukan integritas di dirinya sendiri juga dan menularkan itu ke ekosistem di lingkungan sekitarnya.
1: Berarti kalau misalkan kita ngelihat teman kita berbuat yang nggak bagus nih, misalkan tadi tuh ada cerita Bu dari Iqbal, dia bercerita di SMP temennya bendahara kelasnya itu kayak make uang kelas. Jadi akhirnya teman-teman kelasnya itu beberapa orang kayak interogasi dia gitu loh, yeah. Bu, kayak kamu nggak boleh, emang kamu pakai di mana nih? Akhirnya orang tuanya yang bertanggung jawab kembaliin uang itu. Itu udah benar yang dilakukan, yeah. Bu.
0: Dari kecil udah punya naluri auditor ya.
1: Wah.
0: Sudah bisa melakukan, kalau di kami itu namanya berita acara permintaan keterangan.
1: Oh.
0: Nah, itu udah tergali tuh, udah bisa semakin dilanjutkan, siapa tahu nanti ketika lulus kuliah bisa jadi auditor kan, ya udah punya basic nih.
1: Nah, jadi anak buahnya Ibu Nur nih nanti,
0: iya,
1: nih.
0: Karena tadi kan ada 9 nilai anti korupsi kan, berani itu juga adalah salah satu nilai yang perlu dipupuk sejak dini. Hmm. Bagaimana kita berani untuk mengingatkan, berani untuk berpendapat. Nah, itu kan gak mungkin ujuk-ujuk bisa muncul ya, tapi kan itu berproses. Nah, mulai dari kecil itulah kita berproses itu untuk berani berbicara, berani mengemukakan pendapat, berani menolak korupsi, mm-hmm. berani menolak gratifikasi, misalnya seperti itu.
1: Kadang kan tapi takut ya Bu, misalkan mau negur teman berlaku seperti itu, ih nanti aku dimusuhin lagi, takutnya gitu, yeah. Bu, karena memang ya namanya mal berbuat baik tuh kadang
0: banyak gunnya, tantangannya banyak gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu gimana? Bukan karena takut kayak aduh enggak berani ngasih, yeah, taunya gimana nih gitu.
0: Ya memang itu bukan skill ya, tapi memang harus diasah. Pertama kita negur tuh pasti rasanya aduh enggak enak gitu kan ya. Sama di pemerintahan pun seperti itu, ketika kita mengatakan sesuatu yang benar gitu kan ya, pasti akan ada pro dan kontra. Di awal-awal pasti akan aduh enggak enak, aduh takut dikucirin, aduh takut dibully gitu kan ya. Tapi ya udah kalau memang itu benar ya dikatakan benar seperti itu. Dan itu memang harus diasah. Enggak apa-apa. Tinggal nanti bagaimana menyampaikannya yang tidak menyakiti atau tidak menyinggung orang lain. Mungkin kalau misalnya mau menegur, panggil baik-baik, face to face gitu kan, jangan di depan umum. Kemudian jangan berkata kasar misalnya seperti itu kan. Bagaimana kita public speakingnya lah.
1: Public speakingnya, aduh betul, asik. Nanti bisa belajar sama Ibu Nur ya. Sudah tahu kan kalau misalkan mau memanggil Ibu Nur, bisa hubunginnya kemana teman Pro 2. Bu, tapi kan kadang banyak anak-anak sekolah zaman sekarang, anak kuliah sih, kayak titip absen. Itu termasuk koruptif kah Bu?
0: Perilaku koruptif. Jadi kan ada dua nih, Mbak. Ada korupsi, ada perilaku koruptif.
1: Nah, itu beda kah, Bu? Korupsi koruptif ini?
0: Jadi kalau korupsi itu kita berhubungan dengan tindak pidana korupsinya, berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Nomor 20 tahun 2001.
1: Aduh, hafal banget.
0: Kalau perilaku koruptif ini dia lebih ke perilaku sehari-hari yang melanggar aturan, melanggar norma. Contohnya buang sampah sembarangan, nyontek.
1: Itu koruptif.
0: Koruptif.
1: Oh.
0: Berkendara tidak menggunakan helm, makan gorengan 5 ngakunya 2. Ayo, nah, siapa yang pernah, ayo.
1: Ada teman saya yang kayak gitu, Ridho namanya, Bu.
0: Nah, itu yeah, termasuk pelaku koruptif. Hari ini gorengan Mbak Vera, besok-besok 10.000. Besok lagi 100.000. Besoknya lagi kita enggak sadar, bermula dari yang kecil-kecil. Karena korupsi yang besar miliaran itu pasti bermula dari yang kecil-kecil dulu. Karena oh gak apa-apa, cuma 10.000. Besok naik jadi 100.000. Besok naik jadi 1 juta. Besoknya lagi jadi 1 miliar. 100 miliar, 100 triliun. Seperti itu.
1: Dan itu nanti bisa berpengaruh ya Bu, berarti ke karakter kita di masa depan.
0: Betul. Karena tadi menjadi pembiasaan kan Mbak Vera, nganggap ah gak apa-apa kok, pinjem baju kakak tanpa ngomong gak apa-apa kok. Besok-besok.
1: Oh, termasuk karakter kita ke saudara ya.
0: Betul, karena tadi pembiasaan, hal-hal yang terbiasa sehari-hari seperti itu, lama-lama kita menganggap itu adalah hal yang benar. Gak apa-apa kok, gak apa-apa kok pinjem baju kakak tanpa bilang, gak apa-apa. Besok-besok, gak apa-apa kok pinjem pensil temen, penghapus temen, gak apa-apa kok.
1: Ih, saya pernah kejadian Bu waktu SD, jadi tuh kami sekelasan kehilangan pulpen, pensil, sama penghapus. Ternyata ada satu temen yang suka ngambil, tapi dia ngambil gak dipakai, Bu, disimpan.
0: Iya, disimpan aja.
1: Apa sebutnya? Klepto.
0: Iya.
1: Wah. Itu emang harus ditegur, berarti gak cuma dari sekolah, dari keluarga juga.
0: Iya, makanya kita kan namanya membangun ekosistem. Ekosistem, jadi kalau kita bicara di pendidikan itu ada namanya SPI pendidikan. SPI pendidikan itu kan tata kelola ya, ekosistem yang dibangun itu mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, ekosistem di sekolah, cleaning service-nya, tata usahanya, orang tuanya juga terlibat membangun ekosistem karakter itu.
1: Karena memang karakter dididiknya dari kecil
0: dari
1: ya.
0: Kecil.
1: Karena orang kadang mikirnya gini, Bu, ah anak kecil udah biar aja tuh kenakalan anak-anak.
0: Ya.
1: Suka ngomongin gitu, Bu.
0: Padahal itu harus diluruskan dari kecil. Oh, kalau mau pinjam barang teman bilang dulu ya. Kalau mau meminta uang kembalian jajan dari ibu atau bapaknya bilang dulu ya. Kadang-kadang ada anak-anak tekan ya.
1: Iya.
0: Deh, beliin apa ya, minyak gitu kan ya, ke warung dikasih uang 50.000, ternyata belanja cuma 48.000, 2.000-nya dijajanin tanpa bilang sama orang tua.
1: Iya. Nah.

0: Benar.
1: Kan dari hal yang kecil dulu tuh, pembiasan-pembiasan sehari-hari yang mungkin kita anggap gak apa-apa, gitu kan ya.
0: Jadi itu bukan lebay ya teman Pro 2, tapi untuk melatih supaya bertindak jujur,
1: jujur
0: ya Bu ya.
1: Dari kecil kita biasa untuk berlatih berintegritas kalau kita sebutannya.
0: Tuh ajarin teman Pro 2, adik-adiknya dari sekarang. Jangan dibiasain ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah Bu, kan akhir-akhir ini tuh banyak banget kan event-event yang kadang tuh tiba-tiba gak ada. Kayak kemarin itu yang baru-baru aja tuh ada kegiatan lari.
1: Lari.
0: Iya, nah. Kan anak muda sekarang itu banyak Bu yang tertarik untuk ikutan join dalam event tersebut jadi panitia. Gimana sih caranya supaya kita nih tetap transparansi terus tidak tergoda? Karena wow, mungkin dari nominal kecil tadi kayak kata Ibu, pembiasaan dari kecil lama-lama jadi besar.
1: Ya. Jadi kalau misalnya kita terlibat di organisasi atau kepanitiaan, satu, pastikan akuntabilitasnya terjaga. Jadi kalau ada bukti penerimaan pengeluaran dicatat secara tertib. Kemudian bikin SPJ yang seharusnya. Jadi kalau misalnya belanja baju misalnya 100.000, ya tulislah 100.000. Jangan, mohon maaf ya, kadang-kadang ada tuh 100.000 jadi 150.000. Atau kadang-kadang nih kalau misalnya kita temukan di mahasiswa nih, pada saat kami sosialisasi ke mahasiswa.
0: Oh pernah Bu ada cerita
1: pernah,
0: ini?
1: Pernah, kami ada sosialisasi ke mahasiswa kan, kadang mereka bikin proposal ya. Proposal itu kadang di markup tuh, jadi mulai dari perencanaan udah di markup. Nah itu nanti kalau jadi pegawai,
0: kebiasaan.
1: Bisa di markup tuh. Makan minum harusnya cuma 25, jadikan 50.000 deh. Ternyata nanti pas SPJ dimepet-mepetkan dengan anggaran ininya, perencanaannya, padahal mungkin sebenarnya tidak segitu misalnya seperti. Nah itu juga bisa terjadi pada saat kita pegang event-event tertentu seperti itu kan. Belanja pengadaannya 50.000, ternyata kita bikin SPJ-nya 75.000. Jadi pastikan transparansi itu, catat semua penerimaan dan pengeluaran, dan pastikan kita tidak single factor, dalam artian cuman kita aja nih. Kalau bisa proses pencatatannya siapa yang pegang uang, siapa misalnya seperti itu.
0: Jangan jadi semuanya
1: kan ada,
0: kamu.
1: Ya, jadi kan ada saling apa namanya ya? Saling
0: ada kontribusinya.
1: Bukan, saling
0: kerjasama,
1: mengecek,
0: saling
1: ngecek seperti itu.
0: Iya, itu penting teman Pro 2. Jadi jangan sampai, karena beberapa kali kan Bu, kemarin event lari, sebelumnya itu ada event musik yang uangnya dibawa lari sampai diviralin. Kayak gitu kan jujur kasihan banget, uangnya enggak balik teman Pro 2. Dan Bu kalau misalkan ngelihat anak-anak zaman sekarang kan ngerasanya kadang gini, ah ngapain aku terlalu peduli, orang aku bukan pejabat. Karena dipikirnya anak muda itu Bu, yang bisa korupsi itu cuma pejabat-pejabat aja. Gimana tuh Bu, pola pikir yang kadang masih acuh gitu.
1: Jadi gini Mbak Vera, pemberantasan korupsi itu sebenarnya bukan tanggung jawab KPK dan aparat penegak hukum saja atau inspektorat saja.
0: Nah nanti soalnya suka yang disalahin, ah lambat nih
1: ya,
0: gitu.
1: Padahal sebenarnya ini adalah peran serta kita seluruh elemen bangsa. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, sebenarnya kita juga ikut berperan loh dalam pemberantasan korupsi. Anak muda apalagi, anak muda itu kan calon pemimpin ya. Jadi sebenarnya harus benar-benar peduli dengan pemberantasan korupsi itu. Kalau tutup mata, kita kan ada harapan 2045 Indonesia emas ya.
0: Benar.
1: Kalau anak mudanya apatis, kemudian tidak peduli, ah bukan tanggung jawab saya, jangan-jangan nanti 2045 kita Indonesia cemas.
0: Benar, nah. Ih benar.
1: Jadi memang itu
0: banget.
1: Harus dibangun dari sekarang, kepedulian itu. Dan peran anak muda tuh banyak banget, bisa jadi role model. Minimal role model di keluarganya, atau kalau dia sudah jadi kakak tingkat, jadi role model buat adik-adik tingkatnya gitu kan.
0: Bukan ya, tebar pesona aja ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nanti kayak Kak Kev ngelihat ke adik-adiknya begini
1: gitu ya.
0: Padahal seharusnya tadi jadi role model.
1: Role
0: ya,
1: model. Tadi kan nanti kaitannya dengan kalau kita main biro jodoh tuh.
0: Seru.
1: Nah, jadi kita itu jadi role model integritas. Nanti bisa jadi nih ke depannya kalau kita mau cari jodoh atau mertua kita nih, misalnya saya nanti saya punya anak kan, saya mungkin ketika nanti mencarikan jodoh anak saya akan lihat dulu ini anak berintegritas atau tidak ya.
0: Yes.
1: Seperti itu kan.
0: Benar.
1: Ya. Nah, jadi memang penting banget tuh anak muda. Apalagi kan sekarang ini anak muda tuh kalau saya lihat melek teknologi banget kan ya.
0: Oh, banget. Orang hari-hari kerjanya scroll medsos tuh. Satu jam tuh buat nge-scroll aja
1: kan.
0: Nih.
1: Daripada scroll enggak penting nih Mbak Vera, kalau saya sih harapannya anak muda kita itu bisa berkontribusi, misalnya nih bikin konten kah, bikin postingan yang mengedukasi kah, misalnya seperti itu kan ya. Itu kan juga bisa dipakai untuk apa ya, membangun kesadaran masyarakat secara kolektif. Misalnya anak-anak muda kita semuanya aktif di media sosial, menyebarkan nilai-nilai anti korupsi, mengajak untuk tidak korupsi. Atau misalnya dia punya value nih, misalnya Mbak Vera punya value kerja keras. Kemudian Mbak Vera mengimplementasikan itu melalui postingan di media sosial. Mbak Vera mengajak anak-anak muda sekarang untuk, eh jangan mager, jangan cuma scroll aja, ayo kita kerja keras misalnya seperti itu. Kan udah mengajak anak-anak untuk bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu di kehidupannya sehari-hari.
0: Jadi tergerak ya Bu ya?
1: Tergerak, tadi melalui konten-konten. Kalau anak muda kan, kalau kami mungkin di pemerintahan kontennya mungkin agak kaku gitu kan ya. Tapi kan kalau anak muda itu kan kontennya itu biasanya lebih menarik.
0: Lebih luas.
1: Lebih luas, lebih lucu.
0: Relate seusianya.
1: Oh bener, terus juga kalau kami bilang out of the box banget nih ya, gitu
0: bener
1: kan.
0: Karena makin muda makin beda.
1: Makin beda, pemikiran tuh unik-unik gitu.
0: Walaupun sering main sama anak muda ya Bu ya, kan tetap beda.
1: Tetap beda.
0: Dan Bu udah 4 menit lagi sama Pro 2. Terakhir deh Bu, satu kebiasaan yang harus ditanamkan sama anak muda supaya bisa menjadi anak muda yang generasi yang nanti di tahun 2045 jadi generasi emas, bukan cemas ya Bu ya.
1: Betul. Kalau saya sih sarannya setiap anak muda itu harus jujur. Pondasi utama karakter itu jujur. Karena seperti quote-quote yang sering ini ya, Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Kalau kita jujur, insya Allah nanti yang lainnya akan mengikuti. Kerja kerasnya, disiplinnya, sederhananya, tanggung jawabnya. Nah, jadi selain jujur, sebenarnya kita ada 9 nilai anti korupsi yang kami biasa sebutnya Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, 9 ini kalau menurut saya kondisi utamanya adalah jujur dulu. Nanti yang lainnya insya Allah akan mengikuti kalau dia sudah bisa berperilaku jujur.
0: Oke. Wah, tuh jadi udah tahu ya teman Pro 2. Jadi Indonesia tuh orang pintar banyak Bu ya, tapi yang cari yang jujur. Jadi jujurnya dari sekarang udah ditanamkan.
1: Betul.
0: Terima kasih Ibu Nur udah datang.
1: Terima kasih teman Pro 2.
0: Jujur teman Pro 2, aku merasa pertanyaanku baru seperempat deh ya. Enggak kerasa banget. Mungkin next kita bisa obrolan lagi ya Bu.
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Seru banget. Pasti banyak banget teman Pro 2. Pokoknya teman Pro 2 kumpulin pertanyaannya dari sekarang, nanti kita tanya langsung ke Ibu Nur. Terima kasih Ibu Nur.
1: Terima kasih Mbak Vera dan teman Pro 2.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Samaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan teman Pro 2, waktunya untuk aku Vera Nino pamit. Habis ini akan ada suara siarnya yang lain yang bakal temenin kamu. Bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Produ Update bersama Cindy tepat di jam 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Produ, Korea Selatan atau Korsel dan negara-negara anggota ASEAN menegaskan komitmen untuk memajukan kemitraan strategis, komprehensif, dan menjajaki inisiatif kerjasama baru di bidang kecerdasan artifisial atau AI, budaya, dan industri kreatif. Menteri Luar Negeri Korsel Cho Hyun bersama Menlu Thailand menjadi ketua bersama pertemuan Menlu ASEAN Korsel di Manila Rabu 27 Juli teman Pro 2 dengan kedua pihak saling bertukar pandang soal dinamika global dan upaya memperkuat kerjasama menurut Kementerian Luar Negeri Korsel. Informasi berikutnya kita beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, di mana mantan juara dunia dua kali kelas berat atau minimum 90,7 kg Anthony Joshua berjanji mengatasi perlawanan Christian Prenga untuk bertemu Tyson Fury dalam laga besar yang ditunggu-tunggu. Petinju Inggris yang pernah memegang sabuk juara WBA Super, IBF, WBO, dan IBO itu akan menghadapi Prenga dan Albania pada Sabtu 25 Juli teman Pro 2 di Jeddah, Arab Saudi dalam acara yang ditayangkan secara global. Informasi terakhir teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana aktor dan model Korea Selatan Hwang In-yeop akan memulai tur temu penggemar global ketiga penggemar bertajuk To You yang dimulai pada Agustus teman Pro 2. Tur akan dimulai dari Seoul pada 23 Agustus, kemudian diikuti oleh Shanghai pada 30 Agustus, Taipei pada 12 September, Hong Kong pada 19 September, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Sementara jadwal untuk Tokyo dan kota lainnya akan diumumkan pada waktu mendatang oleh agensi sang aktor. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: By the way, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu udah ngedengar suara-suara yang luar biasa, ya karena sekarang di studio lagi gak sendirian aja teman Pro 2, tapi kita tuh ada bersepuluh juta orang gitu di dalam studio. Tapi teman Pro 2 dari kawasan Siar, Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, dan selamat pagi teman Pro 2 alias selamat hari Kamis dimanapun kamu berada. Semoga selamat sampai tujuan, emang lagi di jalan kah? Lebih tepatnya lagi teman Pro 2 have a good day gitu, barengan sama Cindy di Pro 2 Hits List kali ini. Sebelumnya aku pengen nanya-nanya dulu nih, kabarnya gimana di pagi ini? Udah sarapan belum? Atau mungkin lagi bingung cari sarapan sama makan siang apa gitu teman Pro 2? Tapi biar gak bingung-bingung banget, waktunya kamu buat request lagu. Walaupun apa nyambungnya sih? Ya gak ada nyambungnya sih ya. Di Pro 2 Hislist kali ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan kamu bisa ping-ping aku pengen diputerin lagu apa tuh teman Pro 2. Bisa ke WhatsApp-nya kita di 0812-5848-7885 atau ke Instagram kita teman Pro 2, lebih tepatnya di Instagram Story. Ya kamu harus mencari question box-nya di mana nih kalau buat nge-request lagu di @RRI Pro 2 Samarinda. Dan juga bisa banget gabungan di RRI Digital teman Pro 2 dan gabungan di live chat-nya tuh. Aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.
1: Hey babe.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

So, teman Pro 2 udah ada yang gabungan juga nih di Instagram Story sama WhatsAppnya Pro 2, teman Pro 2. Tapi sebelum kita beralih ke Instagram, ada baiknya aku melipir sebentar ke WhatsAppnya Pro 2 dulu. Jadi di sini udah lumayan banyak banget kepengen request lagunya dari Selena Grace, teman Pro 2, Sumpah Mati. Kalau misalnya Sumpah Hidup. Terus nih teman Pro 2 nih katanya, "Halo Kakak, salam kenal, aku Minace dari Sulawesi. Pengen request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Titip salam buat Kakak Penyiar aja, semangat terus siarannya." Aci banyak loh. Terus tuh juga ini ada dari Ca juga, teman Pro 2, pengen titip salam semangat pagi buat semua pendengar radio RRI Samarinda, semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas juga sekalian. Pengen request lagunya Sumpah Mati nih dari Selena Grace. Sama ini juga teman Pro 2, dari banyak juga nih ya yang kepengen request lagunya Sumpah Mati. Jadi lebih baik aku puterin aja deh satu ini.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Lanjut teman pro 2. Wah, kaget. Kamu kalau kaget gimana teman pro 2, kayak abis dikejutin kayak gitu? Kan ada tuh orang beberapa yang kayak latah. Nah, salah satunya itu ibuku kalau misalkan latah tuh suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, teman pro 2. Nah, jadi kalau kamu kaget gimana nih, bisa kasih tahu aku. Tapi biar lebih kaget lagi, mungkin kita lanjut aja dulu ya ke Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Udah lumayan banyak juga nih yang kepengen request lagunya Cegil dari, bukan Cegil tapi teman pro 2, Cegil dari Nabila Takiyah. Ini yang request dari Zania. Terus tuh juga ada Likyu23 sama Farisha _Naura08. Terus juga ada Your Life It's Yours. Tapi kayak ada disingkat-singkat gitulah teman pro 2. Dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja aku puterin lagunya Nabila Takiyah dengan judul lagunya adalah Cegil.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

after a long time teman perdua, akhirnya kita tuh ngerasain hujan, walaupun bukan sekarang tapi kemarin banget. Alias, kamu ngerasa gak sih teman perdua beberapa hari terakhir itu hujan tuh ngerasa kayak kayaknya gak mau mampir gitu ke Samarinda, alias kayak pengen ke tempat lain. Karena beberapa teman aku yang ada di luar Samarinda, yang paling deket deh misalkan kayak di Balikpapan, itu kayaknya 2 hari yang lalu sebelum yang kita kayak hujan yang emang kayak hujan ringan sih teman perdua, di Balikpapan itu kemarin lusa kayak hujannya tuh hujan deras gitu. Sedangkan di Samarinda sendiri kemarin kalau misalkan kita lihat sendiri ya, mulai dari siang sampai sore kalau gak salah ya, itu juga hujannya tuh bisa dibilang hujan ringan, tapi juga bukan yang kayak gerimis-gerimis gimana gitu teman Produa. Tapi biar begitu juga teman Produa, aku masih menemani kamu di Produa Hits List barengan sama Cindy. Teman Produa, buat ngasih tahu kamu, buat request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di Produa Hits List barengan sama aku, dimana aku bakal tetap nungguin kamu buat pengin diputarin lagu apa gitu teman Produa. Di sini mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara. Dan sekarang di Instagram story-nya @RRIPRO2 Samarinda sendiri udah lumayan banyak juga nih yang gabungan. Ada yang kepengen request lagunya Samuel Cipta teman Pro 2, dengan judul lagunya itu adalah Jagat Rasa. Nah, jadi langsung aja aku puterin lagunya. Jadi anyways teman Pro 2, aku lupa banget tadi nge-mention yang tadi tuh pengen diputarin itu dari Zania teman Pro 2. Jadi mungkin kalau dari kamu ada yang pengen titip salam juga, bisa ping-ping aku juga tuh.

0: keimanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Produa, dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Masih barengan sama Cindy di sini di Produa Hits List, teman Produa yang pastinya kalau udah di Produa Hits List, aku pastinya bakal ngajakin kamu buat kasih tahu aku pengen diputerin lagu apa gitu. Mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, dan kita bakal merapat sampai nanti di jam 12 siang tuh teman Produa. Bisa ping-ping aku di WhatsApp kita teman Produa di 08125848785 atau ke Instagram story-nya kita, kamu bisa langsung isi judul lagu sama nama penyanyinya siapa di question box-nya di @rriprodosamarinda, dan juga bisa banget gabungan di aplikasi live chat kita di aplikasi live chat. Maksudnya di live chat kita di aplikasi RRI Digital tuh teman Produa. Tapi sebelumnya nih udah ada yang gabungan juga di WhatsApp-nya kita alias di WhatsApp Produa nih. Katanya assalamualaikum Kak, selamat siang. Siang juga, waalaikumsalam. Terus katanya dia kepengen izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh banget dong Kak Lara Purnamasari. Jadi buat kamu teman Produa yang lain juga, langsung aja kasih tahu aku pengen diputerin lagunya siapa gitu. Sambil mungkin udah ada yang mau siap-siap cari makan siang, atau mungkin udah mau istirahat, langsung tuh sambil ngedengerin lagunya diputerin gitu di Produa. Teman Produa,

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

I Want You Forever By My Side. Oh, ini walaupun lagunya udah lumayan lama teman Pro 2, tapi ya cocok banget kalau misalkan dipakai buat ngebucin atau mungkin kamu pakai dalam hal yang kayak romance gitu, misalkan lagi ngedate sama gebetan atau mungkin sama pacar atau mungkin udah sama kayak yang berkeluarga gitu teman Pro 2. Tapi kali ini aku masih pengen ngajakin kamu buat gabungan, buat kasih tahu aku pengen request lagu apa gitu teman Pro 2. Dan sekarang ini Kak Lara udah ngebales nih di WhatsApp-nya Pro 2, kepengen request lagunya Fortune Cookie yang Mencinta dari JKT48. Coba kita cari dulu, setahu aku sih ada ya lagunya Fortune Cookie. Buat kamu juga teman Pro 2 yang belum request lagu, bisa langsung ping-ping aku juga tuh buat kasih tahu aku lagu apa yang pengen diputerin di ruang siar, sambil mungkin kamu lagi ada ngerjain kerjaan atau mungkin sambil masak sambil dengerin aku kan, dengan lagu favorit kamu yang diputer di Pro 2 gitu teman Pro 2. Dan kebetulan lagunya udah ada nih ya Kak Lara Purnamasari. Dan buat yang lain juga jangan lupa untuk ping-ping aku dan request favorit lagu, kebalik dong, lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya biar nanti bisa masuk di chart top 20 juga tuh teman Pro 2, yang biasanya selalu di announce alias diumumkan tuh di hari Sabtu sore di jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5 juga teman Pro 2. Jadi langsung aja JKT48 Fortune Cookie in Love.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Aimbet tuh teman Pro 2 dari Huasa dan juga DPR, DPR Live ini ya. Tapi ini bukan sembarang DPR karena ini DPR-nya tuh dari Korea Selatan, teman Pro 2 ya, beda sama di Indonesia. Pokoknya kalau Indonesia kan lebih ke arah politik, kalau ini dia lebih ke arah penyanyi tuh, teman Pro 2. Anyways, daripada aku makin ngalor ngidul ya, mending lanjut aja deh kita bacain yang udah gabungan di Instagram story-nya @rriPro2Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya. Ini lucu banget tau pesannya, katanya begini: "Gue mau request Bila by Raisa apa Beleh?" Belehnya tuh BLAH baru titik-titik. Ini suka nih aku nih, manusia-manusia pelengar begini, biar kita lebih apa? Biar lebih berwarna aja gitu hidupnya, teman Pro 2. Jadi yang request dari Halo Sabila, teman Pro 2, dengan judul lagunya tadi Raisa. Oh bukan, itu penyanyi. Dengan judul lagunya adalah Bila dari Raisa. Jadi kenapa nih? Siapa? Siapakah gerangan yang menyakitimu, Sabila, teman Pro 2? Siang-siang udah diajakin galau tahu sama Sabila. Jadi langsung aja deh aku puterin lagunya Raisa, Bila.

pengalaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Sejauhku memandang teman perdua dari Bianca Dimas fit the new ones. Nah kalau misalkan lagu aku bukan sejauhku memandang tapi sedekatku memandang. Siapa yang mau dengerin? Ayo langsung angkat tangan kalau bisa angkat kaki. Oh diajakin kabur dong teman perdua. Tapi jangan kabur dulu karena masih bareng sama Cindy di Produa Hits List. Jadi yang artinya nih masih ada waktu buat kamu yang request lagu alias pengen diputerin lagu apa di ruang siarnya 88,5 FM teman Produa, sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan by the way, anyway, busway ini juga udah banyak banget yang gabungan di Instagram story-nya @RRIProduaSamarinda kepengen request lagunya Mesahira di ujung minggu seperti biasa atau teman Produa. Saking banyaknya aku tuh sampai gak bisa buat baca satu-satu, tapi emang banyak banget, intinya lebih dari 50 jutaan yang request. Wah, lebay. Nah, jadi langsung aja teman Produa, aku bakal puterin lagunya Mesahira di ujung Kamis. Oh, no, di ujung Minggu nih.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

So, teman Produa udah gak kerasa banget kita udah ada hampir di penghujungnya Produa Hits List. Dan artinya buat yang lain yang belum sempat request lagu, jangan khawatir, jangan galau, jangan sedih. Lebay ya teman Produa. Jangan khawatir pokoknya, karena untuk Produa Hits List masih bakal menemani kamu setiap harinya dari jam 10 sampai jam 12 siang tuh teman Produa. Dan ini ada lagu terakhir nih yang request dari Sasa teman Produa. Nih, ada yang kepengen request lagunya Adriana Khalif dengan judul lagunya adalah 2001 kali teman Produa. Jadi jangan langsung aja deh aku puterin lagunya untuk Adriana Khalif 2001 kali. Kalau misalkan 3000 lagunya Stephanie Putri dong, beda tuh.

pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

cerita, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

So, 88,5 FM teman terbaik kami. Dan selamat siang teman Pro 2. Terus juga dari aku pengen ngucapin selamat istirahat siang dan selamat mencari makan siang juga tuh teman Pro 2. Tadi tuh ya ada Mbak Andri datang ke studio gitu ya, katanya dia tuh lagi bingung pengen makan apa tuh teman Pro 2. Udah banyak banget aku kasih rekomendasi. Misalkan kayak nasi goreng atau apa ya, ya pokoknya enak banget buat dimakan pas siang-siang gitu, ayam geprek dan semacamnya. Tahu nggak pada akhirnya dia pesan apa? Nasi Padang teman Pro 2. Jadi pada akhirnya kali ini di siang ini di sini-sini aku bakal ngajakin kamu buat kenalan sama satu makanan ini dari berbagai negara, tapi yaitu namanya adalah bolu gulung teman Pro 2. Jadi bolu gulung ini dia kan emang teksturnya tuh lembut, manis, terus juga creamy, terus rasanya apa enak banget, lezat, dan bikin bolu ini cukup populer juga ternyata di berbagai negara. Terus bolu gulung ini memang merupakan hidangan penutup yang populer di berbagai belahan dunia dan juga emang nawarin varian rasa dan tekstur yang menggugah selera tuh teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan, bukan 1 jam sih, mungkin kayaknya 1/2 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat kenalan dengan berbagai bolu gulung dari berbagai dunia. Apa aja itu? Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosen itu sebenarnya punya fungsi. Bosen bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

So, teman Pro2, kali ini kita bakal melipir alias kita bakal melancong ke berbagai negara tentang bolu-boluan gitu. Mulai dari Inggris dulu, teman Pro2, kita bakal ngomongin soal Swiss roll yang emang rame banget tuh. Meskipun namanya tuh Swiss roll, teman Pro2, kue ini tuh nggak berasal dari Swiss ternyata ya. Tapi Swiss roll ini sebenarnya lebih populernya tuh di Inggris. Kue ini tuh merupakan spons yang memiliki tekstur lembut dan sering diisi dengan krim kocok atau mungkin selai buah tuh, teman Pro2. Terus juga kuenya ini biasanya disajikan dengan lelehan coklat atau taburan gula halus di atasnya, di mana Swiss roll ini juga sering disajikan sebagai kue ulang tahun atau cemilan di sore hari, teman Pro2. Setelah tadi aku melipir ke Inggris, sekarang kita terbang dulu ke Spanyol, di mana di sini ada bolu gulung lainnya, namanya adalah brazo de gitano, di mana makanan tersebut kalau misalkan bahasa Indonesianya sih adalah lengan gipsi, teman Pro2. Kue ini tuh punya bentuk yang panjang dan menyerupai lengan. Jadi makanya dikasih nama brazo de gitano, teman Pro2. Terus juga kue ini dibuat dari adonan sponge cake yang kemudian diisi dengan berbagai isian. Biasanya sih isiannya tuh ada krim pastry, terus juga dulce de leche, terus sampai ke buah-buahan segar. Udah ngiler belum kamu?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Tanya Ustaz.
4: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
5: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, teman Pro 2 barengan sama Cindy di sini di santai siang kali ini. Aku enggak sendirian, tapi ditemani sama kakak cantik di depan aku nih ya. Cantik dan manis, semanis makanan yang ada di atas meja juga teman Pro 2. Jadi di santai siang kali ini kita bakal ngobrolin lebih banyak soal usaha dari Kak Wilu ya. Di depan aku sekarang sudah ada Kak Wilujeng Rahmawati ya, kalau dipanggil Kak Wilu. Halo Kak Wilu.
1: Halo.
0: Gimana nih kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik Kak ya. Jadi pas tadi lanjut aja kita kali ya. Mulai dari ngomongin soal Arumanis nih nama usahanya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah jadi Arumanis ini sebenarnya dia itu usaha yang bergerak di bidang apa itu Kak? Atau mungkin ada ibaratnya tuh fokusnya di menu apa tuh? Boleh silakan Kak Wilu.
1: Oke, jadi Arumanis itu produknya untuk saat ini itu berupa bolu. Yang awalnya itu hanya bolu ketan hitam loyang. Dari ada nih beberapa FYP konten. Terus gak lama suami tuh bilang, boleh nggak kita coba ini bolu keju mini. Nah dari situ saya mencoba untuk mengolah produk itu, trial produk-produknya sampai menemukan resep yang saya inginkan sekarang ini. Nah akhirnya terciptalah bolu ketan hitam mini, bolu pandan mini, bolu red velvet dan bolu durian.
0: Oke, ya, banyak untuk, juga
1: menunya. Iya betul. Tapi untuk memang bestsellernya itu ketan hitam.
0: Bestsellernya yang ketan hitam.
1: Betul.
0: Oke. Tadi tuh Kak untuk yang kayak masa trialnya sendiri itu butuh berapa lama sampai akhirnya ketemu, wah ini sih kayaknya cocok banget nih buat dijadikan resep untuk Arumanis gitu Kak?
1: Itu kalau trialnya sendiri saya bisa sekitar 1 bulanan ya kalau untuk ketan hitamnya. Nah untuk yang pandan sama yang lainnya itu sekitar 1,5 bulanan. Karena bolu itu gak segampang itu ternyata.
0: Iya. Apa nih yang bikin jadi ngerasa ini ternyata susah nih bikinnya di bagian apanya tuh Kak?
1: Yang pertama tuh mungkin agak ngeremehin atau gimana ya, bolu tuh dikukus doang ya. Ternyata enggak, jadi mulai dari adonannya kita pastikan itu dari olah mixernya, dipastikan adonan ngembang dan takaran-takarannya harus pas. Suhu kukusannya juga harus pas,
0: suhunya juga iya,
1: ya. Api kompornya juga ngaruh ngembang atau enggaknya itu bolu.
0: Aku tuh kan pernah dengar Kak soal si bolu ini juga ngaruh banget soal kayak berapa lama mixernya. Itu juga berarti ngaruh ke situ juga.
1: Ngaruh banget.
0: Nah ngaruhnya tuh maksudnya kalau misalkan kayak kita terlalu cepat atau misalkan terlalu lama itu bakal kayak gimana adonannya Kak?
1: Nah kalau mixer itu terlalu cepat nanti adonannya enggak ngembang, bantet.
0: Bantet.
1: Nah kalau kelamaan juga itu bisa bantet karena untuk mixer itu sendiri aku dari saya ya itu sekitar 8-10 menitan. Kalau lewat dari itu gak kembang, mungkin ada salah satu bahannya yang kurang fresh. Mungkin dari telur, dari SP.
0: SP tuh apa tuh Kak? Kayak baking soda gitu lah ya?
1: Bukan, dia itu kayak ovalet atau pengembang gitu Kak. Jadi kental gitu, kayak lengket gitu. Telur juga kalau dia dari kulkas tuh itu bisa menggagalkan bolu kita.
0: Iya.
1: Jadi harus suhu ruang.
0: Telurnya tuh yang memang harus dipakai tuh yang kayak fresh kayak
1: bener,
0: gitu ya.
1: Benar, iya.
0: Oke, berarti kalau misalkan kayak habis dari kulkas harus kayak didiamin dulu.
1: Betul, harus suhu ruang dulu.
0: Oke. Nah, tadi itu kan pertama cobain sih bolu ketan.
1: Benar.
0: Nah, untuk perbedaannya sendiri Kak dari bolu ketan sama yang bolu keju lumer ini menurut Kak Wilu sendiri lebih susah yang mana bikinnya?
1: Kalau untuk pembuatannya ya, saya di bolu ketan hitam.
0: Wah,
1: karena
0: iya.
1: Prosesnya dari mulai tepungnya disangrai, terus diayak, nah terus juga takaran. Kita kalau milih tepung itu ketan hitam, kadang itu nggak aromanya pertama. Terus teksturnya terlalu berpasir. Karena ada orang gak seneng kalau bolu ketan hitam terlalu berpasir. Jadi pemilihan bahan bakunya itu harus tepat. Merek tepungnya, takarannya, cara mengolahnya.
0: Oke, okay. Maksudnya kalau teksturnya berpasir tuh kayak masih ada kayak gerigil-gerigil
1: nah,
0: gitu
1: benar,
0: ya?
1: Benar, iya kak. Ya soalnya kebanyakan tuh tepung ketan hitam. Nah itu yang teksturnya terlalu berpasir.
0: Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari pembeli sendiri memang lebih suka bolunya itu kayak teksturnya tuh kayak gimana kak?
1: Teksturnya itu masih ada kayak tekstur berpasirnya, tapi nggak terlalu bergerindil kak. Nah dari teksturnya itu dia kenyal.
0: Teksturnya
1: iya, betul.
0: Gerindil dan kenyal kayak gitu ya. Oke. Nah sekarang kita ngomongin tadi soal kan menu-menunya udah ada dikasih tahu nih kak.
1: Iya.
0: Apa aja kayak gitu tadi kayak yang di depan kita teman Pro 2 sekarang kalau misalkan kamu ngelihat di YouTube-nya RRD Samarinda sekarang kita juga lagi ada live streaming. Di sebelah kirinya tuh ada ini bolu apa nih kak? Boleh nih dikasih tahu.
1: Nah untuk yang hitam ini ada ketan hitam. Yang hijau ini ada pandan. Nah, yang merah ini ada red velvet dan kuning itu ada durian.
0: Yang kuning nah, durian ya,
1: iya.
0: Oke.
1: Untuk saat ini tuh toppingnya ada keju atau coklat, tapi kebetulan yang saya bawa ini keju.
0: Kalau misalkan yang di sebelahnya kak?
1: Ya, yang ini untuk menu pertama saya di Arum Manis ketan hitam loyang. Jadi ada dua versi, ukuran 22 dan ukuran 16. Isinya juga keju bisa dimix coklat ataupun mau coklat aja.
0: Oh karena, bisa.
1: Iya karena coklat? Ada yang nggak seneng keju.
0: Gitu. Ih tapi jujur lucu banget teman Pro 2. Kalau misalkan dari warnanya sendiri nih kak, ada prosesnya gitu nggak maksudnya susah nggak sih cari warna yang cocok? Misalkan sama kayak tadi tuh kan ada yang coklat, red velvet, durian. Penyocokan warnanya sendiri gimana kak waktu proses untuk menemukan ini nih bolu keju lumer? My andalan gue dari Arum Manis.
1: Nah iya, untuk pewarnanya sendiri itu kan kita menggunakan pewarna ya makanan. Di situ saya banyak kesalahan. Pertama terlalu merah, terlalu hijau. Nah itu juga kalau pewarnanya terlalu kebanyakan bisa bikin makanannya pahit. Iya, jadi saya menemukan takaran yang pas itu tuh ya butuh beberapa kali nemunya. Akhirnya dapatlah warnanya. Jadi saya menggunakan sendok takar.
0: Oke. Nah, tadi itu juga aku ada ngelihat ya teman Pro 2 kalau misalkan dari Kak Wilu sendiri ini ternyata lulusan dari S1 pariwisata kayak
1: bener.
0: Gitu. Kok bisa kak maksudnya kepikiran ngebikin Arum Manis kayak gitu?
1: Jadi saya memang S1 pariwisata dulu waktu saya zaman kuliah memang saya sebelumnya pernah jualan-jualan sama teman. Iya, saya nitip di angkringan, entah itu jualan bakso bakar, jualan rice bowl ataupun jualan cemilan-cemilan. Jadi kayak cemilan kering, basreng itu dibungkus, dititip ke angkringan. Nah, di kampus juga diajarin sih kayak untuk ngolah makanan UMKM gitu. Jadi kita ya coba-cobalah. Sampai saat ini
0: ternyata emang udah ada bakat jualan juga dan juga bikin makanan juga ya dari kuliah teman Pro 2.
1: Sebelumnya
0: banget.
1: Memang juga orang tua ibu saya jualan jadi saya sering bantu juga sih.
0: Jualan apa tuh kak kalau boleh
1: kalau dulu itu dia mas catering pesanan kue ataupun makanan apa berat. Jadi ya ngeliat-liat juga terus kebetulan pas di kampus juga ada juga nih diajarin UMKM gimana.
0: Oh berarti kayak ibaratnya di matkul kewirausahaan kayak gitu ya kak ya?
1: Betul.
0: Oke, nah sekarang kita lanjut lagi nih kak ngomongin soal si bolu-bolu ini. Nah kalau yang tadi kan sebelahnya yang hitam yang gede itu kan bolu ketan hitam. Kalau yang ini bolu keju lumer ya?
1: Betul.
0: Oke, nah kalau misalkan dari Kak Wilu sendiri nih, kan aku tuh ngelihat varian itu kan beda-beda ya. Ada yang kayak dibikin tanpa gitu juga ya?
1: Iya betul.
0: Nah itu tuh made by request atau kayak gimana kak?
1: Made by request semua. Ini yang bolu keju lumer kemarin waktu lebaran alhamdulillah itu laku sekitar 40 kotak untuk hampers.
0: 40 kotak?
1: Iya.
0: Buat hampers teman-teman.
1: Iya.
0: Wow keren banget. Nah ini juga ngomongin sekarang kayak pemesanannya kayak gitu kak, pernah dapat orderan atau misalkan kayak pemesanan tuh paling beludak atau mungkin paling banyak itu berapa banyak kak pernahnya?
1: Untuk itu saya pernah, tapi bukan di sini, di kampung halaman. Saya juga buka PO di sana. Yang loyang itu sehari sekitar 40 loyang.
0: Sehari?
1: Iya.
0: 40 loyang.
1: Jadi saya dari subuh tuh jam 5:30 sampai selesai maghrib. Wadon terus
0: 12 jam lebih kak. Tapi itu Kak Wilu sendiri yang ngerjain atau mungkin ada dibantu sama orang tua juga?
1: Enggak, Soalnya orang tua nggak tahu. Iya, jadi saya di sana kan pulang kampung, kebetulan suami cuti. Jadi ya sekalian open PO, ternyata ramai. Alhamdulillah.
0: Wow, alhamdulillah. Tapi memang kalau misalkan nih mau pesen ke bolu-boluan ke Kak Wilu atau Kak Romanis, berarti PO dulu gitu ya? Nah, atau mungkin ada yang kayak udah ready gitu Kak?
1: Kalau yang mini ready, tapi kalau yang loyang mau pesen hamin 1 jam bisa, tapi asal nggak buru-buru. Iya, hamin 1 jam. Kayak misal nih Kak ini ngechat jam 2, nanti saya mau ambil jam 3 lewat, boleh-boleh.
0: Gitu, iya. Kalau misalkan yang gede ya, teman Pro 2. Oke, tadi kan kita udah banyak banget ya ngomongin soal Arumanis dan semacamnya. Tapi dari Kak Wilu sendiri ngejalanin Arumanis ini udah berapa lama tuh?
1: Dari tahun 2025 akhir tahun lah. Mungkin hampir 8 bulanan ya.
0: Udah hampir 8
1: bulanan.
0: 9 bulanan. Oke, itu menurut aku lumayan, udah lumayan sih Kak running berjalannya kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk kayak tempat jualannya sendiri Kak, aku tuh ada ngelihat ada jual di CFD juga.
1: Betul.
0: Iya, itu kapan aja tuh Kak jualannya kalau misalkannya di CFD itu? Apa ada hari-hari tertentu kah atau mungkin jadwal tertentu?
1: Iya. Kalau di CFD sendiri saya di CFD Gor Segiri. Nah, itu tuh saya 2 minggu sekali. Soalnya nunggu suami saya bisa nganter karena kan kerja. Nah, di situ 2 minggu sekali. Setiap suami saya shift malam, saya pasti jualan di CFD.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi 2 minggu sekali.
0: 2 minggu sekali itu ada kayak hari-hari tertentu enggak, Kak?
1: Hari Minggu aja.
0: Di hari Minggu aja, karena CFD-nya.
1: Iya.
0: Hari Minggu aja. Dari jam berapa tuh, Kak?
1: Dari jam 6 sampai jam 10.
0: Jam 6 sampai jam 10.
1: Tapi kadang jam 10, sebelum jam 10 tuh udah habis.
0: Ngeri banget.
1: Nah, makanya kalau saya open di CFD, saya pasti upload di TikTok ataupun Instagram lain kan. Nah, itu saya infokan kalau mau di-keep boleh, nanti diambil atau dikurirkan. Jadi kebanyakan tuh ya pada nge-keep, nanti diambil jam 9, jam 8 atau dikurirkan setelah CFD.
0: Oke. Wow, keren banget. Nah, berarti Kak kalau misalkan sekarang kan yang ini keju-keju ya di atasnya. Terus yang kayak di atas hiasannya tuh apa tuh Kak, daun ini?
1: Itu daun pandan.
0: Oh, daun pandan.
1: Iya, jadi ada aromanya juga,
0: nah,
1: wanginya.
0: Itu dia tadi teman Pro 2. First experience aku pas lagi ngebuka kotak tuh ya, kayak wow, harum banget. Jadi benar-benar kayak diperhatikan juga tuh, enggak cuma kayak dari mungkin dari rasa doang, tapi gimana pas orang baru buka nih kayak gitu.
1: Experience-nya ada.
0: Benar. Nah, tapi mostly Kak dari teman-teman yang beli atau misalkan dari pembeli atau pelanggan itu kebanyakan reviewnya gimana tuh Kak soal si bolu keju sama bolu ketan hitam ini?
1: Nah, kalau untuk reviewnya sendiri alhamdulillahnya tuh positif, pada senang. Yang pertama tuh kalau untuk yang loyang, mereka tuh senengnya anget-anget. Jadi kan ini by PO ya order. Nah, saya tuh pastikan pengambilan atau dikurirkan jam berapa biar nyampe ke mereka itu masih hangat dan lumer. Jadi teksturnya itu kalau masih hangat empuk. Jadi kejunya lumer. Nah, itu ada experience-nya sendiri. Kemudian kalau untuk yang mininya ini, mereka juga senengnya anget-anget. Jadi memang saya kan stay di kukusan tiap hari itu dari pagi sampai malam itu. Jadi saya kirim itu masih hangat. Nah, coklat atau kejunya itu juga dia lumer.
0: Itu dia teman Pro 2. Karena aku tuh udah ngeliat ya di TikTok itu juga dari Kak Wilu sendiri ada memang kayak menyediakan atau menyiapkan kukusannya kayak gitu. Oke, nah misalkan nih kayak teman Pro 2 pengen beli bolunya gitu Kak. Tapi kan misalkan lagi gak pengen dimakan di waktu itu juga. Nah, kalau misalkan dari tipsnya Kak Wilu sendiri, cara menikmati bolu ketan atau mungkin bolu keju versi Kak Wilu pas maksudnya kita lagi dalam kondisi atau apa tuh bolunya.
1: Oke, untuk cara menikmatinya misal nih ordernya sore nih, sore ini saya mau makan besok pagi ya, disimpannya wajib di kulkas. Setelah di kulkas besok paginya dikeluarin dulu nih sekitar 10 menit, setelah itu baru dikukus kembali. Nah, kukusannya itu dipastikan sudah mendidih panas. Jadi nanti tinggal masukin bolunya, dikukus sekitar 10 sampai 15 menit aja. Saya yakin itu keju dan bolunya teksturnya lembut. Lumer.
0: Ngebayanginnya aja tuh udah enak tau teman Pro 2. Jadi tuh kalau misalkan kalau mungkin sama minuman gitu, saran dari Kak Wilu sendiri enaknya dibarengin sama apa tuh Kak?
1: kopi. Kebanyakan pelanggan saya soalnya pada kopi.
0: Oh.
1: Iya, jadi pada mesen kalau malam yang loyang nih. Nah, mereka tuh pasti buat ngopi pagi-pagi temennya.
0: Oh gitu. Minumannya kopi,
1: iya, atau teh.
0: Sama teh ya.
1: Iya.
0: Wow, enak banget teman Pro 2. Nah, ini tadi tuh aku kayak sempat kelewat sedikit gitu loh, Kak. Mungkin hal yang kayak ngebedain, kalau pasti kan kalau bolu ketan kan dari ketan ya, tapi mungkin ada enggak sih bahannya mungkin lebih spesifik sendiri antara bolu ketan sama si bolu keju ini yang bikin beda gitu, Kak?
1: Kalau untuk bolu keju ini yang warna-warni itu menggunakan tepung terigu. Nah, kalau yang hitam ini asli ketan hitam. Jadi ketan hitam ini gluten free.
0: Okay.
1: Kalau yang ini kan tepung terigu, dia ada kan mengandung protein gluten.
0: Iya,
1: yang membedakan itu teksturnya juga beda.
0: Teksturnya lebih kayak gimana, Kak?
1: Kalau yang ketan hitam ini tuh dia kenyal padat. Sedangkan kalau yang bolu keju ini kita lihat kan lebih ngembang.
0: Iya.
1: Nah, itu dia lebih lembut juga karena dia terigu. Sedangkan teksturnya yang ketan hitam tuh kayak ada tekstur pasirnya, tapi enggak berasa banget kok, jadi aman.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi dari segi tekstur juga itu mempengaruhi banget dari bolu ketan sama si bolu keju lumernya ini.
1: Betul.
0: By the way, Kak, berarti ini pakai kayak cetakan begitu kah yang kecil-kecil ini?
1: Iya, benar.
0: Oh, pakai cetakan baru.
1: Iya.
0: Nah, aku tuh kayak masih penasaran, Kak, sama kayak proses mengukusnya dan semacamnya. Untuk pas prosesnya sendiri tuh butuh berapa lama, Kak? Dalam satu kali bikin si loyang atau bolu ini, Kak?
1: Loyang itu dari awal
0: ya, buat maksudnya dari ngadon. Awal banget dari baik bolu ketan sama yang bolu keju ini. Prosesnya butuh berapa lama? Kan tadi itu sampai bilang 12 jam ya, Kak, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi misalkan untuk satu porsinya dulu gitu, Kak.
1: Oh, kalau satu porsi sendiri itu bisa sekitar, kalau yang gede ini ya, ini di

0: waktunya tepat.
1: Harus waktunya iya. tuh tepat juga mm-mm. kayak gitu. Nah berarti ini berlaku juga gak sih Kak, kalau misalkan ada yang kayak pengen kukus ulang mm-mm. di rumah, berarti ya sekitaran itu atau mungkin mm-mm. kayak berpengaruh juga nih kalau misalkan kelewatan atau mungkin aduh ketiduran pas lagi ngukusnya gitu, ngaruh juga ya Kak ya?
0: Kalau untuk manasin aja mm-mm. kan otomatis di atas ini udah ada keju ya. Nah, kalau saran saya itu jangan terlalu lama karena kejunya nanti bisa meleber okay. ke bawah ya. Jadi kalau bisa ya 10 atau 15 menit aja.
1: Oke, nah itu 10 sampai 15 menit iya. teman Pro 2.
0: Nah, dipastikan apinya jangan terlalu besar ya.
1: Itu adalah saya pelakunya. Jadi apinya tuh semana tuh Kak? Kecil, sedang, atau gimana?
0: Kalau posisi kukusan sudah mendidih, panas, itu kita kecilin aja, gak usah terlalu kecil, gak usah terlalu besar, sedang aja.
1: Oke, tapi nih Kak, kan kadang nih mungkin ada yang teman Pro 2 yang kayak anak kos mm-hmm. atau mungkin yang memang di rumah ini masih belum begitu memadai lah untuk mm-hmm. kayak teman tempat kukusannya. Mm-hmm. Kalau misalkan saran dari Kak Wilu sendiri, misalkan kayak pengen ngepanasin, selain yang kayak kukusan itu kayak gimana tuh Kak? Ada nggak kira-kira?
0: Kalau sejauh ini sih pakai kukusannya, tapi teman saya kemarin ada nyoba nih, dia ada kos. Jadi Magicom ada saringannya. Nah, di dalam Magicomnya diisi air. Terus okay. dia masukin di saringan itu. Dia kurang lebih 10 menitan juga dia panasin itu. Tapi Magicom ini panasin dulu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, baru dia masukin, nah ternyata berhasil. Oh, saya gitu. Juga kaget. Padahal saya nyaraninnya harus dikukus pakai yeah. panci gitu.
1: Menarik juga inovasinya teman Pro 2.
0: Makanya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi itu juga aku tuh ada ngeliat ya untuk ibaratnya kayak semacam promosi dan mm-hmm. semacamnya enggak cuma di Instagram, yeah. tapi itu juga ada di TikTok kayak gitu. Yeah. Tapi lebih aktifnya nih kemana nih, Kak?
0: Kalau untuk saat ini saya aktifnya di TikTok.
1: Oke, okay. iya. Kenapa tuh Kak pilih TikTok buat jadi platform buat promosinya?
0: Nah, kenapa di TikTok? Karena TikTok saya lihat ya, sekarang tuh udah banyak yang pakai, mulai dari kalangan remaja sampai ibu-ibu. Mm-hmm. Bahkan ibu-ibu ada yang gak punya IG tapi punya TikTok. Makanya oh, iya, kenapa bener-bener. Saya pilih TikTok? Ya itu, karena bisa merambah ke semua.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di situ juga TikTok. Kita kan kebanyakan FYP-FYP ya, orang oh, sekarang, iya, okay. jadi kebanyakan FYP. Bahkan yang saya nggak tahu aja, kemarin ada orderan itu di Balikpapan, saya pesen, orang Balikpapan dia pesen, oh, terus iya. dibawa pulang.
1: Ya, iya, paling jauh Kak, yang paling jauh ada orang pesen tuh selain di Samarinda, selain di Balikpapan tuh, tahu nggak Kak dari mana lagi?
0: Saya pernah itu ke Tabang.
1: Tabang, bentar-bentar, iya. Tabang itu kayaknya masih di daerah Kukar ya kalau nggak salah ya?
0: Tapi pelosok.
1: Iya,
0: sama
1: tahu.
0: Sama Kemela, ya.
1: Jauh juga dong.
0: Nah, makanya saya kaget. Ah,
1: tapi bisa menerima yang kayak dari jauh gitu, Kak, orderan dari jauh bisa.
0: Bisa. Dia bawa sendiri.
1: Oh, bawa sendiri. Mm-mm. Tapi bentuknya tuh kayak gimana, Kak? Kalau misalkan ada teman Pro 2 yang kayak pengen pesen tapi kayak dari luar Samarinda.
0: Nah, kalau itu saya lebih nyaraninnya ke loyangan. Mm-hmm. Karena kalau ke keju ini dibawa terlalu jauh, mungkin takutnya kejunya anu ya meleber.
1: Oh, meleber.
0: Karena pasti di jalan itu panas kan, walaupun di mobil.
1: Benar-benar.
0: Makanan tuh pasti. Jadi saya takutkan keju. Kalau yang ini kan aman kejunya di dalam. Mm-hmm. Nanti sampai di rumah bisa dikukus lagi.
1: I see. Mm-mm.
0: Makanya yang pesan jauh-jauh itu, ini pesannya yang loyang.
1: Favoritnya, yang pokoknya best sellernya adalah si bolu ketan ini.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Saya juga sering open PO ke Tenggarong.
1: Oh iya, jauh yeah. juga ya Kak. Padahal ibaratnya nih kayak baru sekitar 8-9 bulan ya.
0: Iya yeah.
1: Wow.
0: Yeah, by TikTok. Alhamdulillah.
1: By TikTok ya Kak. Oke, okay. Terus tuh juga ini mungkin sebagai kayak pertanyaan terakhir Kak, sebelum kita menutup segmen. Kalau misalkan ada teman Pro 2 yang kayak pengen kepoin lebih lanjut nih soal menu-menunya bolu ini, bolu keju lumer, bolu ketan dan semacamnya, itu nanti kita bisa lihat atau cek-ceknya tuh kemana Kak?
0: Kalau untuk kepoinnya bisa ke TikTok ya, karena lebih aktif. Di situ Arumani 11 boleh aja dicek. Di situ tiap hari update. Nah, saya juga jualan dari TikTok. Itu dari pagi sekitar jam 9. Nah, sampai jam 8 malam. Tapi kalau ada yang mau order minta buat acara jam 8 atau jam 7, saya order. Soalnya pernah suami aja yang kerjanya berangkat subuh, teman-temannya order, saya buatin jam 2 subuh. Iya.
1: Kalau misalkan buatnya berangkatnya jam berapa tuh Kak?
0: Suami saya berangkat kerja jam 4:30.
1: 4:30. Nah. Terus Kak Wilu bangunnya jam 2. Wow.
0: Jadi by order request deh waktunya mau jam berapa.
1: Oke, okay. Kalau misalkan ada yang kayak pengen langsung

0: Langsung datang itu kita perginya kemana tuh kak?
1: Nah kalau mau datang langsung ngambil kuenya itu nanti boleh WA dulu ya. Soalnya takutnya lagi gak di rumah.
0: Iya,
1: jadi by order bisa jalan Kelapa Gading, Gang Mutiara. Itu di Tengkawang.
0: Di Tengkawang ya. Oke. Tadi kalau WA-nya boleh tuh Kak di spill. Siapa tahu mungkin ada yang kayak tertarik ini cobain, karena kata aku sih teman Prodwa wajib dicobain sih jujur. Dari baunya tuh aku memang belum ngerasain kan Kak, tapi enak banget. Boleh tuh Kak kasih tahu WA-nya.
1: Untuk WA-nya sendiri ada di 0822
0: Iya.
1: 55.
0: Iya.
1: 93.
0: Yep.
1: 32.
0: Yep.
1: 95.
0: Oke, nah itu tadi teman Pro 2. Kalau misalkan berarti kalau ke Instagram juga bisa sih Kak.
1: Bisa.
0: Tapi memang lebih aktifnya di TikTok.
1: Betul.
0: Sama di WA juga ya, berarti Kak.
1: Tapi di TikTok ataupun di IG itu ada nomor help.
0: Nah,
1: by order.
0: Ada juga tuh nomornya.
1: Cuman memang di Instagram tuh saya jarang upload. Ya karena memang fokusnya di TikTok. Ya itu target saya kan kalangan semua, jadi bisa mencakup FYP kalian.
0: Yes. Pokoknya kalau misalkan setelah ini teman Pro 2 ada yang lewat FYP dari Arumanis, itu berarti dari bolu ini, bolu keju lumer kita teman Pro 2. By the way, makasih banyak Kak Wilu udah main-main ke sini.
1: Sama-sama.
0: Udah ngeceritain juga nih soal Arumanis dan berbagai varian menu lainnya. Semoga kedepannya nih untuk bolu-bolunya juga lebih sukses dan lebih terkenal juga di Samarinda gitu. By the way, next ada mau bikin inovasi apa lagi tuh Kak? Masih seputar bolu atau mungkin mau merambah ke kue-kue lain gitu Kak?
1: Kalau untuk saat ini mungkin yang dikukus dulu ya, fokusnya. Ya ini lagi ada trial brownies yang dipotong isian keju gitu.
0: Oh jadi ya, ibaratnya tuh kayak dilapis
1: nah,
0: gitu.
1: Nah betul. Itu lagi proses tapi masih trial dulu. Belum tepat nih bahannya.
0: Oke. Siapa tahu mungkin ya setelah ini ada yang kayak pengen kepoin lebih lanjut soal brownies yang tadi tuh, bisa tuh teman Pro 2 buat langsung cek-cek aja gitu ke profilnya Arumanis. Terus kenapa Kak? Ada yang mau disampaikan juga lagi?
1: Oh iya, ini juga selain hantaran gitu, tampah atau hampers, ini juga biasanya buat ulang tahun. Jadi dihias.
0: Kayaknya aku udah ngeliat deh.
1: Iya, di TikTok kalo ada saya upload.
0: Iya, aku udah ngeliat prosesnya. Kalau enggak salah ulang tahun apa kayak anniversary gitu.
1: Iya,
0: ya, itu. Itu wah keren banget teman Pro 2.
1: Jadi
0: itu kan dari
1: banyak
0: bolu, ya.
1: Iya, banyak request di tengahnya itu kalau dia enggak mau keju, saya kasih coklat. Nanti dihias coklat juga atasnya atau hias keju.
0: Oke.
1: Iya. Jadi enggak cuman buat acara seperti ini, biasa bisa dihias buat ulang tahun.
0: Tuh, jadi emang macam-macam teman Pro 2. Mungkin kalau kamu ada punya keluarga yang lagi mau merayakan hari ulang tahun, terus mungkin kayak acara-acara lainnya atau mungkin kayak buat personal aja juga gak apa-apa ya Kak ya. Nah tuh bisa cobain ke si Arumanis ini toh. Terus juga terima kasih kembali sekali lagi Kak, aku mau ngucapin terima kasih
1: Kak.
0: Iya, terus juga teman Pro 2 buat sapaan terakhir nih, boleh kita kali dadah-dadah dulu buat menyapa teman Pro 2. So sampai jumpa di Santai Yayu siang berikutnya teman Pro 2, dan pastinya masih bareng sama Cindy setelah ini. Buat kamu yang ketinggalan siaran kita, bisa langsung kepoin juga dalam siaran ulang kita di YouTube-nya RRI Samarinda. Jadi ya udah, kita berdua kalau gitu pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Selamat siang teman Pro2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways, di sekitaran jalan M. Yamin sendiri nih, sekarang aku lihat-lihat teman Pro2 udah mulai agak mendung-mendung gimana gitu. Terus juga aku lihat kayaknya anginnya agak kenceng gitu deh. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, terutama pengguna motor atau mungkin yang lagi naik motor, tetap hati-hati di jalan teman Pro2. Dan jangan lupa untuk melipir atau mungkin pakai jas hujan gitu ya, kalau misalkan hujan gitu teman Pro2. Barengan sama Cindy di sini, setelah tadi aku banyak banget ngobrolin soal bolu perboluan barengan sama Kak Wilu. Nah, kali ini aku bakal beralih ke segmen berikutnya di mana teman Pro2 kita bakal ngomongin lebih lanjut soal berita olahraga. Jadi di sini teman Pro2 ada petenis nomor 1 dunia yaitu Aryna Sabalenka memimpin daftar peserta untuk babak pertama di US Open 2026 yang udah diumumkan sama penyelenggaranya nih. Dengan 99 dari 102 petenis teratas peringkat WTA per 20 Juli 2026 bakal dipastikan tampil pada Grand Slam penutup untuk musim itu, teman Pro2. Terus juga Sabalenka ini merupakan juara bertahan 2 edisi terakhir, akan mengincar gelar ketiga secara beruntun di Flushing Meadows. Jika berhasil nih teman Pro2, petenis Belarus tersebut juga bakal menjadi petenis putri pertama yang menjuarai US Open 3 kali berturut-turut sejak Serena Williams pada periode 2014 sampai 2016.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.
3: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Next, teman Pro 2, kita move on ke berita soal sepak bola, di mana dari klub BRI Super League, Persija Jepara resmi mengumumkan untuk berpisah dengan gelandang serang asing Borja Herrera seiring berakhir kompetisi musim 2025-2026 tuh teman Pro 2. Untuk Persija Jepara sendiri mengucapkan terima kasih nih atas kontribusi dari Herrera selama berseragam Laskar Kalinyamat teman Pro 2. Terus juga keputusan ini tuh sekaligus mengakhiri kebersamaan singkat pemain kelahiran Spanyol tersebut bersama Persija Jepara yang cuma berlangsung cuma sekitar setengah musim alias mungkin kurang lebih 6 bulan ternyata. Terus juga pemain berusia 33 tahun tersebut baru aja nih datang membela Persija Jepara pada paruh kedua kompetisi BRI Super League 2025-2026 dengan harapan menjadi tumpuan di lini tengah. Selama setengah musim berseragam Persija Jepara, Herrera sendiri tampil sebanyak 14 pertandingan di ajang Super League dan menyumbangkan 2 gol dan 1 assist dari total 1079 menit bermain. Untuk Borja Herrera sendiri, teman Pro 2, menjadi nama ketujuh pemain asing yang diumumkan berpisah dengan Persijap Jepara setelah sebelumnya ada Carlos Franca, terus Elin Dom, Alexis Gomez, Lucas Morelato, Iker Guarotsena, dan Sudi Abdallah tuh teman Pro 2.

0: lagunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Show teman Pro 2, kita beralih ke dunia balapan nih, di mana dari pemegang jersey kuning Tadej Pogacar, teman Pro 2 berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen umum Tour de France 2026 setelah melewati etap ke-17 yang berlangsung secara agresif dari Chambéry menuju Foyeron pada hari Rabu 22 Juli, teman Pro 2, alias kemarin tuh. Meskipun balapan diwarnai sejumlah serangan sejak awal sampai ke peloton sempat terpecah di beberapa titik, teman Pro 2 ya, pembalap UAE Emirates XRG itu tetap berada di kelompok para kandidat juara dan enggak kehilangan waktu dari para pesaing utamanya dalam perebutan gelar. Terus juga Progacar ini mengatakan terpecahnya rombongan pembalap pada turunan bukan sesuatu yang mengejutkan ternyata. Buat dia sih tidak mengejutkan, tapi buat aku yang ngelihat kayak oh my god, ini serem-serem banget ya, teman Pro 2. Menurutnya nih, karena situasi tersebut merupakan bagian yang emang wajar dalam dinamika balapan sebelum kelompok breakaway akhirnya terbentuk. Terus juga pada etape sepanjang 174,7 km tersebut, Progacar ini tetap mengawal pergerakan para rival di klasemen umum termasuk Remco Evenepoel, terus juga ada Paul Seixas, Juan Ayuso dan Mattia Scale Most, teman Pro 2. Sementara itu untuk sejumlah pembalap lain seperti Isaac Del Toro dan Tom Pidcock sempat berada di kelompok pengejar ketika balapan memasuki paruh awal.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
4: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
4: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Memperpanjang hasil negatif antara pasangan Sabar dan Reza yang belum pernah sekalipun untuk memetik kemenangan pas bermain sama pasangan Ben and Sean dalam 5 pertemuan terakhir. Terus juga Reza mengaku nih, sampai sekarang teman Pro 2 masih belum bisa untuk menemukan strategi yang kayaknya oke dan cocok nih untuk bisa membongkar permainan Ben dan Sean yang tampil begitu solid pas bertahan teman Pro 2. Jadi pertemuan pertama mereka ini terjadi di babak semifinal Orleans Masters di 2021, lebih tepatnya di tahun 2021 teman Pro 2 pada 27 Maret silam. Pas itu Sabar dan Reza ini harus mengakui ketangguhan ganda Inggris tersebut lewat rubber gymnya, di mana hasil yang sama diraih sampai sekarang teman Pro 2 dan dihentikan oleh Ben Sean di babak semifinal Swiss Open 2026 lewat rubber gym pada 23 Maret tuh. Jadi ya, kayaknya agak susah buat menembusnya tuh teman Pro 2.

0: belok kanan, sin. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Teman terbaik kamu.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Cindy di sini. Setelah tadi aku ngajakin kamu buat ngobrolin soal berbagai informasi dan berita soal bukan hiburan dong, tapi lebih ke olahraga. Nah, kali ini teman Pro 2 kita bakal beralih alias move on ke informasi berikutnya. Dimana dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta nih alias DIY teman Pro 2 menyelenggarakan Festival Dalang Anak dan Remaja 2026 dari tanggal 21 hingga 24 Juli mendatang, alias besok nih udah terakhir banget ternyata, yang diikuti sama 20 dalang dari 5 kabupaten atau kota di DIY sebagai ajang pembinaan dalang muda. Terus juga para pemenang dari masing-masing kategori ini bakal mewakili DIY pada Festival Dalang Anak dan Remaja di tingkat nasional tuh teman Pro 2. Terus juga festival tersebut menampilkan pertunjukan wayang kulit purwa dan wayang golek menak yang merupakan wadah bagi para dalang muda penerus sekaligus juga menjadi bagian dari upaya pelestarian seni pedalangan di kalangan generasi muda tuh teman Pro 2. Jadi ini keren banget kalau misalkan kamu ngelihat nih ya, yang ikut atau join di dalam festival tersebut tuh ya memang mostly anak-anak muda gitu yang memang punya passion di bidang wayang juga untuk melestarikan budaya teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

By the way, teman Pro2, akhir-akhir ini kan lagi rame banget sama film The Odyssey yang ngangkat soal mitologi Yunani, tapi lebih tepatnya itu ngomongin soal cerita setelah dia itu menang dari perang yang namanya itu Troya, teman Pro2. Tapi kali ini ada yang unik juga dari pengusaha teknologi, yaitu adalah Elon Musk nih, teman Pro2, menyebut teknologi kecerdasan artificial atau AI miliknya itu bakal membuat film layar lebar mirip banget sama judulnya The Odyssey, teman Pro2. Hal itu disampaikan langsung sama Elon Musk lewat unggahannya di platform media sosial X atau sebelumnya itu namanya Twitter, teman Pro2, bahwa versi AI film The Odyssey ini bakal siap di akhir 2026. Terus juga Musk ini sebelumnya menjadi salah satu sosok paling vokal ya untuk mengkritik pemilihan Lupita Nyong'o yang memerankan karakter Helen dari Troya. Jadi pada Maret lalu, teman Pro2, Musk ini menulis bahwa Chris Nolan ini adalah seorang pokoknya begitulah, teman Pro2. Tapi terlepas dari berbagai kritik soal Musk ini, sebelum karya layar lebar dari Christopher Nolan ini dirilis, film The Odyssey ini justru memang menjadi kesuksesan untuk tempat perusahaannya, teman Pro2, dan diprediksi bakal menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang karir dari Christopher Nolan tuh, teman Pro2. Jadi The Odyssey sendiri udah meraup sekitar 264 juta dolar Amerika Serikat di akhir pekan pembukaan global dan diperkirakan bakal terus mencatatkan performa kuat di box office dalam beberapa pekan mendatang. Jadi kamu teman Pro2 udah nonton belum? Kalau belum, kataku sih nonton. Tapi kalau udah nonton, menurut kamu gimana nih teman Pro2? Worth it nggak?

0: kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

By the way, teman Produa, di timeline sosmed aku tuh lagi rame banget ngomongin soal film Spider-Man yang sebentar lagi seriesnya tuh bakal dirilis. Tapi ini untuk seriesnya tuh dari Spider-Man Brand New Day, teman Produa. Tapi yang menariknya dari film ini adalah ada salah satu band asal Indonesia yang mengisi soundtrack dari film tersebut. Tebak nama bandnya apa? Ini yang sering banget kamu dengerin, teman Produa, dan kayaknya beberapa waktu lalu tuh sempat juga konser di Samarinda. Jadi nama bandnya ini adalah For Revenge. Jadi memang lagi rame banget diperbincangkan setelah dikabarkan bakal mengisi soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Lewat teaser bertema jaring laba-laba tersebut, teman Produa, yang dibagikan di Instagram, band emo asal Bandung ini juga sukses nih, bikin penggemar penasaran sekaligus bangga karena karya lokal kita tuh akhirnya nih berhasil menembus panggung Hollywood dan juga sampai di kancah internasional. Band For Revenge ini, teman Produa, bukan cuma sekedar nama baru di industri musik tanah air kita, di mana band ini sebenarnya digawangi oleh Bonix Noor, terus juga Arif Ismail, Iza Muhammad, dan Arshim pribadi sudah berkarir hampir dua dekade, teman Produa, mohon maaf, dan dibentuknya ini dari tahun 2006. Dan memang sempat melewati berbagai pergantian personel setelah masa vakum sebelumnya, akhirnya kembali bersinar. Untuk popularitas mereka ini sebenarnya semakin melejit karena lagu-lagunya ini bertema patah hati yang begitu dekat dengan pendengarnya, alias relate banget. Apalagi setelah mereka ini bergabung dengan salah satu ibaratnya itu perusahaan musik di Indonesia yang memang terkenal banget di 2024. Walaupun memang detail lagu untuk soundtracknya masih dirahasiakan, alias masih belum bisa dibagikan nih, teman Produa. Pastinya satu lagu yang pasti, teman Produa, karya dari band For Revenge ini bakal resmi dirilis di tanggal 28 Juli mendatang. Dan juga kalau misalkan kamu penasaran, ayo kita bakal catat tanggal berapa tadi, 28 Juli, buat ngasih tahu atau mungkin kayak kepoin sebenarnya gimana nih For Revenge ngisi untuk film Spider-Man Brand New Day, teman Produa. Sekali lagi kita ucapkan selamat dulu kali ya buat band yang satu ini.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Pro 2 nih, kalau misalkan kamu mengikuti Piala Dunia kemarin, pasti nggak asing dong sama salah satu nama pemain dari Spanyol yang berhasil mencetak gol, yaitu adalah Ferran Torres, teman Pro 2. Jadi dia nih menjadi sorotan setelah berhasil mencetak satu-satunya gol di final Piala Dunia 2026 sekaligus mengantarkan Spanyol meraih kemenangan atas Argentina, teman Pro 2. Selain kehebatannya di lapangan, ternyata pemain berusia 26 tahun itu ternyata dia lebih muda dari aku ya. Juga kerap tersorot karena punya visual yang emang bikin orang itu terpukau, alias ya let's say kita bilang ganteng gitu ya. Jadi memang gak heran kalau ternyata dia ini disandingkan sama sosok model gitu. Jadi lewat akun Instagram pribadinya, teman Pro 2, Ferran ini juga suka banget untuk membagikan momen kesehariannya di luar lapangan. Jadi memang dia ini dikenal sebagai orang yang memang penyayang hewan, terus juga terkhusus untuk anjing, dan memiliki beberapa peliharaan di rumah yang emang sering banget dia asuh dan sering diajak main gitu, teman Pro 2. Dan sekarang Ferran ini juga diketahui berstatus mungkin kalau misalkan ada yang tertarik gitu ya, dia tuh sekarang lagi single alias singlet, teman Pro 2, alias ya lagi gak ada berstatus apa-apa gitu ya. Setelah sebelumnya sempat menjalin hubungan dengan anak dari mantan pelatih timnas Spanyol, yaitu adalah Luis Enrique, teman Pro 2. Nah jadi memang untuk kombinasi antara skill yang mumpuni di lapangan hijau dan persona dia di luar lapangan, jelas dong bikin nama Ferran Torres ini mulai makin melekat di hati penggemar. Kalau misalkan kamu ngeliat sih foto-fotonya, memang dia ini kayak ramah banget sama hewan, teman Pro 2, dan juga pecinta alam nih aku lihat-lihat. Siapa tahu mungkin ada yang tertarik gitu ya buat melancong ke Spanyol, boleh tuh.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

So, teman Pro 2 udah enggak berasa banget kita merapat ke jam 3 dan artinya teman Pro 2 sendiri pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 3. Bukan, kalau jam 3 sore udah baru kelar, baru mulai udah kelar aja nih, tapi aku udah menemani kamu dari jam 10 pagi tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan pulang atau mungkin berangkat kerja mungkin ya teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan. Dan juga aku lihat sih di sekitaran jalan M Yamin sendiri udah mulai kayak agak berawan mendung gitu loh. Terus tuh juga anginnya aku lihat kayaknya agak kenceng gitu. Jadi tetap hati-hati di jalan dimanapun kamu berada teman Pro 2. Ya udah kalau gitu sini pamit undur diri. Have a good day dan bye-bye.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 sama Rinda. Kok jadi ketawa sih? Arka Cindy ya teman Pro 2 di sini. Dia masih stay di sini. Seperti biasa teman Pro 2 balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu sampai kita merapat nanti di jam 8 malam. Ya jam 8 ya Kak Cindy ya?
1: 10.
0: Jam 10. Habis itu Kak Cindy lanjut lagi. Seperti biasa teman Pro 2 ya, di jam 3 aku bakal ngebagi informasi buat kamu. Dan informasi pertama mungkin ini kali ya, karena aku agak lumayan wow gitu. Karena ternyata dari Taste Atlas yang baru merilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026 jatuh kepada sate kambing. Yeay. Jadi sate kambing berhasil menempati peringkat pertama teman Pro 2, mengungguli sejumlah kuliner ikonik seperti soto Betawi, somai, batagor, sampai rendang yang selama ini identik sebagai salah satu hidangan khas Indonesia paling mendunia. Jadi selain sate kambing, daftar 10 besar juga diisi pisang goreng, nasi goreng, ayam, bubur ayam, perkedel, ayam goreng, dan klepon. Jadi peringkat ini kembali menunjukin nih kalau kekayaan kuliner Nusantara yang beragam dan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional. Jadi tinggal kamu nih teman Pro 2, gimana? Apakah kamu setuju dengan sate kambing ini? Karena aku juga setuju banget gitu, kayaknya enak banget makan sate kambing kayaknya sore-sore ini.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Apa kabar deng sana?
5: Kumaha, Dama.
4: Piye kabare?
5: Agak kareba.
2: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih, ternyata Instagram baru aja resmi ngumumin kalau user kini bisa mengganti musik pada postingan feed maupun carousel yang udah di-upload nih. Dimana kita kan sebelumnya kayak apa ya, salah satunya cara buat ngubah lagu ya kita post ulang gitu ya, karena kan nggak bisa misalnya kita upload foto terus pengen pakai lagunya Liodra gitu, tapi ternyata pas di pertengahan kayaknya aku pengen pakai lagu lain deh. Nah, itu bisa banget untuk sekarang langsung diubah gitu. Jadi lewat fitur yang baru yang namanya tuh replace audio teman Pro 2. Jadi kita tuh bisa mengganti soundtrack kapan aja tanpa kita kehilangan jumlah like, komen dan share-nya itu ya. Karena kadang kan kalau misalnya kita sudah mengupload sesuatu kan biasanya ada like dan komennya tuh ya. Nah, biasanya sayang tuh kalau mau ganti-ganti. Nah, jadi dari situs resmi sendiri Meta tuh ngasih fitur ini, katanya tuh buat kreator lebih banyak kontrol ke konten mereka lah. Jadi dengan gitu kreator tuh bisa nggak harus milih antara mempertahankan engagement atau memperbarui lagu gitu, biar trennya atau selera musiknya tuh terus bisa dipakai. Jadi untuk kamu teman Pro 2, misalnya tadi ada uploadan story kamu, feed kamu yang mungkin lagunya kamu merasa kayak, ih kayaknya aku mau ganti lagu, udah bisa ya sekarang.

0: Ta logika.
1: Lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: Lah, Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Butterfly dari G-Dragon, teman Pro 2, menemani kita di siang hari ini yang menuju sore, yang dimana di luar semakin gelap, teman Pro 2, dan anginnya juga semakin kencang. Jadi buat kamu yang di luar, hati-hati, yang baru pulang kerja, baru pulang sekolah, hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. So, lanjut lagi, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menutup 2 zona aktif pembuangan di TPST Bantar Gebang menggunakan media pelindung dan geomembrane, teman Pro 2 ya, lapisan kedap air yang dipasang sebagai penutup timbunan sampah untuk mengurangi dampak lingkungan. Pemasangan geomembrane sendiri, teman Pro 2, bertujuan mengurangi bau, mengendalikan emisi gas metana, mencegah masuknya air hujan ke timbunan sampah. Jadi ini meminimalkan terbentuknya lindi yang berpotensi mencemari lingkungan ya, teman Pro 2. Jadi penutupan ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penghentian praktik open dumping dan transisi menuju sistem kontrol landfill nih.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara saya Rabibi. Informasi pertama, Timnas Indonesia siap mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada leg perdana yang digelar di Stadion Pekansari Bogor. Skuad Garuda menjalani pemusatan latihan selama hampir 3 pekan di Bali, termasuk uji coba melawan Bali United yang berakhir dengan kemenangan 3-0. Hasil tersebut menjadi modal positif jelang pertandingan pembuka. Informasi selanjutnya, Ryan Reynolds mengonfirmasi bahwa kisah Deadpool akan berlanjut lewat film baru setelah Deadpool and Wolverine. Namun ia masih merahasiakan detail proyek tersebut dan pernyataan itu disampaikan Reynolds saat tampil di Fantastic Fest 2026. Sebelumnya dia juga dikabarkan tengah mengembangkan ide film baru yang akan menghadirkan sejumlah karakter X-Men.

Informasi terakhir, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional BW Digital dan Nongsa Digital Park resmi menyelesaikan pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi Cable. Infrastruktur ini akan memperkuat konektivitas digital antara Indonesia dan Singapura. Kabel bawah laut diharapkan mendukung pertumbuhan layanan cloud, AI, dan pusat data di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai gerbang digital strategis Indonesia. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

Oke teman Pro 2 merapat di jam 4 nih ya. Masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal ngobrolin seseorang yang baru aja nih teman Pro 2. Aku ngebaca dia baru mengharumkan nama Indonesia. Padahal iseng-iseng aja tuh. Jadi prestasi unik itu berhasil ditorehkan sama Kak Aisyah Custia Cahyaningsih. Kakak Aisyah ini asalnya dari Kabupaten Sukoharjo teman Pro 2 di Jawa Tengah. Jadi mahasiswi ini sukses mengharumkan nama Indonesia setelah menjadi juara dalam ajang Stick Nation World Cup. Jadi kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh akun Instagram Official Stick Reviews. Nah dalam kompetisi yang terbilang gak biasa ini teman Pro 2, bahkan kamu juga baru denger kan yang namanya Stick Nation. Jadi sebanyak 64 negara itu ngirimin tongkat kayu terbaik versi masing-masing untuk dipertandingkan nih teman Pro 2. Jadi pemenang ditentukan sepenuhnya melalui sistem voting warganet di sosial media. Jadi Indonesia diwakili Aisyah dengan tongkat kayu unik nih yang punya bentuk menyerupai senjata milik karakter Maui dalam film animasi Moana. Jadi karena bentuknya yang ikonik teman Pro 2, dia dapat dukungan dari ribuan netizen dan tongkat tersebut berhasil mengalahkan perwakilan dari puluhan negara hingga keluar sebagai juara tuh dia. Bayangin aku kayak kukira ini apa ya pertandingan apa ini kok tiba-tiba bawa tongkat kayu gitu. Takutnya kan ada yang bawa kayunya ini kan teman Pro 2, kayunya Harry Potter ada yang bisa terbang tuh. Jadi memang ternyata ada gitu loh apa ya ini kayak Stick Nation World Cup ini lebih ke arah kayak ya sebenarnya mencari kecantikan dari kayu-kayu yang diubah gitu menjadi hal yang mungkin lebih bisa ada nilai jualnya, jadi valuable gitu. Nah aku bakal ngobrolin soal Kak Aisyah lebih dalam lagi teman Pro 2 di jam 4 ini. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
5: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
4: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
5: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
4: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Nah dari Kak Aisyahnya sendiri nih teman Pro 2, dia tuh ngaku kalau sama sekali gak menyangka nih bisa jadi wakil Indonesia, apalagi bisa menang gitu loh kompetisi tingkat dunia. Jadi menurutnya ya awalnya cuman ngikutin komunitas pencinta tongkat kayu aja untuk hiburan-hiburan aja lah ya teman Pro 2. Terus dia bilang telah ngikutin akun tersebut sejak masih duduk di bangku SMA, dan selama bertahun-tahun teman Pro 2 dia cuman menjadi penikmat unggahan para anggota komunitas. Jadi keberaniannya akhirnya muncul nih di tahun 2025. Saat itu dia sempat bikin video tongkat kayu gitu, tapi responnya belum terlalu besar karena kualitas video itu masih dinilai kurang baik lah ya teman Pro 2, atau kuring gitu ya, dan bentuk kayunya juga ya biasa aja gitu loh teman Pro 2, enggak terlalu istimewa. Beda kan sama tongkat kayu yang dia buat ini nih tiba-tiba. Jadi kan momentum berbeda datang di Maret 2026. Karena sesuai pas dia selesai bekerja tuh ya teman Pro 2. Aisyah seperti biasa ya ngabisin waktu di kawasan pantai Cipta Semarang untuk nikmatin matahari terbenam. Di lokasi itulah dia menemukan sebatang kayu yang menurutnya kok bentuknya unik ya gitu. Jadi pas dia coba-coba akhirnya kayak videonya tuh dia upload di story-nya doang, dan dia kaget tuh karena tiba-tiba kok menarik perhatian admin dari official stick review tadi, dan sampai akhirnya diposting ulang tuh teman Pro 2. Ya intinya memang apapun itu ya teman Pro 2, kalau kita sebagai anak muda orang Indonesia yang suka iseng gitu ya, pasti biasanya isengnya berhadiah.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan...

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Jadi pas melihat antusiasme tersebut ya teman Pro 2 ketika pihak penyelenggara membuka pendaftaran Stick Nation World Cup pada awal Juli 2026, Kaisa sendiri akhirnya mencoba untuk kayak ya udahlah coba deh kita daftar gitu untuk tongkat kayu yang dia temuin gitu ya. Dan dia lolos sebagai wakil Indonesia dalam kompetisi yang diikuti peserta dari 64 negara. Jadi kompetisi menggunakan knockout stage teman Pro 2 ya, atau sistem gugur dalam setiap babak. Jadi dua negara dipasangkan dalam satu unggahan Instagram dan pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah suara netizen melalui kolom komentar. Jadi di babak awal Kaisa harus menghadapi sejumlah negara kayak Spanyol, Yunani gitu ya, dan dukungan yang terus mengalir membuat tongkat kayu Indonesia nggak pernah sekalipun kalah sampai melaju ke babak selanjutnya. Jadi persaingan semakin ketat ketika dia memasuki top 5 yang dihuni Indonesia, Norwegia, Brazil, Portugal, dan Taiwan. Tapi ya udahlah ya, namanya juga voting-votingan Indonesia gitu ya teman-teman.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Instagram @RRI_Pro2Samarinda.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Yeah.
1: Asik banget lagunya. Ayo gabreng.
0: Seru ya.
1: Yes.
0: Nah, sesuai janji ke teman Pradua ya. Hari ini ada siapa?
1: Halo teman Pradua, aku DJ Elvina.
0: Yeay. Apa kabar kalian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dari sekolah ya tadi ya. Seru ya di sekolah ya.
1: Seru tapi capek.
0: Kenapa capek?
1: Belajar.
2: Full time ya.
1: Iya, karena kebetulan tuh minggu ini aku di sekolah tuh 3 hari kan bersih-bersih ya teman Pradua. Terus tiba-tiba hari Kamisnya langsung belajar. Jadi kayak gitu. 3 habis bersih-bersih 3 hari langsung belajar.
0: Soalnya tadi dia di off air cerita teman Pradua, yes. Katanya dia di sekolahnya bersih-bersih.
2: Tiap hari Senin, Selasa sama Rabu.
1: Enggak, kebetulan minggu ini aja.
0: Terus aku sama sopnya kayak, kayaknya seru deh kalau cuma bersih-bersih aja.
2: Gak balas.
0: Tapi ternyata untuk minggu ini aja.
1: Iya, minggu ini aja.
0: Nah kalau Sophia hari ini gimana?
2: Jujur li, susah banget buat dijelaskan.
0: Kenapa?
2: 50-50 sih. 50-nya seru, 50-nya lagi rada kesel.
1: Oh, ya.
0: Kenapa tuh, kenapa tuh?
2: Ih masa, kan aku baru beli makanan. Terus baru aja aku makan satu kentang gitu. Masa dibilangin sama temanku.
1: Apa?
2: Hati-hati loh, itu nanti BB-mu naik tahu, gak ada naik.
1: Terus
0: aku tahu lagi orangnya.
1: Siapa? I know. Siapa?
0: Mau di sini?
2: Enggak
0: boleh.
1: Enggak boleh.
0: Nanti di OTR tahu.
2: Enggak boleh.
0: Sekalinya dia denger. Halo.
2: Kamu ngomongin aku ya tadi juga.
0: Ngomongin aku ya. Iya bener. Tapi betulnya hari ini kita bakal ngobrolin apa sih?
1: Kita hari ini bakal ngobrolin judulnya itu
2: kayak ketika sahabat kita punya pacar baru. Jadi kayak rasanya tuh kayak kok kita kayak diselingkuhin gitu ya.
0: Kayak mungkin gini sih. Terasa mungkin biasanya kalian jalannya berdua.
1: Iya.
0: Tiba-tiba
2: kayak nongol lagi.
1: Iya.
2: Jadi tiga gitu. Ya.
1: Atau enggak dia berubah tuh tiba-tiba.
2: Dua, trio.
1: Iya.
0: Enggak tahu nih kalau pandangan perempuan apalagi anak SMA gitu ya. Okay. Nah, enggak tahu tuh pandangan nih gimana. Gimana dari kalian berdua deh?
2: Menurut aku sih sebenarnya aman aja ya. Asalkan tiap kali kalau misalnya kita hang out gitu, itu jangan-jangan dibawa ya.
1: Iya gitu. Benar.
0: Apalagi dibawa.
2: Iya kak, aku pernah tau, pernah. Kita nontonnya di bioskop, okay. Terus tiba-tiba pas aku bayar tiket kan, aku kira bayar cuma buat satu, dua orang aja. Ternyata, Sophia, aku bawa dia ya. Loh.
0: Loh.
1: Loh. Loh.
2: Jadi selama film tuh mulai bermesraan lah.
1: Aku jadi nyamuk.
2: Jadi gak suka ya.
1: Iya.
2: Tersingkirkan gitu loh. Jadi gak suka sekali.
0: Kalau Pina ada pengalaman seperti itu?
1: Kalau pengalaman kayaknya ada sih kak. Uh-huh. Cuman tuh kayak nggak yang kayak Sophia yang kayak dia ikut gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak misalkan contoh nih, saya kan aku itu kalau misalkan chatan tuh sering banget ya malam kak sama teman aku. Terus tiba-tiba dia tuh bilang, aku ada yang deketin lah gitu.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba kebesokannya dia udah nggak pernah ngechat lagi gitu. Terus
2: malas.
1: Oh ini kayaknya ada chatan sama yang lain ini gitu.
2: Artinya ada yang nggak suka.
0: Paham.
1: Gitu
0: paham.
2: Pasti Elvina diusir kamu.
1: Terus tiba-tiba kalau dia udah nggak dideketin lagi atau kayak dia di love bombingin gitu sama cowok itu langsung kayak aku udah apa ya kayak ternyata dia cuma penasaran doang gitu.
0: Oke. Sophia marah banget ya.
1: Iya kan.
0: Tapi kalau dari aku sih mungkin ini kalau misalnya kayak apa ya lebih ke arah misalnya dia punya pacar gitu. Harusnya ini kalau kita ngomong seharusnya ya seharusnya dia bisa membagi waktu gitu loh.
1: Benar. Jangan
0: benar sih aku setuju sama Sophia kalau aku jadi Sophia juga aku pasti kayak apa sih
2: mas gitu. Deh, mas.
0: Udah jalan aja berdua ngapain bilang aku
1: benar-benar
0: gitu. Harusnya sebagai teman dia harusnya paham kalau misalnya dia memang punya orang baru, maksudnya kayak dia punya pasangan dan akhirnya sama sahabat waktunya beda nih, ya dibikinkan waktu lah, maksudnya kayak ya di hari Sabtu mungkin dia mau jalan sama pasangannya, ya jalan aja, tapi di hari Minggu baru ajak sahabatnya gitu loh,
1: jangan bareng-bareng. Jadi kita gitu. Ini asistennya kak.
2: Kasiannya hanya belum dapat jodoh, ya saya belum dapat pasangan.
0: Berarti sampai gini kayak ngapain ya aku ya?
1: Canggung kan pasti.
0: Halo Mas. Tapi ya udahlah, berarti memang harus anu ya, harus dikurangin ya yang kayak gitu. Karena memang kalau misalnya kita sebagai point of view sebagai sahabat ya enggak enak gitu. Bener. Loh. Karena kalau memang mau sama kita jalannya kita aja, kalau mau sama pasangan kita juga pasti enggak ngelarang dia jalan sama pasangannya kan.
1: Benar-benar.
0: Jalan-jalan aja, tapi jangan pas sama kita gitu loh. Awkward kan kalian?
2: Ya awkward banget. Eh, jangan diam aja lah sama dia. Tahu enggak habis selesai nonton aku pulang duluan ya.
0: Oh iya, kamu pulang duluan?
2: Iya.
1: Ya iya dong, Kak.
0: Tapi itu masa
1: nanti ikut makan.
0: Itu bagus sih. Tapi itu bagus sih. Kayak ya, kan? Daripada kamu harus
1: Mau aku fotoin enggak? Iya, malah jadi fotografer nanti nih.
0: Teman berdua, kalau kamu ada yang ngerasain kayak gitu, bisa banget gabungan sama kami di WhatsApp kami. Di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di mana?
2: Dan di Instagram kita @rri_pro2
1: Samarinda.
0: Dan di aplikasi RRI Digital juga bisa, teman-teman.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu apa.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Nah, Vina, menurut kamu ya quality time yang kayak sama teman kita tuh yang kurang itu bikin relationship kita sama teman kita tuh rada berkurang juga enggak?
1: Iya, benar banget.
0: Kayak bakal jadi kayak ngurangin chemistry-nya.
1: Iya, benar. Karena kalau kita udah jarang quality time, kita juga bakal jarang banget kan sharing-sharing cerita-cerita kayak kita habis ngapain aja hari ini, terus kita perasaan kita gimana hari ini. Jadi kalau misalkan kita enggak kayak gitu, kayak bertemu lagi tuh kayak beda gitu rasanya, canggung rasanya. Gitu, Kak.
0: Apalagi kalau misalkan kayak kita udah jadwalin ya kan, kayak kita besok ya kita jalan ya, kita jalan, kita kayak nongkrong gitu ya kan, terus tiba-tiba dibilang besok gak bisa, aku bisa gak lusanya aja, aku sama pacarku nih.
1: Kalau sekali-kali mah gak apa-apa ya, tapi kalau memang
0: itu aman aja.
1: Iya, tapi kalau next ketemuan lagi ya, tiba-tiba gitu, gitu lagi
0: terus kayak gitu terus, aduh, rasanya kayak menghindar ya, dari aku ya. Aku ada salah apa sih bentar ya, gitu loh.
1: Benar.
2: Pasangannya ngomong gini, gak usah sama Sophia.
0: Baik, baik banget.
3: Tapi kalau ada yang kayak gitu, apa ya, kalau menurutku ya, kalau misalnya nih kayak kalian punya teman cewek terus tiba-tiba punya cowok terus cowoknya begitu, menurutku sih kurang oke.
1: Kalau aku kayak gitu, aku bilang temanku nggak usah sama cowok itu, nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan teman kita ngotot, oh berarti ya udah aku yang tinggal gitu.
3: Betul.
1: Maksudnya aku yang pergi gitu loh.
3: Karena ya jatuhnya kayak tadi, kalian satu, kalian merasa kayak ini pertemanan apa tiba-tiba begini,
0: iya,
3: gitu kan?
0: Iya, kan tiba-tiba kayak disepir cuman gara-gara satu cowok.
3: Bener. Makanya kalau misalnya nih kita punya pasangan, sebisa mungkin jangan lupa lah sama pertemanan gitu.
1: Betul, ada, karena kalau
0: jujur alay ya.
1: Alay gitu.
3: Sedikit. Aduh. Kenapa ya Vina?
1: Karena kalau misalkan kalian ada masalah sama cowok kalian, pasti kan juga larinya ke teman gitu loh, ya kan?
0: Mungkin kamu juga bakal curhat permasalahan kamu sama cowoknya
3: ke cowoknya. Benar, biasanya gitu.
0: Kan belibet gitu loh. Kamu tahu kan sih kamu tuh salah tadi. Kan kayak bakal jadi kayak ricuh gitu, chaotic gitu.
3: Iya, tapi memang kalau misalnya apa ya, kalau dia dulu sering banget sama kita, terus tiba-tiba dia punya apa ya, bukan kehidupan, lebih ke kebiasaan yang berbeda.
1: Iya, berbeda.
3: Agak aneh gitu. Aku pernah punya temen yang kayak gitu juga, kayak tiba-tiba lupa sama sekitar gitu loh, paham
1: gak sih? Asik sendiri gitu ya, kan? Dunia berasa milik.
3: Udah sebelum jadian kan ngobrolnya sama kita ya?
1: Iya. Atau bahkan kalau orang-orang tuh biasanya tongkrongan yang rame-rame gitu, tiba-tiba nih ada suatu kejadian kayak orang ini tiba-tiba hilang gitu. Ternyata udah ada yang ada, apa ada ini kayak apa sih tadi?
0: Teman
1: baru bercerita gitu. Maksudnya
3: iya. Kayak kenapa sih gitu, padahal kita kan udah temenan lama, tapi aku pernah sih kayak punya teman yang sebenarnya ini lebih ke arah pasangannya itu, pacarnya itu cemburuan.
1: Paham.
3: Masalahnya ini kan sahabat.
1: Iya.
3: Gitu, terus kayak ya memang kami lawan jenis gitu ya. Tapi juga nggak intens banget chatan dan kawan-kawan. Okay. Ya cuma sahabat sekedarnya. Tapi karena hal itu pun aku merasa kayak kok jadi kayak nggak enak ya. Kok jadi aku yang kayak merasa.
1: Paham. Padahal cuma temenan gitu ya.
0: Padahal kita udah kenal duluan temen gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Paham.
3: Iya. Padahal cuma ya udah, kalau ngobrol pun kalau ketemu, nongkrong, kalau nongkrong pun bareng sama semuanya.
1: Terus kalau ngeliat dia sama yang lain kayak beda gitu ya, Kak, rasanya.
0: Kok gitu sih?
3: Kok kayak aku yang salah gitu.
1: Salah teman berdua.
3: Tapi ya udahlah, memang kalau kayak gitu teman berdua, misalnya kamu punya teman yang kayak gitu, kalau kalian tinggal apa enggak?
1: Kalau kita tinggal ya, Kak, nanti dikiranya kita ada perasaan gitu enggak sih sama dia?
3: Iya sih.
1: Ada kejadian mungkin yang kayak gitu, kayak
0: nanti pasti dikiranya kayak
1: kok dia ninggalin padahal kita kan enggak apa-apa gitu loh. Tiba-tiba kita ninggalin mungkin karena kita juga mau ngilangin rasa sakit gitu kan, ceritanya kak ya.
0: Sakitnya gitu.
3: Kita sedih loh. Biasanya kita nonton bareng, kok kamu nontonnya sama
1: itu.
0: Di trio ya. Iya,
3: trio-trionya kayak tadi lagi, kayak Sophia lagi tiba-tiba.
0: Dua trio lagi.
3: Janjinya berdua tiba-tiba datang. Awkward ya, awkward ya.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: FM.
1: Halo, aku botol A.
2: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Oke, teman-teman Pradua, sebelum kita bahas lanjut, kita bakal dengerin tebak suara dulu nih. Kira-kira siapa ya?
1: Apakah 80s? Bukan, itu tadi.
0: Itu tadi.
1: 80s. Emang kenapa kamu ngomongin 80s? Suka sama 80s?
2: Suka lah.
1: Asik. Siapa tuh? Siapa ya biasnya ya? Kita tebak. Tapi daripada kita tebak biasnya
0: Sofia.
1: Kita tebak suara aja kali ya, teman-teman.

0: Hai teman Produa, sama Elvina di sini, dan aku mau ngasih challenge nih ke orang random. Dan sekarang aku sudah sama, hai kak, dengan siapa?
1: Nama saya Mama Zembe Pratama.
0: Oke, halo Kak Zain. Jadi aku bakalan ngasih tebak suara sama kakak. Jadi nanti aku putarin suaranya, terus kakak tebak siapa ya?
1: Iya.

0: Nah, siapa tuh kak?
1: Gak tahu.
0: Ya, sayang banget. Penyanyi kak, penyanyi yang suaranya tuh lembut banget.
1: Boleh nebak kak?
0: Boleh lah. Kan tebak suara.
1: Agnes Mo.
0: Salah. Ya, kasih ya kak. Ya. Sayang banget teman pro 2. Kalau gitu kita bakal cari satu lagi ya yang bisa ngejawab. Nah, kira-kira bisa jawab nggak ya kakak satu ini? Hai kak, dengan siapa?
2: Halo, nama aku Rara.
0: Halo kak Rara. Tadi udah denger kan kak? Nah, siapa tuh kira-kira kak?
2: Itu Raisa nggak sih?
0: Ih, benar. Kok tahu? Kok bisa tahu nih? Kenapa nih kalau boleh tahu, Kak?
2: Karena aku juga lumayan suka sama lagu-lagunya Usai di sini yang lebih baik kita usai di sini. Itu bagus banget menurut aku.
0: Oke. Makasih ya, Kak, sudah benar banget nih jawabannya. Oh, nah, itu dia teman pro 2. Ternyata ada yang bisa jawab dan ada juga nih yang enggak bisa jawab dan jawabannya tuh benar banget, Raisa. Kalau gitu aku Elvina kembali ke studio.

0: Iya kan tebak suara.
1: Emang kocak banget orangnya.
0: Nanya.
1: Iya kan.
0: Boleh ditebak enggak?
1: Tapi dia tebaknya siapa Kak? Agnes Mo. Padahal udah dibilang suaranya tuh lembut. Agnes Mo.
0: Beda, itu suara mah tinggi kalau Agnes Mo.
1: Iya.
0: Tapi dari awal juga aku langsung kayak Raisa nih.
1: Iya. Aku suka banget sama Raisa.
0: Kalau Sofia sih gak nebak ya.
1: Iya.
2: Maaf ya.
1: Tau gak playlistnya Sofia tuh bukan Indonesia. Jadi dia tuh gak tahu, dia tuh paling taunya Ariana.
2: Iya, aku tuh orang luar sebenarnya.
1: Oh, gitu. Paling Inggris.
0: Kira taunya Epse.
2: Epse, what's Epse?
0: You don't know about Epse.
2: Epse. Apa ya?
0: Penyanyi Taiwan. Kan siapa tahu. Tapi kalau kita ngomongin soal Raisa sedikit, kemarin ini kalian tahu enggak sih yang dia duet sama penyanyi Korea?
1: Enggak tahu.
0: Aduh,
1: lagi.
0: Itu baru banget. Jadi dari awal itu aku nonton kan, kayak ini salah satu penyanyi cowok Korea favorit aku, namanya Sung Si Kyung. Nah, beliau
1: Sung
0: ini, kenapa aku bilang beliau karena dia seumuran mamaku.
1: Agak shock. Jadinya panggilnya apa ya?
0: Iya, panggilnya Aboji. Bapak gitu ya. Karena jadi pertama kali aku tahu ini mereka nyanyi lagu lawas namanya Endless Love. Jadi mereka duet jauh. Tahu kan kita zaman COVID.
1: Iya,
0: paham. Duet jauh. Nah, dia duet kayak gitu. Terus akhirnya karena view-nya naik banget, akhirnya mereka bikin single baru berdua
1: langsung gitu ya, Re.
0: Langsung dan Raisa langsung diundang ke salah satu acara favorit aku dan kebetulan host-nya itu si cowok itu. The Season namanya.
1: Nah, itu baru-baru aja ya, Kak?
0: Baru-baru aja, baru banget.
2: Baru banget.
0: Baru banget.
1: Oke, oke.
0: Jadi lagu-lagu Raisa yang terbaru tuh yang lagu bahasa Inggris. Nah, itu dia nyanyiin di situ. Makanya kayak tahu aku nih Raisa.
1: Boleh tuh ya bahasa Inggris didengerin.
0: Betul.
1: Ya.
2: Iya.
0: Kalau Sofia mah jago bahasa Inggris.
1: Iya.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Bangga deh.
0: Bangga deh. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi teman bro dua ya.
1: Iya.
0: Sini kita bakal ngebahas ini sih pertopsi teman yang enggak.
1: Iya.
2: Ya, itu deh. Ya,
1: Kita
2: deh.
1: Tungguin aja ya.
0: Tungguin aja lah.
2: Tungguin aja deh.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: Nah, teman pro 2, kenapa sih kita tuh sering banget ngerasa kalau misalkan kayak teman kita nih ya, kalau misalkan udah punya pacarnya gitu, kita tuh merasa kayak takut banget tergantikan gitu ya, kan sama diduakan gitu.
1: Aku juga ngerasain lagi gitu.
0: Jujur sedih banget.
1: Iya.
0: Kan kayak pengalamanku ya yang pas di bioskop tersebut
2: yang
0: gitu ya
2: tadi.
0: Kan. Itu rasanya kayak kok gitu ya, padahal kan ini rasanya kayak kan ini kan date-nya kita berdua, kok tiba-tiba ada satu gitu yang normal.
1: Iya,
2: betul.
1: Iya. Menurutku kalau kita takut tergantikan tuh karena kita udah sering banget kan sama dia.
0: Iya.
1: Jadi kayak kamu tuh separuh hidupku gitu.
0: Itu sudah karena kayak
1: agak lebay.
0: Jujur. Jujur jangka.
2: Tapi itu persahabatan perempuan enggak
1: sih? Iya, persahabatan perempuan. Jadi wajar ya, Kak. Kalau
0: tapi enggak tahu ya kalau cowok gimana.
2: Iya. Kalau cowok kami tipe yang apa ya?
0: Yang bebe aja gitu kan.
2: Iya, santai.
1: Ya udahlah gitu.
2: Kita tipe yang kayak ya udah kalau dia sudah punya cewek ya udah, tapi ada waktunya kita tuh kita cuman yang apa ya, yang bercanda-bercandaan aja sih. Jadi kalau misalnya karena kalau cowok tuh pasti ya itu tadi aku bilang harusnya bisa membagi waktu. Kalau mau sama sahabat ya sama sahabat. Kayak tadi temanmu ngechat kamu duluan, harusnya sama kamu aja gitu.
0: Yeah.
2: Jangan ngajak pacarnya karena beda. Apa ya, maksudku lebih vibes-nya tuh beda gitu loh. Kalau memang mau sama sahabat ya jalan dulu sama sahabat, seru-seruan dulu.
0: Apalagi dia reach out aku duluan.
2: Nah,
0: kan.
2: Nah, itu.
1: Iya, jadinya kayak ngasih harapan gitu ya. Iya, males.
2: Karena kan pasti poinnya di kepalanya Sophia adalah oh jalan-jalan sama temenku.
0: Iya, kan.
2: Kita bakal ngobrolin banyak hal nih, ada yang terjadi nih gitu.
0: Terus tiba-tiba ada lagi yang satu
2: ternyata
0: gitu ya.
2: Ternyata ada orang. Sama.
0: Kok gitu ya?
2: tapi sebenarnya memang aku juga enggak terlalu setuju sih sama hal yang seperti itu. Kayak sahabat punya pacar kita ikut jalan. Enggak.
1: Enggak.
2: Gitu. Itu kan ada juga
1: ya, ngapain
2: kan.
1: Gitu
2: yang
1: kan,
2: mau
1: Kak.
2: Ikut kan ya, ada gitu.
0: Sebenarnya dia tuh ini loh, Kak. Dia tuh pas nge-chat aku, dia bilang kayak ayah ke jalan bareng berdua gitu ya kan. Dia udah mention berdua. Jadi kayak aku kayak oh, berdua ya udah oke ya kan.
2: Salahnya dia, Vina. Salahnya orang itu.
0: Iya, terus kan kayak oh oke. Terus pas aku udah bilang, dia bilang kayak gini, "Eh, nanti kamu bayarin duluan, nanti aku gantiin ya kan." Terus aku lah bayarlah berdua ya kan. Kan buat dua orang ya kan.
1: Jadi
0: terus tiba-tiba aku ada tiga ya kita ya. Kok kita total jadi bertiga.
2: Iya.
0: Jadi kan, kayak jadi bayarin dia boleh enggak? Ya.
2: Bertiga ya. Kalau tambah satu Fantastic Four.
0: Oke. Fantastic Four.
2: Kalau tiga kan CJR.
1: Oke,
2: baiklah. Kayak enggak nyambung gitu yang satu. Yang satu X-Men, yang satunya beda gitu ya. Nah, oke, kita kalau kita ngomongin soal yang kayak gitu, tadi kan Sophia nanya kalau cowok gimana? Kalau cowok itu biasanya karena kita bisa bagi waktu, paling biasanya sindir-sindirannya kayak gini. Kalau misalnya ketemu, masuk nih kayak aduh, pengalamanku sih sebenarnya. Tapi kayak aku datang ke tongkronganku terus kayak teman-teman kayak bucin gitu.
1: Iya, paham.
2: Kenapa sih? Gitu-gitu kan aja gitu. Karena itu tadi teman-temanku santai dan aku juga bisa membagi waktu gitu loh. Waktu sama pacar sama waktuku sama teman tuh beda gitu. Aku enggak mungkin menyamakan. Aku tipe orang yang kayak teman-temanku tidak perlu kenalan. Hanya perlu tahu.
1: Benar. Gitu.
0: Iya.
1: Iya. Itu adalah
2: gak
1: kayak
2: kenalan.
1: Benar. Jangan itu sampai tuh, jadi sampai gitu. Kenal.
2: Nah kalau yang kayak Sophia tadi kan harusnya jadinya malah harus kenalan.
0: Iya, kalau
2: nah itu kesalahan yang menurutku kayak

0: Kayaknya
1: kayak salah banget ada. Ya aku iya ngajak
0: iya. Dia deh. Tapi gak salah sih, karena dia ngajaknya berdua kan.
1: Iya, ngajaknya berdua, terus tiba-tiba dia kayak langsung datang berdua gitu sama pacarnya. Kayak, hah? Kukira kan kayak apa ya, kayak cuman keluarganya dia kan, cuman kayak apa namanya, kayak
2: sepupu,
1: ya sepupu ya kan, sepupu okay. Yang kayak cuman kayak anterin dia ke bioskop aja kan. Ternyata enggak,
2: ikut,
1: ikut.
0: dia kayak apa namanya, boots di Dora, dia ikut-ikut di belakang. Serem.
1: Kata peta,
0: tapi Sophia disuruh ini enggak? Fotoin mereka enggak?
1: Untungnya sih enggak ya, habis nonton aku langsung bye-bye.
2: Daripada jadi fotografer mendadak
1: bisa,
2: nih. Enggak
1: bisa nih, bayar aku.
0: Have fun ya gitu.
2: Have fun ya.
0: Eh, marah fun. Dong kalau begitu. Eh, tapi kalau misalnya kalian ada teman yang kayak gitu, jatuhnya kalian lanjut temenan yang kayak biasanya atau ya udah kalau kamu memang mau kayak gitu ya udah kayak gitu aja gitu.
2: Kalau aku kalau yang sekali doang kejadian ya nggak apa-apa sih, kayak oh ya udah kalau tahu gini ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu lagi nggak usah ajak jalan.
1: Iya.
0: Oke, okay, paham.
1: Kalau aku sih sama kayak Elvina, kalau misalkan sekali kamu kayak gitu ya aman sih, tapi akunya rada kesel gitu ya. Jadi kayak was-was gitu nak, kayak beneran berdua kah,
0: berdua
1: bertiga,
0: apa enggak nih gitu. Oh,
2: kecuali okay. Kalau misalkan kita juga bawa pasangan.
0: Nah,
2: iya. Itu dia, berdua ya. Masalahnya di situ.
1: Masalahnya di sana.
0: Nanti kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2 karena
2: iya.
0: Kita mau kemana nih?
2: Kita mau
0: masuk ke
2: zona petang dan azan maghrib di jam 18.24.
0: Yeay. Jadi tungguin kami nanti setelah azan baru kami balik lagi.
2: Iya.
0: Kita bakal ngomongin orang lagi.
2: Jangan.
1: Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru dong. Seru

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, udah balik lagi nih.
1: Happy banget.
2: Kembali gitu ya. Lagi.
0: Ya, udah. Iya, sudah isi energimu?
2: Sudah.
1: Okay. Sudah. Tambah lemes sih. Agak-agak menggeri dikit ya.
0: Iya loh.
1: Agak berlari gitu dia.
2: Sesak nafas gitu ya.
1: Tapi BTW, kalau kita lanjut lagi nih ngomongin soal ya si teman yang sudah punya itu. Nah, kadang tuh ada beberapa orang yang merasa apa ya? Kayak mereka harus akrab enggak sih gitu. Kalau dari aku sih harusnya sih enggak.
0: Harusnya enggak.
2: Iya.
0: Tapi kita respect aja lah
2: gitu. Iya, respect aja gitu. Heeh.
1: Emang cara respect kalian gimana?
2: Kayak oke. Okay.
1: Respect gitu.
2: Glasking gitu.
1: Gimana?
0: Apa ya? Tetap sapa-sapaan aja gitu. Cuma yeah. Tuh kayak untuk ngurusin hubungan mereka enggak dulu deh gitu. Kan ada tuh temen yang kayak
1: Kok dia ketawa sih?
0: Why
1: gitu loh. Dia masih teringat yang bioskop tadi kayaknya.
0: Oh iya?
1: Iya kan?
2: Speechless aku.
3: Kenapa Sophie ketawa? Karena dia adalah panitia.
1: Oh.
3: Panitia apa? Panitia mensukseskan semua hubungan temen-temennya.
1: Yeah.
2: Oh iya.
3: Iya kan?
2: Enggak
3: kamu?
2: Banget, aku bakal ngaku sini.
3: Kok lemes gitu sih gak terima?
2: Aku tuh ngaku di sini. Senang banget menceritakan ya pengalaman-pengalaman aku mengiyakan hubungan seseorang gitu.
3: Nah kalau sekarang too much. Tapi ini B dengerin loh.
2: Oh iya ta?
3: Iya.
2: Oh my god, masa?
3: Yang itulah teman perdua, nanti ya. Aku belum waktunya ngomong nih.
1: Nanti dulu.
2: Aduh.
1: Tapi memang kalau apa ya, kadang takutnya kan kita gak cocok gitu loh sama pacarnya. Kayak mungkin apa ya, ya kayak aku tadi. Kalau aku punya sahabat yang lawan jenis kan artinya si cowoknya nih bisa aja kayak cemburuan.
0: Bener, terus ceweknya juga bisa juga cemburuan gitu gak sih kak?
1: Bener.
0: Temen kita nih kayak bener. Kita juga berkomunikasi sama dia bisa juga cemburu. Dan akhirnya malah hubungan kita sama teman kita tuh gak baik gitu gara-gara itu.
1: Makanya kalau apa ya, kalau kita punya teman dan sudah punya pasangan, kita baiknya tuh kalau menurutku jaga ini aja sih, batasan.
0: Benar.
1: Bikin boundaries. Iya. Kita harus tahu kapan nih bisa jalan sama mereka. Ya kalau mereka jalan sama pasangannya ya udah gitu. Ya memang waktunya mereka, tapi ya jangan sampai kayak tadi akhirnya karena memaksakan mau jalan sama temen tapi tetap ngajar kan ya, jadi bertiga kayak tadi ya. Sofianya harus kabur gitu habis nonton film. Tapi untung kamu enggak keluarnya pas di tengah film.
2: Ih rugi lah, mana
0: aku yang lain. Tapi abis itu digantiin gak sih?
2: Iya,
0: oh, digantiin.
2: Cuma satu aja, cowoknya enggak.
0: Lah, jadinya?
2: Jadinya?
0: Kamu yang ngebayarin cowoknya loh.
1: Daripada dia bayarin mereka berdua ya teman produk. Gimana kalau bayarin kita aja?
2: Iya.
1: Banyak-banyak film bagus loh bulan ini.
0: Boleh ya Sof?
1: Boleh ya?
0: Boleh kak.
1: Atau mau semua nih sama teman produk juga?
0: Iya.
1: Itu birthday party ya. Birthday party ya ujung-ujungnya teman produk.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Spada! Selamat pagi teman Produa!
4: Apa kabar deng sana?
5: Kumaha, damang.
6: Piye kabare?
5: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: menurut kamu ya teman Pro 2, mending apa? Kehilangan teman daripada
1: kehilangan uang.
2: Mending kehilangan
0: karena temen. Iya, nyambung ya sama nyambung sama tadi ya.
2: Lanjut.
0: Okay. Tapi kayaknya rada nyakitin sih kalau misalnya lebih kehilangan temen gitu.
3: Iya, jujur.
0: Kalau uang masih bisa dicari.
1: Betul.
0: Masih uang masih bisa dicari.
3: Iya, tapi kita
0: kalau misalkan masih anak kecil, masih bocil, itu menghilangkan uang karena uang masih bisa direfill sama orang tua.
2: Oh gitu ya, oke, baiklah.
3: Ini jadi bahas uang.
2: Boleh dong, refillnya ke aku dong.
3: Oke.
1: Kayak Ocha lah tuh.
0: Kayak Ocha, free Ocha gitu ya.
1: Free Ocha.
0: Menurutku lebih sakitan kehilangan temen sih. Iya. Itu bestie ya kan. Soalnya kan kita tuh udah kayak lebih kenal mereka ya kan. Terus masa sih tiba-tiba kita break up sama mereka cuman gara-gara cowok.
3: Iya. Bener.
0: Sama pasangannya gitu ya kan. Sama kayak apa sih, kayak sakit aja sih soalnya kan kayak jujur ya, kasulis dari tadi ngeliatin aku terus. Ih takut.
3: Tapi emang kamu pernah begitu Sof, kayak setelah kamu sama temanmu tuh tadi di bioskop gitu?
0: Aku sekarang sih sama dia tuh kayak rada canggung sih. Kalau ngomong sekarang soalnya kayak dia tuh dia juga sering ajak jalan sih gitu. Dan aku juga sering ajak jalan dia dulu, tapi karena dia apa namanya bawa pasangannya aja terus ya kan. Dia tuh selalu bilang kayak aku janji kok cuman kita berdua aja, tapi itu kayak dia tuh kayak sering banget ngingkar. Jadi bilang kayak pas udah datang ya kan, udah ketemu sama aku pasti
1: ada
0: kebawa nih gitu. Kayak, aduh gak sengaja kebawa gitu.
1: Kitchen, dia kitchen. Sangkut di tas.
0: Ya gitu deh.
1: Ya gitu deh. Tapi memang kalau misalnya yang kayak gitu sih menurutku ya udahlah ya. Misalnya nih kalau mereka memang sukanya seperti itu ya kita harus perjelas gitu. Kayak kalau kita gak suka gitu.
0: Iya.
1: Kayaknya jangan deh. Kalau mau jalan ya jalan aja berdua gitu. Kenapa harus ada akunya gitu? Karena kan kita juga gimana ya, jadi kayak nyamuk aja kan, kayak cuman ngeliatin orang berpacaran gitu di depan kita kayak ngapain ya mereka berdua ini.
0: Iya
1: gitu.
0: Kan, apalagi paling sakit tuh kalau jadi fotografer mereka.
1: Tapi aku pernah.
3: Oh iya.
1: Bukan akunya, maksudnya pernah ada orang. Teman, ya teman, kita teman. Pernah ada teman yang ngomong, masih teman. Dia ngomong gini waktu itu, aku kan mau jalan. Terus dia kayak, ikut nah. Aku bilang, apa ikut-ikut? Aku bilang, orang aku jalan berdua kok gitu kan. Nah, karena menurutku kayak, kau laki-laki, ngapain kau ikut-ikut aku gitu. Ya biar aku jalan sama pacarku gitu.
3: Iya, iya.
0: Nah, nempel ya.
1: Nah, kok dia mau ikut gitu. Terus dia ngomong, aku mau jadi fotografer. Kayak aku gak punya tripod aja aku bilang.
0: Menawarkan jasa, bagus itu bocuan.
3: Berarti dia tipenya bukan yang kayak apa ya, takut temennya punya ini.
1: Apa tuh?
3: Pas pacar apa tadi ya? Yang kayak kan tadi kita bahasnya yang kayak teman kita tuh cemburu gitu kalau kita dia jalan sama apa. Ini dia enggak gitu.
0: Menawarin.
2: Ganggu.
3: Ganggu.

0: bisa diobrolin lagi kayak tadi kayak Sophia. Aku nggak suka kalau misalnya kita bertiga.
1: Iya, jadi
0: harus diperjelas.
1: Iya, terus di-schedulein juga kalau mau jalan sama aku aja, terus sama dia aja.
0: Kayak jadi memang cowoknya kitchen ya.
2: Iya, itu sih itu yang ngeselin, itu letak ngeselinnya. Sekali enggak apa-apa, guys. Aman.
0: Kebawa.
2: Tapi ini kayak kebawa terus deh.
0: Bawa gitu teman berdua. Tapi by the way, berarti kesimpulan dari kalian gimana nih?
1: Kalau aku, kita jadi belajar gitu loh kak, kalau misalkan berteman, teman kita tuh prioritasnya gak cuman kita aja gitu. Dia juga punya kehidupan lain, jadi kita bisa kayak, oh oke gitu. Kita juga, nanti kalau kita punya pacar yang baru juga, teman kita mungkin posisinya kayak gitu juga gitu.
2: Iya kalau menurut aku sih, ini ya, jangan terlalu bergantungan sama temen gitu loh.
1: Oke, benar. Itu juga benar banget.
2: Sama juga, kita kan nanti kan juga bakal maksudnya mereka bakal ada pacar juga ya kan.
0: Kehidupan
1: pasangan
0: sendiri.
1: Benar.
2: Gitu, nanti kita coba ngerasain gitu loh. Kayak nanti atur jadwal kayak gini minggu depannya sama teman. Terus minggu depannya lagi sama pacarku.
1: Gitu.
0: Yang penting ada jadwal ya teman berdua.
1: Benar.
0: Gimana ya?
2: Kejauhan.
0: Dan teman berdua nggak terasa sudah di jam 18:52. Ya. Kita sudah nemenin kamu tadi udah ngomongin orang, ngomongin teman Sophia
1: berdiskusi.
0: Dan setelah ini teman berdua aku bakal lanjut lagi dan ini adalah acara favorit Luis. Ini adalah acara favorit semua orang. Ini adalah segmen terhebat.
1: Wow.
0: Terbaik.
1: Dengerin ya teman berdua ya.
0: Kita akan
2: wajib.
0: Aku malu sih. Udah lah teman berdua, intinya habis ini aku bakal sendirian. Kalau tadi aku ditemenin sama teman-teman dari Broadcasting School,
1: yes.
0: Sama Sophia, sama Elvina gitu ya. Tapi setelah ini aku akan ditemenin sama Kak Sulis. Kita akan ngobrol-ngobrol with English.
1: English. You banget.
0: I'm Harry Potter.
1: Goodbye.
0: Tiba-tiba jadi Harry Potter. Tapi ya udahlah ya teman berdua, waktunya mereka berdua pamit.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara, di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: Hi, alright, welcome back on today's English Corner with Sulis and also
1: Habibi.
0: How do you feel today?
1: Excited.
0: You must be excited because today we're going to have a lot of talk about organization. What one of your favorite thing, right?
1: Yes.
0: Anyways, listeners, hari ini kita juga nggak bakalan ngomong soal organizations only ya. We have a big challenge for you ya.
1: Benar.
0: To join with us and send off your voice notes. Maybe kalau misalkan kamu pengen kirim nih, kamu pengen cerita in English about organization, or kamu cuman sekedar pengen challenge diri kamu sendiri pakai bahasa Inggris, I guess itu oke banget sih sini.
1: Betul.
0: Boleh gabungan nih, merapat di mana Habibi?
1: Langsung aja di YouTube kita juga lagi live ya.
0: Iya benar banget. Boleh gabungan nih sama kami, merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga komen di live YouTube-nya boleh banget di RRI Samarinda.
1: Mau kirim salam? Boleh juga. Pakai bahasa Inggris tapi.
0: Oke. Sip. Leh.
1: Boleh loh. Leh banget ini. Kenapa tuh?
0: Ngomong-ngomong ya.
1: By the way,
0: ini baru ada suaranya di YouTube. Sorry banget
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya. Oh iya.
0: Ya, maaf ya listeners, masih magang hari ketiga.
1: Iya, sorry deh. Kita ya udahlah.
0: Ya, anyways buat kamu yang di YouTube,
1: betul.
0: Glad to be back on today's English Corner with Sulis and also Habibi ya.
1: Yes, sir.
0: And Habibi, last week aku sama Aulia Lun itu ngebahas soal simptom-simptom yang ada dalam bahasa Inggris kayak yang ya kamu sakit kepala atau sakit perut itu bisa dibilang stomach ache ataupun headache gitu kan ya. Tapi hari ini kita masih tetap ngomongin soal sakit.
1: Oke, boleh.
0: Tapi bukan sakit hati ya.
1: Beda.
0: Upsi. Ini lebih kita gimana sih menyatakan atau kayak how to express your illness atau ya your sickness gitu ya. Kalau misalkan kamu lagi sakit tapi kayak ih, kamu masih bingung nih sebenarnya kita ini sakit apa ya gitu. Kayak masih bingung, kayak enggak tahu ini simptomnya apa gitu. Ya udah, kamu bisa pakai kalimat-kalimat yang lebih simple atau lebih sederhana. For example, kamu bisa cukup bilang kayak gini, listener. I feel sick. Yang ini udah aduh common banget ya, kayak.
1: Gampang banget ini.
0: What happened to you? I feel sick. Gitu. Tapi jangan 6 ya. Nanti kamu dikira kamu 6 ya.
1: Kalau 6, 6, 7
0: 8, 9, 10. Malah berhitung kita. Tapi commonly ya, kata atau terms I feel sick ini juga bisa dipakai pada saat kamu ngerasa kayak gak enak badan atau lagi gak sehat gitu. Jadi kayak bisa dengan kalimat simple I feel sick gitu. Atau kayak I feel sick today so I'll stay at home. Jadi kayak kalau misalkan ada yang ngajak kamu jalan gitu kan, tapi kamu lagi atit gitu, ya udah tinggal bilang kayak can't make it today, I feel sick gitu, nggak apa-apa gitu. Bener. Ada cara lain nggak nih untuk bilang aku sakit gitu?
1: Cara yang lebih apa ya, lebih halus gitu ya teman berdua. Misalnya nih kayak kamu ngerasa kayak ih kok nggak enak badan ya. Jadi kamu ngomongnya yang pasti kita ngomong minta maaf dulu karena itu yang paling penting. Jadi kayak sorry I don't feel well, I think I will skip the meeting gitu. Jadi itu artinya maaf aku nggak enak badan nih, sepertinya aku akan izin dari rapat.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Itu kalau yang agak sopan ya kak ya.
0: Benar.
1: Karena nggak mungkin kan sama orang tua kita I feel sick.
0: iya lagi. Ntar ditanyain kayak bisa nggak datang? Nah, I feel sick. Iya.
1: Bro banget.
0: Iya bro banget. Nggak sopan ah. Atau kalau misalkan kamu mau pakai ungkapan atau kayak cara ngomong kalau kamu lagi nggak enak badan ya listeners, dengan kayak ini kalau misalkan kamu lagi aduh kayaknya aku lagi ngerasa kalau di Indonesia tuh bahasa gaulnya tuh meriang,
1: masih kayak angin.
0: Aku dulu jadi inget yang bisa menemani dosenku deh kayak pasti kalian kalau bilang masuk angin enter wind kan?
1: Bener. Aku juga enter wind.
0: Tapi kalau masih gejala-gejala awal kayak ya mungkin kamu lagi badannya mulai pegel-pegel atau kayak ya masuk angin gitu ya listeners, kamu bisa pakai ungkapan I think I'm coming down with something. Mungkin kalau misalkan diterjemahin secara harfiah ya kayak ya udah flat aja gitu, kayaknya aku datang ke bawah sama sesuatu kayak gitu kan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi kayak ini kalau misalkan kamu mau tahu artinya ya, ini tuh bisa diartikan sebagai ih kayaknya aku nggak enak badan deh, atau kayak aku mulai sakit nih badanku, udah mulai berasa nggak enak gitu. Bisa dengan kata yang agak panjangan dikit, I think I'm coming down with something, my body feels sore. Betul, tulisan sore-nya S-O-R-E. Bukan sore.
1: Bukan sore.
0: Bukan sore.
1: Kalau sore beda.
0: Kalau sore istri dari masa depan.
1: Benar. Itu tadi maksudku.
0: Aduh. Tapi ya kalau misalkan kamu pengen emang dengan simptom ya sesuai sama yang aku bahas sama Aulia lu minggu lalu ya, listeners. Benar. Kayak ya udah kamu bilang aja I have headache atau kayak I got a stomach ache, itu enggak masalah banget. Tapi kalau misalkan kamu emang cuman aduh, aku bingung nih menjelaskan keadaan badanku kayak gimana, ya udah kamu tinggal bilang I feel sick. I don't feel well. Dan yang terakhir
1: atau I think I'm coming down with something.
0: Yeah. Ada satu lagi.
1: Apa tuh?
0: I'm not feeling great atau I feel unwell. Ini biasanya sering kebalik-balik sih Habibi. Kadang apa kayak kalau misalkan kita mungkin saking capeknya atau saking sakitnya gitu, kita bilangnya jadi kayak I'm not feeling unwell.
1: Nah,
0: itu malah kembali. Kalau misalkan kamu bilangnya I'm not feeling unwell, berarti berarti kamu sangat sehat.
1: Sehat banget.
0: Iya, kamu sehat banget gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau bilang aku enggak enak badan informal or informal situation, kamu bisa pakai I'm not feeling great atau I feel unwell. Itu dua option yang masih oke dipakai ngomong ke orang yang older atau ke younger atau ke ya yang seumuran kayak gitu ya listeners.
1: Itu basic biasanya.
0: Basic
1: basicnya
0: manner?
1: Orang pas
0: basicnya pas apa? Pas orang-orang.
1: Basicnya pas untuk kita-kita yang mungkin bahasa Inggrisnya tidak terlalu tidak terlalu bagus
0: okay, ya.
1: Gitu ya. Jadi kayak I'm not feeling great, terus I don't feel well, I'm feel sick. Itu tadi
0: iya,
1: itu
0: betul,
1: sangat-sangat
0: betul.
1: Simple gitu.
0: Benar-benar. Jadi kayak sekarang kalau misalkan kamu mau yang enggak terlalu basic tapi kelihatan keren ya tadi nih, I'm not feeling great atau I feel unwell. Udah, itu yang paling benar tuh.
1: Kecil banget langsung kayak temennya Harry Potter nih.
0: Iya, kok kamu pintar banget bahasa Inggrisnya?
1: Oh my god.
0: Itu kan. Anyways, listeners, abis ini kita masih akan lanjut lagi nih. Pastinya bakalan ngajakin kamu buat gabungan juga untuk challenge. Kirim pokoknya sekarang kita tungguin.
1: Betul.
0: Ya. Anyways, kita ketemu dulu sama yang saat ini yuk.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
4: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: 88.5 FM Radio RRI Samarinda. Well, yes, ini dia kita udah masuk ke segmen yang kayaknya ditunggu-tunggu. Sebenarnya kita pengen banget nih muter songnya. Tapi kalau misalkan muter songnya tuh kayaknya kurang oke. Mending kita yang nyanyi ya kan?
1: Oh, jelas.
0: Coba.
1: Coba. Kayak apa ya?
0: Jujur, aku kayak.
1: Enggak apa
0: lagunya. Tapi listeners ini tuh ya, dan Habibi juga kalau misalkan kamu belum tahu, A Direct Path ini tuh lagu dari 21 Pilot. Yes, ini lagunya rilis in September 12, 2025 ya, as a bonus track on the Bridge album, The Direct Path. Nah, jadi emang lagu yang satu ini tuh kayak symbolizes the visible traces we leave behind through our pain and resilience. Jadi kayak yang kalau diterjemahkan secara what is it in Indonesia atau in easiest way ya, kayak yang drag path, ya udah jejak-jejak kaki yang kita tinggalin di belakang while we are growing up day by day, year by year. Ini benar-benar lagunya sangat memotivasi tau. Bener deh.
1: Memotivation.
0: Yes. Tapi jujur ini emang lagunya semeaningful itu sih, sampai kemarin tuh yang viral gara-gara you know NASA right? Ya, NASA had launch their program called Artemis 2. Ya, ini tuh kayak the second project to reach our moon.
1: Ya.
0: So the project itu tuh kayak ngebikin or bring our humans, some of what is it astronauts from our Earth to orbit around the moon. Jadi kayak dia muterin bumi dulu, terus habis itu ke bulan, habis itu muterin bulan. So we reach the farther part of moon. Kan selama ini Neil Armstrong ngapain? Turun doang kan?
1: Benar, turun aja.
0: Doang.
1: Kayak gampang.
0: Gampang banget
1: tapi
0: gitu.
1: Bruno Mars bisa bicara.
0: Iya, talking to the moon kan? Ya kan? Kita bisa apa?
1: Kita
0: tapi kita bisa talk to bintang sih.
1: Iya benar. Kita tadi bintang. Bintang ikut
0: challenge. Iya. Anyways, kita ternyata bisa belajar loh dari lagu 21 Pilot Drag Path ini, listeners ya. Ada lirik-lirik di chorus kedua. Ini sebenarnya sebentar, kita cari dulu lirik ininya ya. Lirik fullnya tuh kayak a drag path etch in a surface as evidence I love them per person. Itulah. Kayaknya begitu ya. Tapi kalau misalkan kamu looking what is it closer to the lyric ya, itu tuh ada dua vocabulary one vocabulary and one idioms that you can learn from this song. The first one itu dari lirik as evidence for you to unravel. Jadi kata unravel di sana ya, yang meaningnya itu kayak to gradually understand, solve or discover the truth about something. Jadi kayak ini tuh most likely untuk mendeskripsikan kalau kata unravel ini tuh kayak mengungkap atau memecahkan sesuatu secara perlahan-lahan. Kayak ya udah kamu bakalan belajar untuk tahu lebih jauh tentang sesuatu gitu, tapi in a slow way gitu sih.
1: Paham.
0: Gitu, dan biasanya kata unravel ini Habibian also listeners dipakai untuk ungkapan literal tentang tali, benang, kain yang mulai terurai ini ternyata. Ya kan, kayak kalau misalkan kamu nggak tahu sesuatu gitu ya listeners, terus kayak itu berasa kayak ngegumpal semua dalam kepala kan.
1: Benar.
0: Iya, terus kayak gimana ya how to unravel this thing ya. Gaya banget tuh.
1: Asik banget tuh.
0: Ya, kayak contohnya kalau misalkan kamu mau pakai in daily life ya, enggak terlalu sepuitis lagunya 21 Pilots, itu kamu bisa pakai the police are trying to unravel the mystery. Gitu. Jadi kayak ya polisi ini mencoba untuk mengungkap misteri apa di balik ini. Kalau tadi vocabularynya. Nah, kalau idiomnya apa, Bi?
1: Nah, kalau idiomnya teman Pro 2 ya, ada dig your heels in. Jadi di liriknya itu I dug my heels into the gravel.
0: Jadi kalau misalkan kamu belum tahu, dig itu kan menggali. Nah, dug itu bentuk kedua dari dig tadi. Gitu. Jadi kalimat yang di 21 Pilots ini ya, aku dulunya gali sesuatu, gitu lah.
1: Dan di lagu ini teman Pro 2, frasa itu dipakai secara literal. Jadi kayak nyeret atau ngucapin tumit ke kerikil sebagai jejak.
0: Kayak nggak mau banget gitu loh kalau perjalanannya tuh nggak ada bekasnya. Jadi kayak
1: jadi harus gitu. Jadi orang langsung kayak jejak siapa nih?
0: Tapi in daily life atau in daily conversation ya, talking about the meaning this idiom gitu ya. Ini artinya kayak orang yang ngeyel banget, yang ngotot banget lah pengen melakukan suatu hal gitu, sama pendirian dia. Pokoknya teguh tegas. Sama pendirian ya, tegas. Gitu. Contoh kalimatnya apa, Bi?
1: Contoh, kalau teman kamu masih ngotot padahal sudah jelas salah gitu.
0: Kayak siapa ya?
1: Kayak siapa ya? Siapa ya? Ya udahlah, daripada kita nyebut. Enggak ada ibas orang ya. Tapi kalau contohnya gini, teman pro 2, they're really digging their heels in. Jadi kayak apa ya? Kayak ini tuh apa ya, Kak, bahasanya tuh aku bingung bahasa ini.
0: Dia benar-benar yang kayak dia kayaknya kekeh banget ya. Sesimpel kayak gitulah. Tapi sebenarnya ini lebih ke dramatic way, kayak yang biasa aja kan kalau kita ngomonginnya ngomongin orang tuh, ih kamu kok ngeyel banget sih, Bi, gitu. Nah kalau kamu pakai kata digging their heels in, itu kamu biasanya nyebut dia kayak, ih sumpah ya kekehnya, ih, nah, gitu gitulah. Ya, nah sampai kekehnya tuh sampai nyebelin gitu. Kayak siapa ya?
1: Kayak siapa ya?
0: Ya itulah meaning dari Drag Path 21 Pilot ya, listeners. Gak cuman meaningnya doang sih, kita bahas juga tadi ada dua hal ya. The first one ada vocabulary dan juga ada idiom gitu. Semua kita bisa belajar bahasa Inggris tuh dari semua hal ya. Dari lagu, dari teksnya gebetan kamu.
1: But I learn English with movie.
0: Oh, ya kan? You need to find the easiest and the funniest and the comfortest ways to learn English supaya kamu juga brave to speak, karena we grow together in English Corner loh, bro.
1: Just talk gitu, ngomong aja.
0: Masalah salah bener udah urusan belakang. Yang penting brave aja dulu. Sama abis ini kita mau ngomong-ngomong, pastinya mau ngobrol-ngobrol. So,
1: seru nih.
0: Seru Pol, pokoknya seru. Ini favoritnya Habibie lah pokoknya. So make sure kamu stay tune dulu barengan sama kami berdua di English Corner ya, listeners. Teman terbaik kamu.
1: Nah itu lagu pertama keluar udah tuh feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
5: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius.
6: Ke
5: Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya. Ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Alright listeners, sesuai janji ya kalau tadi kita tuh udah ngobrol sana ngobrol sini gitu kan. Ini kita udah sulap, kita kasih gini kayak 1, 2, 3. We have Febri Ashura Sahwi, the head of English Students Association of Mulawarman University.
5: Halo kakak-kakak semua.
4: It's glad to see you loh. Ngomong-ngomong ya.
6: Apa kabar?
4: Iya. How are you today?
5: Okay, so I'm feeling really really grateful to be here today. And I'm kinda nervous because first time kinda nervous.
4: Tapi I always say this to everyone, like there's always first time for everything. Yes. Jadi kayak ya, make it okay aja lah ya gitu.
5: Betul.
4: Anyways, Febri, before we talk about today's topic, yeah, we're going to talk about the campus organization.
5: Okay.
4: First thing first, we would like to know, like, did you familiarize yourself enough with English? And if it yes, since when?
5: Okay. I'm not gonna say that I'm really that expert in English, but I do learn English since I was in elementary school.
4: Oh, okay.
5: Yeah, I've been loving English all my life. Jadi kayak dari SD tuh benar-benar suka banget bahasa Inggris dibanding sama siswa-siswa lain. Jadi bisa dibilang kayak dari dulu tuh sangat sangat akrab sama guru-guru bahasa Inggrisnya. Dan juga sering ikut lomba sih. Jadi kayak ya, end up di English department sih.
4: Oke. Okay.
5: Yes.
4: You end up in English department. So it is your first choice or
5: Of course. It is my first choice. So actually if kalau misalnya aku bisa milih, cuma bisa milih satu prodi yang di SNBP, itu aku bakal milih pendidikan bahasa Inggris, tapi ya harus milih dua, jadi so I had to choose two of the choices gitu. Tapi ya alhamdulillah kepilih di
4: first choice tadi ya, di English department. So dia sangat-sangat happy and menikmati sebagai future teacher.
5: Future teacher.
4: Yeah. Okay, next question. Okay. We are moving on to the campus organization thing, yeah. So, what motivated you to join a campus organization, Febri? Since, yeah, she is the head of campus organization, guys.
5: Head son, so, aneh ya kak, agak berat ya kalau dipikir-pikir. Okay, what motivated me to join English Students Association was, I'm a very very organization person. Jadi dari SMP tuh suka banget ikut-ikut organisasi kayak misalnya mading and then kayak OSIS. Jadi terbentuklah diri ini menjadi orang yang sangat berorganisasi itu pada saat SMA sih kak. Nah itu tuh kayak benar-benar change my life in every way possible gitu loh. Kayak benar-benar ngebuka diri yang dulunya tuh sangat amat takut ngomong di publik, terus tiba-tiba pas udah join OSIS ternyata enak juga ya kayak ngomong di depan orang
4: kind
5: gitu,
4: of
5: kayak
4: fun gitu
5: seru
4: ya.
5: Banget terus kayak ngobrol sama orang kayak lagi berdiri di gini terus tiba-tiba nanya pertanyaan and then mereka tuh happy juga dengan kita yang bertanya, jadi ya gitu sih kak. Terus sebenarnya jadi head of English Students Association was not on my bingo list, of course. Tapi luckily cutting di essay tuh sangat amat baik banget. Jadi kayak mereka pursue aku buat gimana kalau misalnya kamu mencalonkan diri nih jadi ketua ESA. Even though dalam beberapa tahun terakhir tuh gak ada yang jadi ketua perempuan gitu ya kak. Itu sangat amat beban sih awalnya, tapi turns out dengan teman-teman yang sangat amat suportif ya, seru banget sih.
4: Gitu. Tapi okay loh, karena maybe 2 or 3 years ago itu kayak we had 2 years or 2 period of the head of ESA itu adalah cewek-cewek. Nah, dan benar. Jadi diteruskan lagi sama Febri right now. Nanti tahun depan Habibie.
5: Gak ada yang tahu ya.
4: Iya, gak ada yang tahu kan?
6: Gak ada yang tahu.
5: Soalnya ke Habibie-nya kayaknya gak tahu juga.
6: Iya, juga gak tahu.
4: Gitu, tahu cuman yang gak ada yang tahu.
6: Tapi by the way, sesuai dengan judul kita hari ini gitu ya. Dan aku kepo nih, why do you think joining campus organizations is important beyond building a strong CV?
5: Okay, so kalau misalnya mahasiswa pikir kayak join an organization di perkuliahan itu kayak useless or something, kayak buang-buang waktu, I think beyond that, kalau kalian misalnya join organization ya, organisasi, kalian gak cuman dapat kayak capeknya doang, pastinya tuh dapat pertama relasi. Yang aku rasain banget nih kak, relasi benar-benar joss banget sih, jalan banget. Kayak aku gak bakal ngebayangin kalau misalnya aku jadi mahasiswa kayak kuliah pulang, aku gak bakal kenal sama kayak at least 13 prodi yang ada di FKIP ya. Dan itu dari satu persatu prodi tuh ya luckily aku punya kenalan di situ. Dan ya kayak benefit lah ya kak, kita bisa bilang gitu. Terus selain kayak relasi, pastinya itu building confidence sih, pastinya aku bisa bilang building confidence. Kayak misalnya ada kepanitiaan nih, kita join misalnya divisi kayak humas gini-gini, itu kan kita mau gak mau kita harus ngobrol sama banyak orang gitu lah di universitas lain. Nah jadi kayak gitu, building confidence. Terus juga kayak I think maybe lebih ke kekerabatannya sih, like family. So ESA is like my family.
4: Second family, third family.
6: So much family.
4: Iya, so much family. Karena Febri ini anak sekre ya. Well, talking about skills ya, one that you mentioned before itu adalah confident gitu, yang kayak not all of us itu bisa punya sebelum join organization gitu. And talking about skills, what skills have you developed enough or you develop through join your campus organization?
5: Okay, sebenarnya banyak sih kak, tapi one skill that really popped out gitu, pastinya public speaking. Ya banget sih. Jadi kayak kalau dulu ngomong di suatu forum nih kak, kayak takut apa gak usah ngomong ya, tapi pengen banget nanya, pengen banget mengeluarkan pendapat. Tapi setelah join organisasi, aku gak bakal nunggu anu sih kak, kesempatan kayak kalau misalnya aku pengen nanya, I would ask for some question gitu. Public speaking sangat amat ini sih, betul-betul main banget kalau misalnya kita join organisasi. Tapi ya mau gak mau sih, one of the benefit kalau misalnya kita join organisasi.
4: Okay. Public speaking, so you get more confident in front of people, course. Something like that, okay.
6: But I wanna know that how can participating in campus organizations help you become a better English teacher in the future?
5: I wouldn't say no, because we have a lot of apa ya kak, proker. We have a lot of proker yang membantu kita di mana kita nggak dapat itu sesaat kita ada di kelas. Kayak misalnya kita ada salah satu proker yang namanya ESA teaching. Nah itu kita bakal turun ke lapangan ngajar di kayak panti asuhan, and then something like that. Jadi itu yang sebenarnya kita nggak dapat ketika kita ada di kelas gitu loh, kayak cuma belajar di kelas, dan kita bisa dapat itu ketika kita join organisasi. Jadi itu sih yang sangat amat menurut saya benefit yang sangat amat bagus.
4: Oke, okay. Nah you say that banyak banget program from English Students Association, yes, ya kan, yes, that improve your skill to become a good English teacher in, yes, the future. And talking about this organizational experience things, ya. Yeah.
5: Yes.
4: Do you think that all of them itu bakalan what is it? Improve your confidence in using English but in a professional way, something like that?
5: In professional way?
4: Okay. I mean not only as a teacher, yeah. Maybe okay, you are going to be a good speaker, mm-hmm, or something like that in the future.
5: Okay. So, in beside is as a teaching, we also have as a talk. Nah, di situ kita bakal ada kayak beberapa orang dikumpulkan, di beberapa orang yang berpartisipasi. Nah, itu kita bakal dikasih materi, and then we have to do a presentation about that material. Dan menurut saya selama ini sih kita mengadakan SL talk gitu, materinya sangat amat beragam. Jadi kita nggak begitu, nggak melulu soal ngajar, enggak bang. Jadi kita apa ya, kayak universal aja about English pastinya.
4: Oh, oke, okay, ya berarti talk about everything lah,
5: yes,
4: ya. Gossiping.
5: Gossiping.
4: Oh,
5: anime, iya. Mereka pernah tentang anime.
4: Most likely kayak English club gitu enggak sih?
5: Yes.
4: Oh, oke, oke, oke. Good though, ya berarti ya.
6: Dan apa ya, kayak what are the challenges of balancing academic responsibility and organizational commitments?
5: Okay, that's a really great question, Kak, karena I've been through that phase, ya Kak. Awal-awal kayak pas pertama kali dilantik nih, pasti saya yakin teman-teman BPH saya, Badan Pengurus Harian, juga pasti merasakan hal yang sama. Time management itu nggak semudah yang kita bicarakan, ya. Kayak itu tuh kita kayak melawan diri kita sendiri gitu loh. Jadi awal-awal tuh aku benar-benar kesusahan banget. Kayak ada di suatu masa, kayak at that time I was crying alone because I don't know what to do. Tomorrow I have a deadline and then the next day I have proker gitu. Jadi kayak I've been through that phase. Tapi semakin kesini kayak I realized that aku bisa jalan di dua line ini loh. Aku bisa jalan tapi dua ini tetap ngikut gitu. Jadi pas aku sadar kalau misalnya aku nggak bisa menaruh yang sebelah sini ke belakang, tapi aku harus menyamaratakan dua ini supaya aku bisa jalan sama-sama, proker jalan, deadline-nya nggak anu banget lah, nggak di luar deadline banget, tetap dikerjakan gitu. Yes.
4: So the challenges is more like about time management.
5: Yes, banget.

0: Yes, of course.
1: Oh yeah.
0: Karena itu tadi kak yang aku bilang, aku nggak punya teman yang kami selalu ngomong bahasa Inggris dimanapun, everywhere, and itu wakil ketua aku. Jadi ya, lagi-lagi I'm glad gitu nah join ESA, karena ya aku punya teman yang selalu kayak kami improve bahasa Inggris kami sama-sama ya. So I'm glad join ESA guys.
2: Okay.
1: Tapi kesimpulannya adalah as a conclusion ya.
0: Yes.
1: Pokoknya as long as you are a university student, please join any kind of organization. Well actually it's not about the apa ya namanya as a English as a student only ya, tapi kayak kita sebagai orang yang ya ada sekarang aja kayak gak masalah banget gak sih ikut organisasi, ya kan? Anyway, aduh, sebenarnya kita masih pengen talk a lot with Febri, but yeah, we have a very tight time, ya. Thank you for coming and
0: thank you so much.
1: Yeah,
0: it was a really nice conversation, kak. Jujur.
1: Yes. Anyways, nanti kan kita bakalan ketemu lagi sama teman-teman ESA lainnya, listener.
0: So kalau misalkan aku doang yang angkat di sini, nanti ada stay tune ya teman-teman.
1: This week Febri, next week Indri. Ngarang banget Indri, siapa
0: ya? Temen SD aku tuh kok.
3: Boleh bisa bahas ini juga ya.
0: Di Jogja kita terbangkan dia ke sini.
1: Akhirnya kalau gitu Febri, thank you banget udah mampir-mampir. Thank you for coming ya.
0: Ada teman-temanku kayaknya yang nonton kak di sini. Hai guys, makasih udah nonton.
1: Ini teman-teman apa?
0: Teman-teman ESA.
1: Hai ESA base.
3: Salam kenal.
1: Apa namanya? Nunggu antrian ya.
3: Antrian masuk.
1: Ya deh kalau gitu, itu tadi English Corner bareng sama Sun dan juga Habibi. Abis ini kita bakal gabung barengan sama Studio Pro 2 Jakarta buat ngikutin Music Live Chat. So, waktunya Sulis bye-bye today ya.
3: Bye-bye.
1: Untuk English Corner. Untuk English Habibi Corner. Juga.
3: Habibi yang bye-bye sih. Iya, iya. Dari jam 3 tadi.
0: Iya. Gak mau bye-bye.
1: Oh, Febri gak mau bye-bye ya?
3: Berarti dia mau sama kasih.
1: Oh, bener-bener. Ya, dadah, listeners. Kalau gitu, keep stay tune 88.5 FM. Teman terbaik kamu. Bye.
3: Bye.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Predo, waktunya kamu untuk mendengarkan Predo Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama datang dari dunia olahraga. Teman Predo, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri mengamankan tiket babak perempat final China Open 2026, di mana dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Gangzhou tersebut, teman Predo, Fikri dan juga Fajar mengatasi perlawanan ganda Jepang Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-11. Beralih ke informasi lainnya, teman Predo, maraknya ancaman cyber di Indonesia mendorong sektor bisnis memperketat pengelolaan perangkat kerja digital para karyawannya, di mana langkah ini juga diambil untuk memastikan seluruh perangkat mulai dari komputer hingga smartphone terpantau secara terpusat demi keamanan data dan juga kepatuhan regulasi. Merujuk pada data Badan Cyber dan juga Sandi Negara BSSN, tercatat ada sekitar 5,5 miliar insiden cyber sepanjang 2025. Dan tren ini juga berlanjut hingga awal 2026 dengan tambahan sekitar 1,52 miliar insiden. Informasi terakhir, teman Predo, Marvel sudah menyiapkan begitu banyak proyek hingga lebih dari satu dekade mendatang, di mana bos Marvel Kevin Feige juga mengungkapkan sudah menyusun rencana perilisan film hingga 2042 mendatang. Ia mengungkapkan Avengers Doomsday yang akan rilis akhir tahun ini serta Avengers Secret Wars pada tahun depan menjadi kesimpulan dari alur cerita yang dimulai sebelum MCU sendiri seperti nasib X-Men original. Feige menyatakan Secret Wars juga akan bertindak sebagai awal baru bagi waralaba tersebut serta kesimpulan dari saga multiverse. Teman Predo, demikian Predo Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Predo Update.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue, tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini, karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja, malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow.
2: Kalau kita nggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy. Bye. Boy.
3: Senior.
2: Boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Mau huru-hara.
0: Waduh.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita pasti baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya Kak, baru nyala sekarang.
3: Lambung kan Bebe.
0: Oh, waduh. Waduh. Wuh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini
2: kompak
0: ya. Walaupun dari pagi kayaknya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih ke Ragunan ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok ini.
2: Ini bajunya
1: juga
2: kena
1: sos. Ini juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk kan. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh. Ya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Oh, enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
5: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
5: Halo.
0: Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini.
0: Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
6: Sharla.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rola Skar dari
0: terakhir.
9: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Tangsel
9: Pratyo.
0: Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
9: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
2: ya,
0: bisa.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan. Yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Oh gitu.
2: Iya, kami diundang karena kami anak-anak.
3: Anak Sharla.
2: Iya. Anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
2: Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu
2: sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu. Okay. Kan.
2: Kalo tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok skip? Kok time skip gitu?
9: Ya, di download.
0: Pasti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
9: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
5: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
5: Bingung,
0: enggak.
5: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
5: Eh?
1: salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh, bahagia juga. Iya, iya, iya. Aman ya. Kok bikin dia ligin? Kok bikin dia ligin?
1: Cari aman.
0: Gak cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia, bahagia.
5: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi
0: kegiatan.
5: Cuman nyanyi aja gitu.
0: Oh gitu.
1: Kira dari kecil diisi pertama. Nyanyi bisa.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Iya, bahan bakar.
0: Benar. Benar.
1: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
1: Aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
1: Ini anak kecil. Iya, dia enggak pernah
4: kecil bener. Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang umumnya apa? Ya,
0: umumnya apa?
1: Umumnya di mana? Contohnya ya, apa? Nyemilin ban gitu.
4: Hujan, mandi pantai.
1: Oke.
4: Okay. Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
4: Pukul anak tetangga.
0: Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak ya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya ya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
0: Wow. Amazing. Baru mau bilang oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan ya tangkap ikan sapu-sapu tapi
0: waduh
7: jangan amit-amit aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak cilokan tadi enak
0: ya
1: enggak sapu-sapu kok
0: ayam enak.
1: Ayam
0: ya ayam benar
1: enggak ada amis-amisnya apa
0: benar kalau Sarla kecilnya ini makan apa sih
1: makan apa ya sampai sekarang sih jujur masih kecil ya enggak pernah besar dia enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu? Fobia by the way. Makan putih-putih apa itu apa? Yang dari apa pohon itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Pas. Kertas karet. Bukan. Dari mana dong? Sagu ya. Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
6: tembikul.
1: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
1: Tembil dalam
6: kayu itu ya.
1: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
6: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Paham kok. Paham.
1: Kayaknya yeping banget dari tadi.
7: Kalian enggak menghargai nih Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok dapet cium ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla. Kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
6: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
6: Udang keju. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
6: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
6: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
6: Nyungai banget asli. Udangnya udang
1: tanahnya ya.
6: Tanahnya nanah banget. Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimun ya.
4: Rimun, ya.
0: Oh gitu.
6: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Ya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
1: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya?
1: Iya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
1: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
1: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah
9: sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya, jadi pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini, benar. Enggak salah sih.
7: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Lihat.
7: Oh, yang paling muda. Yang paling muda dulu.
1: Aku.
2: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
7: Mereka siapa? Mereka.
2: Yo kalian semua ini loh.
7: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya.
2: Nice. Oke. Okay. Senyum, sapa, salam.
0: 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Gak tahu.
0: Oh, gak tahu.
2: Pokoknya
0: ya?
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Aku baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah
0: malam. Udah malam maklum ya guys.
1: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
1: Langsung klop ya Kak Cala ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
9: Emang ya. Melalang buana tuh gimana?
2: Semua.
9: Emang ya klop banget emang ya.
1: Sebelah situ stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi kopro. Aku udah pendiam banget kan?
9: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
9: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Untung mengganggu orang.
0: Benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
1: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini, heboh. Udah heboh.
2: Terus lo kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
1: Wow.
0: Okay.
2: Madam-madam gitu ya. Manner banget gue kayak halo.
7: Oh. Kalau aku sangat tenang sekali kan.
1: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rome, kok bilang kau tenang?
7: Kan belum diomong, belum dibilangin.
1: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Enggak guys, itu sama rambutnya.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
1: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, oh, penyanyi okay. Tadi
0: okay.
1: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini?
0: Iya,
1: bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Ah, dilihat?
0: Udah lihat dong.
1: Udah like, comments.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor. Pelor benar-benar kalau ke Dimansyah.
1: Udah tadi.
0: Oh, udah ya.
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Salah, Kacala.
2: Kalau aku sama kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu namanya aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
2: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
1: salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
2: Oh, Celi. kok dia namanya dia lupa?
0: Tahu gimana?
1: Gimana? Berarti kan tandanya kamu nggak cerewet banget, Celi. Cerewet kamu.
2: sama aja.
1: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Dimansyah?
7: Ayo Celo.
1: Oh, salah. Diman.
0: Beb kolektor gitu.
1: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: gimana ya kayak
1: wibawanya tuh.
2: Wibawa.
1: Kalau mau dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum.
0: Alat. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu okay. Gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku. Menari di 2025. Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar. Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Udah.
2: Okay. Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja,
2: pergi
1: bekerja, balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gimana
0: maksudnya?
2: Aduh,
1: sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jalan cepat berlalu.
2: Iya, betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti awal
2: 2026.
0: Tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bila bulan apa? Tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke,
2: Mei. Aduh, iya, kok lupa ya?
3: Karena terlalu
2: banyak. Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
1: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten, atau okay. Sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Makan.
2: Gitu. Iya.
0: Makan. Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single. Dulu ya, doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
0: Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Oke.
2: Okay. Sudah kami kerahkan. Bener,
0: udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu, atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih ya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya? Awal tahun.
4: Enggak salah, awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih? Putar Arah.
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi, ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya,
0: okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin, okay. Gak bisa diterusin.
4: Iya betul, ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
4: Karena dari tadi
2: tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi karena berpisah dengan baik-baik, kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada kepalanya.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan. Ya, awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, itu baru minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh, iya
6: aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh, iya
6: bahagia.
5: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
0: Oh, ada. Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
5: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
7: bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Yang biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Ya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur tuh sering.
0: Benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
7: Gitu. Ini okay. Buat aku bingung rasanya.
0: Terakhir Rio.
8: Terima kasih semuanya.
5: Keren. Ini lagi bingung
4: tentang apa kan Rio?
8: Bingung aku juga.
4: Kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
5: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
8: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya, kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
8: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak biar
0: kok diem tiba-tiba.
8: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengnya ya aku sih, okay. Gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Oh, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
6: Mau
8: dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Imut banget.
0: Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul.
6: Itu dia.
0: Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa? Yang kita mau tahu.
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
1: Kok jadi darahnya
6: masih betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih ya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah. Ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes. Yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
6: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali. Mohon maaf ya. The girls harus kalah.
5: Satu,
0: dua,
5: tiga,
0: empat. Keren. Benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali The Girls halus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Atau ada show.
0: Ada show. Oke.
2: Okay. Ada show.
0: Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
3: Mei.
2: Di keluarga.
3: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
2: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
2: Indonesia atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
2: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Raiso dulu ya, saya.
0: Harus
2: ketemu
0: dulu
2: baru.
0: Iya. Oke. Lanjut di mana sih deh?
3: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Celebrity.
3: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
3: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
3: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
3: Film rock and apa? Rock and
2: Lampang.
3: Itulah.
0: Tahu film itu. Oke.
2: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
6: Gia Yubi. Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
6: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi.

0: itu. Hampir ketemu tapi gak jadi, yang ketemu malah kakakku.
1: Lah kenapa? Kok gak jadi ketemu?
0: Karena pas itu kan dia di Malang.
1: Okay.
0: Aku lagi di Malang, ternyata pas aku pulang dia di Malang.
1: Oh.
0: Tahu gitu aku gak pulang, balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
1: Oh iya, iya.
0: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
1: Oh iya, main tenis mereka.
0: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
1: Iya sih, sebel sih kayak gini.
0: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Bagi foto.
1: Bagi foto.
0: Padahal kan bisa diambil dari IG.
1: Bener, Opa Duta ya.
0: Opa Duta.
1: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
0: Boleh.
1: Cuman itu yang bisa gue sambungin. Terakhir, Sarla.
2: Aku Paulo Dybala.
1: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
1: okay. Udah gak beli game lagi?
0: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka. Karena baru-baru ini kan dia suka, beli kan suka.
0: Siapa tadi namanya?
2: Paulo Dybala.
0: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
1: Apain? Paulo Dybala, benar. Wow, oke.
3: Semua orang pada kayak
1: kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
2: Karena aku nonton yang 2022.
1: Apa itu?
2: Oh. Tim apa?
1: Argentina.
2: Iya, FIFA.
1: Iya.
2: Iya benar kan?
1: World Cup benar.
2: Yang 2022.
1: Oke. Gue
0: kira nonton timnas.
1: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin gak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
1: Iya, iya, aduh, tahu lo dia. Tahu lo dia.
4: Apa ini video call?
1: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah. Ya.
2: Iya lagi.
1: Yoi, Spanyol, bro. Let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
0: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
1: lebih awal pulangnya.
0: Kasihan.
1: Iyalah. Oke, deh terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
3: Mau.
2: Dari ke Tommy dulu. Ke Tommy. Dari
0: Belanda. Ngomong kok sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
1: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Ke belakang, ayo.
5: Halo teman-teman semua, selamat malam.
1: Malam.
5: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua, amin.
1: Amin, Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
1: Dengerin.
2: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
1: Alright, lanjut Sharla dulu. Second chance gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
1: Oke, Sharla silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
1: Asik.
4: Ada di Argentina juga.
0: Ada streaming soalnya.
2: Ya, ya,
1: iya. Siapa tahu nonton.
0: Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
1: Boleh, silakan.
2: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
1: Yeay. Terakhir, Second Chance.
0: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
7: Tommy Boli di sini.
0: Iya, Febrian nyusul.
7: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
0: Dan kamu bisa lihat video

0: klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
1: Dan jangan lupa bombardir di sini.
0: Bombardir
1: sebanyak-banyaknya.
0: Yes.
1: Pagi, siang, sore, malam, tengah
0: betul.
1: Malam.
0: Betul. Ya.
2: Boleh, boleh.
0: Terima
2: boleh.
0: Kasih sebelumnya.
2: Muah. Aduh.
1: Siomang.
2: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Charla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
0: Yes.
2: Nanti ada di
0: Bintaro.
2: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Hai teman Prodo Merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga
1: bareng Galuh.
0: Dia lagi. Bosan saya jujur.
1: Baru kemarin gitu ya Kak ketemu. Terus hari ini juga kita bareng-bareng lagi.
0: Bener, kita bareng-bareng lagi meskipun dengan beda job desk gitu ya. Bener. Tapi ngomong-ngomong nih teman Prodo, kamu dengar sesuatu enggak? Kayak ada yang meledak-ledak,
1: iya.
0: Ya, petasan di luar.
1: Ini kenapa ya di luar itu?
0: Dalam rangka apa kalau boleh tahu?
1: Belum tahun baru padahal ini.
0: Iya, belum tahun baru padahal ya. Anyway, teman Prodo malam hari ini barengan sama Sulis dan juga Galuh. Dan kalau misalkan kamu penasaran siapakah Galuh, ya kamu nanti tunggu aja lah di Instagram di luar sama Rinda teman Prodo.
1: Bener, stay tune ya.
0: Iya, bener. Anyways, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat relate banget sama setiap manusia. Kayaknya ya, teman.
1: Benar, iya. Kak.
0: Entah kayak yang merelatekan itu hal-hal yang bikin kita happy atau unhappy, tapi pertemanan itu pasti akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia kan.
1: Benar.
0: Nah, hari ini mau ngomongin teman SD nih. Sampai sekarang kok temenan sama teman SD bisa enggak sih? Kok bisa gitu.
1: Iya.
0: Tapi
1: benar.
0: Kamu masih temenan sama teman SD-mu?
1: Iya, kalau Galuh sendiri enggak, Kak. Jujur aja nih ya. Benar-benar kayak kalau sama teman SD itu udah putus hubungan gitu kan. Kayak cuman beberapa doang yang kayak mutualan di aplikasi medsos gitu
0: di
1: Kak.
0: Instagram,
1: iya,
0: di TikTok
1: gitu.
0: Tapi jujur aku enggak ada temenan juga sama teman SD ku.
1: Ya kan Kak,
0: tapi teman aku itu ada yang kayak ini lucu banget.
1: Apa tuh Kak?
0: Dia kemarin habis bukber sama temen TK-nya.
1: TK enggak tuh, sumpah. Kayak bahkan SD pun sudah nggak tahu lagi.
0: Kita SD
1: udah
0: nggak ada, nggak iya, terjangkau bener. Gitu ya teman Prodo. Tapi menurut aku itu bukan karena kayak apa namanya ya, dia tuh emang literally akrab dari TK tuh enggak. Lebih ke kayak ya dia itu adalah teman masa kecil yang tetanggaan. Terus pergi ke TK bareng, bukber lah, jadilah teman TK.
1: Iya benar sih. Kalo tapi kayak itu lebih make sense sih Kak.
0: Iya tapi bukber sama teman TK agak berlebihan ya.
1: Terlalu jauh banget ya gapnya. Kita sudah sebesar ini terus kayak masih bukber gitu sama teman TK.
0: Iya benar. Kayak padat-padatnya jadwal bukber, aku nggak pernah kepikiran bukber sama temen TK gitu.
1: Itu sudah nggak tahu lagi. Sudah
0: tapi kalau aku teman Prodo nggak kepikiran bukber sama temen TK karena aku nggak TK.
1: Oh my god, beneran?
0: Serius aku nggak TK teman Prodo karena dulu di kota aku di desa.
1: Oh,
0: di desa aku nggak ada TK. Jadi
1: oh, gitu.
0: Kayak aku waktu umur 5 tahun gitu kan teman Prodo, aku ikut tetanggaku, mbak tetangga gitu ikut sekolah, cuman aku duduk doang. Jadi kayak aku udah sekolah dari umur 5 tahun sebetulnya, cuman ya gak ada title-nya aja karena gak TK.
1: Oh gitu, TK, gitu. Ini preschool tapi non formal gitu ya Kak, kayak cuman ngeliatin aja.
0: Preschool tapi gak official sih.
1: Iya benar.
0: Kayak penyelundup gitu iya. Loh teman Prodo. Anyways, kalau ngomongin soal pertemanan yang kayak anak-anak SD kok ternyata bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa akrab sama teman SD-nya sampai sekarang gitu tuh menurut aku jadi sebuah kok bisa ya padahal tempatnya beda.
1: Benar.
0: Sekolahnya udah jauh.
1: Benar banget.
0: Terus apalagi kalau misalkan kan nggak mungkin tinggal di satu kota yang sama melulu kan,
1: iya.
0: Ada yang merantau gitu. Kamu kalau misalkan punya pengalaman-pengalaman yang sama, boleh dong teman Prodo sharing sama Sulis dan juga Galuh. Merapat di mana Galuh?
1: Langsung aja merapat di aplikasi kita di RRI Digital atau ke WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Atau boleh merapat juga di Instagram yang Prodo RRI Samarinda teman Prodo. So sebelum nanti kita lanjut lagi ke ketemuan dulu barengan sama yang satu ini ada Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Joy with a smile. Kok kamu gak ketawa sih? Kan disuruh smile nih.

0: penting berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Dan yang teman Pro 2, tadi karena kita udah ngebahas nih ya soal kok bisa ya ada orang yang masih temenan banget sama teman SD-nya gitu ya. Dan yang bikin kita pengen lagi sebenarnya nostalgic dan pengen ngebahas tentang teman SD tuh kok bisa ya Kak? Kalau pas kita SD tuh kita tuh benar-benar yang pure gitu loh, enggak ada yang ngerasa kita tuh harus fake sama teman kita. Kayak ya udah kita tuh berteman sama teman SD kita tuh ya udah temenan aja.
1: Eh tapi sumpah aku kangen banget sih kayak apa ya? Bukan habit, oh, culture kali ya. Pas temenan kita waktu masih kecil, ya enggak sejauh-jauh kecil lah. Enggak sejauh-jauh SD lah, kecil pas bener-bener kayak yang ya udah kita masih anak-anak yang 5 tahun, 4 tahun.
0: Toddler-toddler gitu kan.
1: Iya, toddler-toddler bocil kematian itu.
0: Waduh. Kayak benar-benar kita udah temenan aja kayak
1: iya.
0: Kita datang ketemu sama dia langsung temenan tanpa perlu tahu dia siapa.
1: Iya,
0: gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kita cuman itu kamu punya apa? Udah kayak gitu aja kita bisa temenan gitu loh teman berdua. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya kayak aduh kok kita ini ya. Kok kita kalau misalkan mau temenan aja tuh harus mikirnya 1000 kali. Apalagi bener kayak ini misalnya aku ketemu sama orang gitu kan. Terus ternyata dia ini adalah orang yang cukup terkenal gitu kan. Aku kayak aduh aku kayaknya gak pantas ya temenan sama dia. Sekarang tuh temenan-temenan yang di dewasa ini sangat menyusahkan dan membuat bingung sih menurut aku.
0: Benar banget sih Kak, kita jadi lebih selektif juga gak sih Kak?
1: Benar-benar.
0: Dan kayak lebih sering aduh membandingkan nih sebenarnya kita layak gak sih temenan sama dia. Atau kayak dia kayaknya ngasih benefit gak sih ke kita pertemanan. Jadi kayak kita tuh pas dewasa ini kayak ngerasa temanan itu juga salah satunya kayak gimana kita dapat benefit dari dia. Sedangkan
1: betul.
0: Pas kita kayak SD tuh ya udah kita temenan ya temenan gitu.
1: Kita temenan karena dia punya mainan bagus.
0: Bener.
1: Sih.
0: Aduh, benar juga ya. Waduh, apa bedanya sebenarnya?
1: Sebenarnya enggak ada, cuman kayak lebih ke tingkat keberanian kita dulu dan sekarang itu sangat-sangat beda deh kayaknya. Kalau dulu kan kita ngerasa kayak yang ya udahlah, enggak apa-apa namanya juga kita udah temenan gitu kan. Bahkan kita enggak mikirin itu, malah mungkin kayak ya udah berteman itu adalah ngobrol dan saling main bareng gitu.
0: Bener.
1: Tapi sekarang berteman itu kayak udah kompleks gitu lah teman berdua menurut aku, karena sekarang kita udah tahu oh yang mana yang pencitraan,
0: bener.
1: Oh yang mana boundaries, oh yang mana insecure, oh yang mana postingan aku yang kira-kira bakalan di-like atau kayak aduh ribet
0: banyak banget, aduh kompleks banget ya pertemanan
1: bener.
0: Dewasa ini ya kayak.
1: Tapi kalau balik ke teman kamu teman lama ya, sekarang kamu temenan sama yang teman dari SMP SMA nggak?
0: Kalau SMP SMA masih temenan Kak, kalau yang SD ini bener kayak udah
1: bener-bener
0: gapnya jauh banget.
1: Jujur aku SD pindah 3 kali.
0: Waduh. Kenapa tuh Kak?
1: Ngikutin orang tua ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi orang tua kayak moving on sana sini, jadi kayak ya udah aku kan terpaksa ikut gitu
0: iya,
1: kan ya.
0: Sebagai anak ya.
1: Sebagai anak. Jadi kayak kalau misalkan teman aku itu punya teman kecil atau teman masa kecil, aku enggak punya.
0: Karena sering pindah sekolah itu tadi ya Kak.
1: Iya, aku SD 3 kali rasanya kayak ya elah kok aku pindah-pindah mulu gitu. Mungkin itu salah satu reason kenapa aku enggak akrab sama teman SD.
0: Oh gitu.
1: Cuman teman SMP sebentar. Gak akrab juga aku sama teman SMP. Aku temenan sama teman SMA sama
0: gitu.
1: Sama kuliah sih. Gitu teman berdua. Ya udahlah nanti kita lanjut lagi lah teman berdua, tapi jangan lupa gabungan lah pokoknya, karena ngomongin soal pertemanan ini kayaknya bakalan 5 hari kan galuh.
0: Benar, ini enggak habis-habis sih topiknya nih.
1: 5 hari tapi galuh sendiri. Aduh, hai teman berdua, pokoknya jangan lupa gabung sampai nanti merapat di jam 11.
0: Sebelas.
1: Iya, jam 11 malam.

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Teman berdua, sambil kita ngomongin soal pertemanan zaman SD, ya Galuh. Ini ada yang mau curhat sama kita tahu?
2: Siapa tuh kak?
1: Ada orangnya jauh di sana. Oh, kalau kesini God, harus pakai pesawat.
2: Demi apa?
1: Enggak lah.
2: Nggak
1: tahu ya, kita denger dulu ya. Oh, ya. Tapi dia mau curhat nih teman berdua tentang pertemanan juga. Kira-kira apakah dia juga masih sama temenan sama teman SD-nya, atau temenan sama teman TK-nya meskipun dia nggak TK sama kayak aku?
2: Waduh, gimana tuh ya?
1: TK adeknya. Oh. Ya udah teman berdua, kita sama-sama dengerin dulu. Kira-kira dia mau curhat apa malam hari ini?
3: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Halo teman Pro 2, kenalin aku Hani dan aku berumur 20 tahun. By the way, aku mau cerita nih tentang hubungan pertemanan aku yang sudah terjalin dari SD sampai sekarang. Jadi, aku itu punya bestie dari SD, alias kayak bahkan dari sebelum SD sih sebenarnya. So, mungkin kalau ditanya, kok bisa sih? Sebenarnya aku juga gak tahu guys, mungkin karena faktor kita semua tetanggaan dan juga ada di satu sekolah yang sama kali ya. Jadi, sama-sama main deh. Kalau ditanya sifat sih, gimana ya? Ya masih sama-sama polos, karena masih kecil. Dulu kita juga sering banget berantem karena masalah-masalah sepele gitu. Bahkan berantemnya bisa kayak 1 atau 3 harian gitu loh paling lama. Tapi setelah itu, kita ngerasa kayak, aduh ada yang kurang nih. Karena saking kita tuh udah sering banget main sama-sama setiap hari. Kayak literally setiap hari guys, even pulang sekolah, hari libur, bahkan kita bisa lanjut main sampai malam. Terus kalau ditanya nih ya, kok bisa sih masih bertahan sampai sekarang? Menurut aku kuncinya ada di komunikasi kali ya. Karena sampai sekarang pun walaupun kita sudah sama-sama besar dan punya kesibukan masing-masing, kita tuh tetap punya atau kita nyediain waktu untuk ngumpul gitu. Entah karena ada yang birthday atau cuma sekedar hangout aja. Jadi semakin besar kita semua jadi semakin sering live update dan jarang banget berantem guys. Bahkan udah gak pernah lagi. Mungkin karena sudah sama-sama dewasa kali ya. Ya, jadi segitu dulu deh cerita dari aku. Terima kasih.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Oh, Hani, Hani, Hani.
2: Yes.
1: Ternyata dia punya teman kok.
2: Iya.
1: Teman SD, beneran teman SD.
2: Punya teman SD kita berarti kayak enggak punya.
1: Iya, kenapa ya? Oh, kayaknya kita emang berbeda dari yang lain deh.
2: Iya.
1: Ih, pick me, Bang.
2: Waduh. Tiba-tiba pick me.
1: Tapi emang gitu ya. Tadi katanya Hani emang kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu. Tapi mungkin kayaknya gara-gara komunikasi.
2: Karena komunikasi
1: gitu ya.
2: Tadi sih kak.
1: Bener. Cuman ya gitu ya teman Pradua. Kalau aku kayaknya gara-gara udah nggak masuk ke grup SD lagi.
2: Waduh.
1: Apa sebenarnya emang nggak ada grupnya ya?
2: Iya. Aku juga dari dulu nggak punya tuh grup WhatsApp SD.
1: Kalau sekarang kayaknya lebih modern deh, karena kan mama-mama itu tergabung di grup SD, gitu kan.
2: Jadi
1: ya,
2: kayak bisa masih terhubung gitu ya kak ya, sama teman-teman SD-nya.
1: Betul. Jadi kalau sekarang mah ya belum ada atau nggak ada, nggak tahu lah pokoknya teman-teman dua. Tapi ngomongin soal pertemanan ini bakal kita bahas sampai nanti merapat di jam 11 malam. Ceritain pokoknya apa alasan kamu masih temenan sama teman SD, atau mungkin kebalikannya, apa alasan kamu enggak temenan lagi sama teman SD kamu?
2: Kayak kita
1: gitu, kayak kita gitu kan ya. Merapat di 88.5 FM via WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital teman-teman.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pesanan atas nama Kadito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: dalam banyak hal gitu Galuh merasa gak beruntung gitu ya. Mm-hmm. Udah gak temenan lagi sama teman SD. Tapi beruntungnya gitu ya kak, kita tuh hidup di zaman di era modern kak, dimana kita tuh udah punya Instagram, udah punya TikTok, iya, udah punya WhatsApp. Jadi bisa ngelihat teman-teman SD tuh ya udah dari live update-nya mereka di story mereka gitu kak, kayak Instagram. Meskipun kayak ya ampun teman SD Galuh tuh kayak cuman 5 kah mutualan di Instagram gitu, tapi ya
1: itu teman apa? SMP?
0: SD. Masih mutualan.
1: Masih mending ada temen SD yang mutualan ya.
0: Masih ada, tapi kayak dari 30-an siswa pas SD, teman pas SD tuh cuman sisa 5 tuh. Sedih sih kak, tetap aja.
1: Tapi kayak itu menurut aku udah masuk ke fase gak sih teman berdua? Bener. Kayak ya udah, itu tuh seleksi alam gitu loh.
0: Iya.
1: Ya udah karena kamu gak ini ya, kamu mungkin udah jauh, lama gak ketemu segala macam. Jadinya ya kita ini teman berdua, apa sih namanya, gak relate lagi atau gak terhubung lagi. Bener. Menurut aku ya gak masalah sih. Cuman kalau mau nyari teman sekarang, teman SD atau SMP, ketik aja namanya di media sosial pasti bakal ketemu sih.
0: Pasti
1: jujur
0: bakal ketemu, karena kayak orang-orang memang rata-rata pakai nama lengkap sih kamu.
1: Iya lagi
0: kan, jadi kayak...
1: Kalau dulu sih enggak ya.
0: Oh gitu.
1: Tapi kamu pernah gak masuk ke momen dimana username kamu tuh alay?
0: Ih gak pernah lagi kak. Jadi kayak langsung nama aku sendiri sebenarnya.
1: Ini ya teman berdua, memang kesenjangan usia di sini.
0: Waduh.
1: Aku dulu pernah pakai nama Erla Small.
0: Apa
1: aku
0: nggak
1: tahu juga apa itu. Jadi ceritanya begini, kan dulu pengen main Facebook gitu kan. Terus habis itu kayak ada pamanku, paman bikinin dong gitu. Namanya apa? Namaku aja. Ah nggak keren kamu, ini aja. Kan ada nama tetanggaku itu.
0: Nama tetangga kak?
1: Nama tetanggaku tuh ada Ella gitulah. Terus
0: ya
1: kayak
0: Allah,
1: dia bikin kagak. Terus apa sih Erla ini gitu? Udah ini aja tetangga kita. Tapi kok pakai R? Kisahnya aduh biar beda katanya. Jadi kayak itu aku perlu waktu sebulan deh dulu kalau enggak salah baru bisa ganti nama.
0: Baru
1: kan
0: bisa ganti nama. Transpirasinya dari tetangga.
1: Tetanggaku. Aku juga bingung sama pamanku kayak ya udahlah yang penting bisa main Facebook gitu kan.
0: Ya ampun.
1: Terus pernah juga dulu karena nge-fan girl gitu jadi aku pakai nama yang sangat-sangat alay teman-teman.
0: Tapi
1: malu.
0: K-pop
1: dong.
0: Oh, kayak RP gitu kak?
1: Oh enggak, aku gak ikut RP teman berdua. Tapi lebih ke kayak nama fandom.
0: Oh nama fan. Oke. Okay. Ini kalau tahu kakak ke fandom apa?
1: Sulistyo Elf Ear.
0: Oh my god. Gak apa-apa kak, itu zaman alay dulu.
1: Iya,
0: sekarang kan udah
1: enggak. Makanya sekarang kayaknya lebih gampang kalau misalkan mau cari teman-teman kamu kehidupannya gimana sekarang.
0: Langsung
1: kayak
0: aja
1: ketik aja di Instagram ataupun di Facebook kayaknya bakalan ketemu gitu. Iya kan ya teman berdua, karena ya gimana ya dulu kita ketemunya tiap hari, jadwal piket juga mungkin bisa ketemu.
0: Mm-mm.
1: Atau kayak upacara satu barisan.
0: Iya
1: gitu kan, ikut ekskul yang sama. Sekarang ketemunya di mana? Media sosial lah.
0: Media sosial udah bener-bener nggak ketemu lagi
1: bener-bener
0: sih kak.
1: Tapi kamu ini nggak maksud aku kayak ada momen-momen di mana ih kok dia sekarang begini ya, aku chat ah gitu. Atau kayak kamu kangen aja tiba-tiba terus kamu randomly ngechat teman kamu gitu.
0: Iya enggak lagi. Jadi kayak kalau dia lagi pasang apa gitu. Maksudnya kayak kemarin sih, kayak dalam bulan ini kalau enggak salah ada salah satu teman SD aku yang udah pendadaran kan kak. Jadi kayak baru aku tuh reply udah sekian lama baru kayak komunikasi lagi gitu loh kak. Kayak ada apa special occasion tertentu gitu baru reply-replyan gitu. Gitu sih.
1: Kalau
0: selain itu
1: kalo
0: gak ada.
1: Random-random tuh gak ada.
0: Gak ada.
1: Tapi ya jangan salah teman berdua, bisa jadi dari random itu tadi kayak ternyata jodoh kamu.
0: Oh my god.
1: Tapi
0: bisa jadi.
1: Tapi kita
0: sih
1: harus maintain hubungan pertemanan kita sama teman-teman SD, SMP, SMA. Pokoknya teman-teman itu deh teman berdua, karena kayaknya
0: itu
1: kita tuh punya red string sama teman-teman kita.
0: Oh my god.
1: Enggak, kan

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian,

0: Masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio, tahu?
1: Iya juga ya, lupa.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kan kita udah ngebahas tentang kenapa sih kemudian teman pertemanan SD itu kayak susah banget gitu ya kak, untuk kita akrab lagi gitu ya.
1: Benul, tapi sebelum lanjut ngobrol-ngubril-ngibril kesana kesini, udah ada yang merapat di 88,5 FM. Ada yang telepon di WhatsAppnya Pro 2 RRI Samarinda kak lu.
0: Okay.
1: Ya langsung aja kita sapa dengan batuk-batuk dulu ini. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam
1: Wahyu.
2: Malam.
1: Eh, kenalan dulu dong, ini di studio ada Sulis. Kalau mah aku udah kenal ya.
2: Gak perlu, kalau sama Anda gak usah.
1: Ih, jahat banget.
0: Sudah sering
2: sama
0: gitu ya.
1: Ini aku di studio barengan sama Galuh.
2: Galuh.
0: Halo.
1: Iya, ini pasti baru ketemu.
2: Baru ketemu.
1: Benar.
2: Nah, Galuh ini gimana? Banjar kah?
0: Oh, bukan. Oh, Jawa kebetulan Galuh. Ya.
1: Galuh Jawa katanya. Banjar.
0: Iya. Bukan Banjar.
1: Tapi BTW
2: Galuh itu kata-kata untuk Banjar biasanya.
1: Oh iya kak?
0: Iya, sering banget kak. Aku tuh dikira orang Banjar.
1: Oh,
2: yes. Kan panggilan perempuannya biasanya tuh.
0: Iya, benar. Oh, wow.
1: Ini apa namanya, fakta baru yang aku juga baru tahu.
0: Fun fact baru ya kak.
1: Ih, BTW Wahyu lama banget ya nggak ini, nggak ketemu.
2: Sakit kemarin aku.
1: Oh iya.
0: Sumpah, sakit apa tuh?
2: Biasalah, demam meriang yang nggak jelas.
1: Gitu. Tapi emang ini lagi musim tahu Wahyu?
0: Iya.
1: Real, ini ya, lagi pada.
2: Kakakku kemarin kena juga itu.
1: Kami berdua di studio iya. Lagi pilek tahu.
0: Bener, pilek dan batuk.
2: Waduh.
1: Tapi kayaknya ini apa namanya, emang musim, biasalah. Buat teman iya. Berdua juga nih yang sakit-sakit, jangan sampai keterusan, cepat diobatin ya Wahyu ya.
2: Iya betul. Mm-mm. Kemarin itu kan aku nonton final Piala Dunia ya.
1: Di mana, di sini kah? Di RRI kah?
2: Enggak, di rumah.
1: Oh.
2: Kan ya sayangnya streaming enggak dipakai kan dia rasanya. Nah, itu nonton sambil meriang.
0: Maksa-maksa itu. Entar dulu.
1: Sebelum lanjut, kamu dukung siapa? Spanyol apa Argentina nih?
0: Waduh.
2: Spanyol.
1: Untung sudah dibela-belain begadang, terus enggak menang kayak anu. Waduh. Argentina kan kayak aduh.
0: Sudah jatuh ketimpa tangga itu ya, Kak.
2: Iya, syukurnya menang sih. Jadi ya aman lah.
1: Berarti ya inilah ya, effortnya terbayar ya.
0: Betul.
2: Jadi itu adalah salah satu final Piala Dunia paling aneh menurut aku.
1: Kenapa nonton ya? Kenapa tuh?
2: Iya, nonton Piala Dunia tapi sambil meriang.
0: Oh.
1: Aku pikir Piala Dunia yang aneh. Ini dasar nih.
2: Sambil ngantuk, sambil meriang. Wah,
1: gara-gara habis minum obat penurun demam ya. Wahyu, hari ini kita lagi ngomongin ini nih. Apa namanya, hubungan sama temen SD. Kamu masih ada ini enggak, apa sih namanya? Mungkin chatting atau kayak follow-followan di medsos gitu sama teman SD kamu enggak?
2: Aduh, gak ada lagi.
1: Oh, udah gak ada lagi ya?
2: Gak ada lagi sudah.
1: Tapi ini kan kalau aku sudah sering dengar cerita yang teman SD yang baik banget sama kamu itu. Galuh belum dengar nih ceritanya. Ceritakan
0: dulu
1: ayo. Iya,
0: pengen dong denger.
2: Gimana ya? Yang mana nih, teman SD aku ada beberapa.
0: Wow.
1: Yang baik itu, yang suka itu loh. Apa sih namanya? Udah jangan digituin, gitu-gitu.
2: Oh ya gitu, iya ngerti.
1: Iya kan, iya kan.
2: Iya si ini, si siapa sih namanya, Dodi itu.
1: Iya, yang Dodi itu.
2: Iya itu, aku punya teman Dodi dulu, dia salah satu. Iya itu salah satu kenangan SD aku yang paling baik sih. Sama teman aku itu, karena dia itu adalah salah satu, walaupun dia cowok ya. Tapi dia itu salah satu pelindung yang luar biasa lah buat aku, karena aku adalah salah satu orang yang sering dibully kan di sekolah dulu kan. Jadi aku jadi bahan bulian lah. Nah, dia itu salah satu orang yang gak pernah ngebully aku.
1: Bahkan kayak melarang orang-orang yang ngebully kamu ya Wahyu?
2: Iya, dan dia ngelarang gitu. Dan ya, dia tuh adalah orang yang kalau ditanya kenapa dia gak ngebully aku,
1: karena?
2: Dia jawabnya buat apa gitu.
0: Wow, baik banget.
2: Dia jawabnya buat apa katanya. Dan itu bikin aku, ya iya juga sih, buat apa juga sih.
1: Iya, kayak kalau dipikir-pikir kenapa juga ya ada orang ngebully orang ya.
0: Iya.
2: Ya itu, jadi bersyukur sih punya teman kayak dia. Cuma sayangnya memang satu-satunya di sekolah itu dulu di SD itu punya teman kayak gitu.
1: Tapi kalau misalkan sekarang kayak mungkin nih ada kesempatan buat ketemu mungkin bukan jangan ketemu lah follow-followan atau kayak ya saling sapa lewat medsos, kamu masih mau nggak sih Wahyu?
2: Iya mau-mau aja mungkin ya.
1: Cuman dia yang nggak mau ya. Yeah.
3: Oh my god. Ya, berarti enggak. Ini nggak follow-followan Instagram sekarang?
2: Enggak.
3: Oh gitu.
2: Iya jadi sering ketemu sih, kadang-kadang ketemu kalau dia lagi berangkat mancing kah atau lagi papasan di jalan.
1: Karena ini ya rumahnya masih sekitaran situ kan Wahyu kalau nggak salah ya?
2: Masih di sini sih, masih di sekitaran ya mungkin jauh lebih sawah lah.
1: Oh, masih sekitaran LBS City ya?
2: Ya masih sekitaran sini lah pokoknya.
1: Kota LBS kan?
3: LBS kota. Woy, kota.
2: Bro. Masih proses pembangunan di sini.
1: Oh iya benar, berarti OTW jadi kota ya.
3: Kita tunggu ya.
2: Nanti nih kalau orang buka jalan lagi, wah jadi terkenal ini.
1: LBS waduh, ini. Gawat ini harus ada Wahyu ke berapa ini buat jaga LBS ini.
2: Wah bisa ke Allah ya.
1: Ya itulah kita udah ngobrolin pertemanan. Wahyu ada yang mau disampaikan nggak terkait ini temenan pas SD? Karena kan sekarang kayaknya banyak banget loh orang yang masih temenan deket sama temen SD-nya gitu.
2: Aduh, aku tadi lupa, harusnya singkat aja. Aku tadi mau baca puisi sebenarnya.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Pengen dengar.
1: Leh, boleh mau baca puisi apa? Judul.
2: Nah, judul. Aku belum sempat bikin judul lagi soalnya.
1: Oh, udah ada isinya tapi belum ada judulnya.
2: Bikinnya spontan tadi.
1: Ya udah.
2: Dengar temanya kan langsung bikin tadi.
1: Widih, cepet juga ya. Ya sudah Pak Wahyu, baca lo. Judulnya berarti belum berjudul kali ya.
3: Oh iya.
2: Nanti kalian aja nilai sendiri judul.
1: Oh ya sudah. Okay. Berarti boleh ya kita kasih judul nanti ya.
2: Siap.
1: Oke deh kalau gitu teman Prode, ini dia satu puisi dari Wahyu. Silahkan Wahyu.
2: Seragam merah putih di atas bangku yang usang. Suara riuh jam istirahat yang menggantung di dahan kenangan. Kita pernah menjadi satu dunia sebelum semesta memanggil ke arah yang berbeda. Kau membawa prinsip yang kuukir dada. Kau berjalan di atas sisa asa. Ada tangan-tangan baru yang menyambut hari. Ada tawa lain yang mengisi sepi. Biarkanlah masa SD itu lelap di ruang rahasia. Cukup menjadi jejak yang tak perlu diulang lagi. Dan pada akhirnya lembaran masa kecil itu telah menutup tabir dengan sendirinya, meninggalkan kita sebagai dua nama asing yang pernah mengeja rindu pada langit yang sama, menjadi cerita sunyi yang abadi dalam dekap semesta yang tak pernah bisa terulang lagi selamanya. Itu aja.
1: Yeay. Kalau aku kasih judulnya Bel Kenangan.
3: Lucu tuh.
1: Kalau Galuh lucu. Apa?
3: Basic aja sih Kak, mungkin teman masa kecil bisa jadi.
1: Kayaknya dia males deh bikinin kamu judul Wahyu.
3: Iya kan tadi isinya tentang teman masa kecil, terus kayak melihat ke langit yang sama.
1: Tapi ini banget loh, seru banget yang pas bagian bel pulang sekolah tadi, diksinya bagus banget.
2: Yang mana tuh, yang di awal kak?
1: Iya, yang bel pulang sekolah memanggil itu tadi loh.
3: Oh makanya kakak judulnya
1: iya,
3: itu.
1: Iya. Licik kan?
2: Iya.
1: Berapa lama Wahyu bikin puisi ini tadi?
2: 1 jam dari jam 9 tadi.
1: Lama juga ya 1 jam. Aku pikir 5 menit jadi loh.
3: Iya. Ternyata 1 jam
1: lama
3: ya.
1: Lama loh, appreciate.
2: Jadi sambil mikir juga sih yang mana yang bagus dimasukkan gitu.
1: Berarti nanti kalau setiap sahil ganti tema, ganti juga puisi Wahyu. Memang keren. Berapa sudah bikin buku sudah kamu Wahyu?
3: Bagus tuh.
2: Enggak tahu ya, enggak ada yang bantuin juga, enggak ngerti juga caranya kan.
1: Nah, kalau gitu langsung saja. Ini dia sastrawan. Oh, bukan.
2: Enggak usah.
1: Ya, ada Wahyu, iya, makasih tuh banyak ya udah gabungan, udah kasih puisi juga.
2: Ya, by the way, itu tadi puisinya sebenarnya mengarahnya ke satu teman aku sih yang
1: Dodi.
2: Namanya bukan
1: Isna.
2: Isna sih.
1: Isna temen
2: si ini si Dani.
1: Oh, Dani.
2: Tuh, karena dia udah lama juga sih enggak ketemu gitu loh.
1: Dani, kalau kamu dengerin ini please datengin Wahyu di LBS.
2: Jangan.
1: Ngopi-ngopi dulu sama Wahyu. Baru sekalinya Wahyu enggak ngopi. Kamu ngopi enggak Wahyu?
2: enggak terlalu.
1: Ya udah deh kalau gitu.
2: Enggak apa-apa kalau dia ngopi, aku ngeteh kan enggak apa-apa.
1: Oke.
2: Pertemuan itu yang dicari obrolannya bukan minumannya.
1: Sekalinya lo dia ngopi, kamu ternyata minum es jeruk kayak apa yuk Wahyu?
2: Iya, enggak apa-apa sih. Yang penting dengan alkohol aja.
1: Waduh. Ya udah. Makasih banyak ya Wahyu udah gabungan malam hari ini ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 jangan lupa ya, itu tadi kita udah ngobrol barengan sama Wahyu. Abis ini kita masih akan lanjut lagi di Jaga Malam, Jangan Galau, Malam-malam.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Kita lanjut ngobrolin soal pertemanan atau ya temenan yang ternyata sampai sekarang tuh banyak loh orang-orang yang masih temenan barengan sama temen SD-nya.
1: Benar banget sih kak.
0: Apalagi temen playground.
1: Aduh, jauh banget tuh ya. Kita sih gak relate ya kak ya tadi. Aduh,
0: sedari... Ntar dulu, TK aja gak pernah lagi.
1: Aduh, TK aja gak pernah, terus gimana?
0: Playgroup, playgroup,
1: oh,
0: playgroup
1: kan? Terus gimana mau punya teman di situ ya? Gimana tuh?
0: Tapi teman berdua, namanya pertemanan tuh pasti ada masa-masa kayak ya udah kita tuh berantem gitu kan ya. Mau temenan sama temen SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana, pasca sarjana, pekerja, semuanya pokoknya ada kelai-kelainya gitu. Tapi yang paling aku ingat pada saat pas SD itu adalah satu hal yang bikin marah. Itu tuh cuman satu aja. Ya kalau sekarang kan kita berantem gara-gara kamu kok typingnya A-nya cuma satu, maksudmu apa? Atau kayak yang kok kamu begini lalalala A, B, C, D, F, G gitu kan. Kalau dulu sama teman SD berantemnya gara-gara apa teman berdua? Yes, gara-gara kita dipanggil sama nama bapak kita.
1: Iya bener lagi, kenapa ya suka banget ya.
0: Iya dan kayak misal nih pas zaman-zaman atau pas waktu-waktu bagi rapor itu adalah masa-masa golden time
1: di
0: mana orang-orang kayak ini dia nama bapaknya si Galus si ini nih, nama bapaknya Sulis si ini. Kalau misalkan nih ya lihat saya nama bapakku Budi gitu ya teman perdoa nanti kayak wah Budi kesel banget terus habis itu kelahi.
1: Iya.
0: Sesimpel itu kan dulu.
1: Bener-bener kayak yang dikelahin tuh bener-bener hal simpel sih kak.
0: Hal receh sih lebih tepatnya.
1: Terus kayak saling kesel-keselan habis itu nggak lama baikan lagi.
0: Terus kayak dulu tuh teman berdua, kalau sekarang mungkin kita lebih alay ya. Maksud aku dalam artian, oh kalau kita udah berjarak itu nanti ada yang reach out duluan, sorry ya, kayaknya aku bla bla bla bla bla bla gitu kan ya. Nah, tapi in a good way gitu. Tapi kalau dulu, kurasa nggak ada kayak gitu teman berdua. Tiba-tiba ya udah, kantin dong tuh kantin.
1: Iya kayak abis selesai istirahat tuh kayak langsung aja ngajakin. Ngapain juga kita harus gimana-gimana gitu kan
0: enggak? Bener, kayak ya udah aja gitu lah teman berdua tiba-tiba balik temenannya lagi.
1: Iya.
0: Emang aneh dunia ini, itu sumpah deh.
1: Kenapa ya susah banget ya sekarang tuh? Kayak semua tuh dibikin complicated gitu ya kak.
0: Betul, padahal kayak kalau kita pikir-pikir lagi ya teman berdua, menurut aku pertemanan kita tuh gak perlu yang dipikir seribet itu gitu loh.
1: Bener.
0: Cincay aja gitu. Meskipun sekarang kayak emang gak bisa secincay itu sih jujur.
1: Karena memang ya itu tadi kompleks ya pertemanan sekarang itu.
0: Sekarang tapi kunci untuk berteman itu apa sih Galuh?
1: Kalau menurut aku sendiri sih kak, yang pastinya tadi udah dispel-spel gitu ya kak, pastinya komunikasi sih. Kalau kita lagi berteman sama, kalau mau maintenance pertemanan tuh pastinya komunikasi sih kak. Dan kayak ngajakin ngobrol duluan. Terus kayak kalau seandainya nanyain kabar lah, sebatas nanyain kabar atau gimana. Yang penting kayak tetap terhubung sih sama teman kita gitu. Kalau seandainya cuman mau kayak low maintenance gitu sih.
0: Iya,
1: buat pertemanan. Tapi kalau seandainya di teman perkuliahan gitu kan kak, ya lebih, menurut gue lo harus lebih ekstra sih ngeluarin apa namanya, kayak kita harus lebih reach out dia atau gimana. Kalau untuk teman-teman yang udah kayak SD kan ya sudahlah
0: itu nggak gitu. Itu udah untouchable, unreachable juga.
1: Bener.
0: Gitu kan
1: ya. Ya udahlah bukan masanya lagi ya kak. Kalau kata zaman sekarang itu apa, udah bukan masanya lagi.
0: Yes. Tapi emang banyak loh case-nya pertemanan itu tuh rusak atau bubaran itu gara-gara emang komunikasinya tuh
1: kurang,
0: yang nggak bagus gitu loh teman berdua. Salah paham dikit itu bikin kita jadi berantem. Kayak salah ngomong dikit nanti bikin teman kita tersinggung dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kayak emang penting banget untuk ngejaga. Menurut aku meskipun kita sama-sama kita tuh udah berteman tahun-tahunan gitu ya. Misal kayak kita udah temenan dari SD, tapi tetap loh kita tuh harus set boundaries. Kita harus respect each other karena seakrab-akrabnya kamu sama orang teman berdua ya dia itu perlu dihargain as a human being gitu loh ya kayak.
1: Sekali, kak.
0: Ada boundaries-boundaries yang enggak boleh kamu lewatin kalau memang dia enggak mengizinkan kamu untuk lewatin gitu. Sesimpel kayak oh ternyata dia punya rahasia dan kayak kamu enggak terlalu kepo atau kayak kamu ngehormatin boundariesnya dia ya udah enggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalkan dia udah mau cerita ya dia bakal cerita sama kita.
1: Iya.
0: Terus juga masalah apa namanya menghargai tadi, respect each other. Ya kamu jangan ngomong seenaknya sama orang atau sama teman kamu meskipun dia temannya udah lama gitu sih.
1: Iya benar banget sih kak, setuju banget.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Dan ya teman Pro 2, tadi kalau kita udah ngebahas tentang ternyata pertemanan SD tuh banyak loh masalahnya. Kayak masalah kecil aja tuh bisa jadi masalah besar yang bisa berakhir kita tuh kelahi gitu. Tapi nanti cepet lagi gitu baikannya gitu Kak.
1: Cepet kelahi tapi cepet juga berdamai sama
0: bener
1: situasi
0: banget. Dan kalau udah ngomongin masa pertemanan SD tuh ya Kak, kayak banyak banget sih hal-hal nostalgic atau yang bisa kita kangenin gitu ya Kak. Kayak sekedar cuman main doang, sebelum berangkat sekolah kita main, nanti kita istirahat main. Pulang sekolah main.
1: Pokoknya kayaknya SD tuh bukan belajar enggak sih? Isinya tuh kayak main doang. Sama dulu sih kalau di zaman aku ya teman Pro 2, kita tuh kayak ada tukang buku yang datang ke sekolah.
0: Iya sama lagi.
1: Ya jadi kayak hamin 1 atau hamin 2 itu mereka datang ke sekolah terus kayak ada buku menunya gitu. Ini misalkan buku kamus ini berapa? Kamus 15 miliar contoh. Itu harganya berapa gitu kan. Baru besokannya datang kita bisa belanja kayak gitu. Tapi dulu aku enggak beli kamus gitu. Terus kayak aku kurang fancy gitu sih teman Perdo kalau beli kamus, aku belinya buku lirik.
0: Beneran ada buku lirik?
1: Enggak ya, ada tapi tahu ada buku lirik. Sumpah. Jadi kayak misal kumpulan lirik lagu ST12 contoh, atau gitu, kumpulan lirik lagu Peter Pan gitu-gitu. Terus aku beli pulangnya ke dimana namanya mamaku, karena buat apa gitu.
0: Buat kan apa? Sama lagi. Tapi kalau galu waktu kecil itu gak ada sih kalau lirik kayak gitu. Mungkin karena udah ada HP kali ya.
1: Mungkin ya, itu mungkin ya. Iya. Jadi lebih upgrade jualannya mereka.
0: Iya, benar. Lebih upgrade tapi tetap aja konvensional caranya. Kita harus centang
1: jemput
0: tuh
1: bola gitu ya teman Pro 2. Beli apa namanya? Centang di buku menunya.
0: Iya, terus kayak kalau enggak salah tuh dua deh galu beli buku tuh. Kayak kamus sama tata cara sholat Kak.
1: Luar biasa.
0: Terus inget gak sih ada satu buku yang tentang siksaan neraka Kak?
1: Iya.
0: Itu tuh kayak beneran deh. Baru kayak ada temen galuh yang beli kan. Terus kayak kita sama-sama baca di kelas. Seru banget sih itu. Kayak kita ngeliat
1: akhirnya kayak takut dikutuk jadi ikan pari.
0: Waduh, iya lagi.
1: Anyways, ngomongin soal pertemanan pas zaman SD teman Pro 2, menurut aku gak cuman pertemanannya doang yang harus dikangenin, tapi kayak banyak momen. Dan kalau ditanya kalau dapat kesempatan sekali aja balik ke SD, aku bakalan bilang aku bakal puas-puasin jajan di kantin, jujur. Seriusan.
0: Tapi emang kakak pas zaman SD tuh banyak jajannya kak?
1: Jajan banyak, sangunya enggak?
0: Iya bener, itu sudah. Kayak kita dikasih sangu dikit banget. Zaman dulu kayak cuman 2.000 aku kak.
1: 2.000 mah mending ya. Enggak deng, aku 2.000 mah berapa ya? Oh iya deng, 2.000 juga.
0: Iya 2.000.
1: Tapi jujur dulu, kan aku tinggalnya awalnya tuh di Kalimantan ya teman berada. Aku tinggal di Pulau Jawa yang relatif sangat-sangat murah. Jadi aku punya sangu itu 1.000.
0: 1.000?
1: Real 1.000.
0: Dan itu kita kayak udah bisa beli
1: 1.000 itu aku udah bisa beli nasi tahu. Demi kayak Allah.
0: Kita tuh apalagi kalau udah punya 5.000 tuh kayak kaya banget ya dulu.
1: Iya kayak miliarder gitu ya.
0: Kita bisa nraktir teman kita udah.
1: Makanya kayak sekarang kalau misalkan ada kesempatan balik lagi SD ke SD, aku mau jajan sepuasnya tapi kayak kursnya kurs tahun itu tapi duit kita sebanyak sekarang. Kita kan kita udah kaya.
0: Boleh gak sih kayak gitu? Pengen rasanya. Itu udah ngeborong sih Kak.
1: Iya ngeborong. Kantin-kantin kita beli. Kamu apa yang mau diulang?
0: Iya, kalau galau sendiri tuh kayak di dekat SD Galuh tuh ada kayak sungai gitu Kak. Dan biasanya kita tuh kalau lagi sore-sore kayak gitu, kalau entah itu mandian di sana, mancing atau kayak ya udah kita kayak hangout lah Kak bahasanya.
1: Konsepnya sekolah alam ya.
0: Iya benar. Karena kan di daerah Kukar ya Kak. Jadi masih banyak banget lah di apa namanya kayak hutan-hutan di dekat sekolahnya gitu. Jadi ya gitu kayak seneng banget berenang, ada sudah yang berkecipak-kecipak di situ tuh berenang-berenang, terus ada yang mancing juga Kak, bayangin.
1: Tapi
0: aja.
1: Tapi emang dulu kayak anak SD tuh benar-benar kayak enggak takut apa-apa ya.
0: Lagi.
1: Maksud aku kalau sekarang tuh pasti kita kayak enggak nanti aku takut di sana ada ular atau kayak sesimpel misalkan kita nih mau kayak mancing apa segala macam, takutlah aku nanti dimarahin mamaku atau kayak sesimpel aduh PR banyak gitu. Kalau dulu wow free will, pokoknya bener-bener yang kayak pulang sekolah ngapain ya mancing yuk.
0: Iya, langsung tuh enggak pulang malah.
1: Aku pernah pulang sekolah langsung berenang, pulang-pulang kayaknya aku langsung diomelin dah waktu itu kayak. Gitulah pokoknya namanya juga orang tua ya teman berdua tidak pernah tahu kalau misalkan kita ini teman berdua pulangnya nggak tepat waktu, ya pantas aja dimarahin gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan ini apa sih namanya, kamu suka alasan gitu ya, galuh ya.
0: Iya, benar.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Dan teman Pro 2, gak kerasa kita udah nemenin teman Pro 2 dari jam 9 sampai ini hampir kita merapat di jam 11 malam gitu ya.
1: Dari 15 abad yang lalu kita udah bersama. Waduh.
0: Kelamaan itu kak. Waduh. Dan tadi kita udah ngobrol gitu ya.
1: Ngobrol
0: kayak ngalur ngidul dan memang sampai di kesimpulan gitu ya kak. Memang kalau seandainya pertemanan itu sebenarnya bertahan atau kayak kita tuh maintenance-nya itu tuh bukan soal udah berapa tahun kita kenal dia, tapi sebenarnya kita tuh berteman itu dengan memilih untuk saling berkomunikasi, terus juga untuk tetap menjaga hubungan. Kayak at least untuk nanya kabar gitu lah ya kak ya. Tadi nggak kayak galuh gitu ya, kayak cuman graduation dulu baru diucapin gitu ya.
1: Tapi itu kayak menurut aku udah lumrah sih sekarang kayak.
0: Iya benar sih.
1: Ya namanya teman itu siklus pertemanan sih teman berdua udah. Kurasa juga teman kita paham-paham aja sih.
0: Iya, karena dia juga gitu sih. Iya. Kan? Iya semuanya juga gitu ya.
1: Tapi nggak masalah sih ketika kamu emang sekarang udah lagi di fase emang kamu lagi deket sama teman kamu atau bahkan dari dulu nggak pernah jauh, aku rasa itu kamu adalah orang yang paling bisa untuk maintain pertemanan ya teman berdua. Jadi kayak nggak perlu underestimate orang lain juga yang nggak bisa maintain pertemanan sama teman-teman SD apa segala macam, karena pertemanan itu adalah sebuah siklus. Jadi tinggal kamu adjust aja. Kalau kamu bisa temenan sama teman-teman kamu dari SD ya silahkan. Enggak ya juga kayaknya tidak jadi sebuah kewajiban gitu loh.
0: Betul sekali sih, setuju.
1: Karena
0: setuju.
1: Yang wajib adalah
0: salat.
1: Tuhan.
0: Boleh.
1: Panggil dia GS.
0: Apa tuh kak?
1: Galuh solehah.
0: Oh, Allah.
1: Amin gak?
0: Amin. Boleh. Terima kasih.
1: Yes, teman Pro 2 udah mau merapat di jam 11 malam. Artinya aku dan juga Galuh juga udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Yes. Ini gimana first time airing ya?
0: Iya, sumpah.
1: Pasti ini nanti jam 1 mau lagi kan?
0: Iya, kayak nagih sih. tapi seru sih untuk first time kayak enggak. Udah gak gugup banget. Tadi kan kalau pas awal tuh kayak aduh ngomong apa ya. Tapi sekarang udah lebih santai lah ya.
1: Intinya kalau misalkan kamu penasaran bagaimana dia bakalan airing nanti, tunggu aja jadwalnya ya. Yes. Teman Pradua, pantengin Instagramnya Pradua Rin sama Rinda. Anyways, di sini juga ada satu DJ future DJ lagi ya. Teman Pradua di balik layar. Hah, kita kan juga di balik layar.
0: Iya.
1: Ya gimana sih
0: kan di balik suara kita aja ya,
1: di balik microphone.
0: Iya.
1: Ada Rindri di sini teman Pradua. Kalau kamu penasaran ya udah pokoknya simak aja lah nanti di Instagramnya Pradua.
0: Yes, stay tuned.
1: Yes. Anyways, sudah mau berapa di jam 11. So, selamat malam. Selis pamit.
0: Dan juga Galuh juga pamit.
1: Bye teman Pradua, selamat malam.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Rangga!
2: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat!
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna dari arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin kunci. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul, Adakah Orang Seperti Kita? Mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, novel Adakah Orang Seperti Kita? Bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dan mencari jati diri dan tujuan hidupnya. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
1: Teman terbaik kamu.

setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Perkembangan zaman emang seru, ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang.

Teman Produa di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Kamis 23 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 24 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 24 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luneng bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Akhi Zulfian untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolotik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hambanya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya." Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Promo-promo diskon besar-besar.
3: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
0: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Prodo Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Ador menegaskan bahwa video 2026 Summer of New Jeans dan foto terbaru yang diunggah di kanal resmi grup bukan merupakan tanda comeback, melainkan konten untuk merayakan 4 tahun debut New Jeans, teman Prodo. Agensi menyebut rencana aktivitas grup masih dalam tahap pembahasan bersama para member dan sementara itu, Daniel dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari New Jeans setelah kontraknya dengan Ador berakhir. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Jepang dikabarkan berencana mengajak Indonesia bersama Korea Selatan, China, Thailand, Singapura, dan Malaysia untuk mengajukan proposal bersama sebagai tuan rumah Piala Dunia 2046. Rencana tersebut didukung oleh kesiapan infrastruktur dan stadion berkapasitas besar di negara-negara tersebut. Sementara itu, FIFA diperkirakan baru akan membuka proses pengajuan tuan rumah Piala Dunia 2046 pada 2031. Informasi terakhir, teman Pro 2, Timnas Putri Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai Piala AFF Wanita 2026 usai mengalahkan Laos 5-0 pada partai final di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia tampil tak terkalahkan sepanjang turnamen dan memastikan tiket otomatis ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan Singapura. Demikian Prodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Di hari Jumat ini ya, barengan sama Lun di Spada, aku bakal sharing dulu musik, sharing info maksud aku teman Pro 2 buat kamu-kamu yang mungkin juga baru bangun hari ini. Aduh, apa ya magnetnya weekend tuh teman Pro 2, kayak berat banget bikin mata mungkin ngajak kita gak usah beraktivitas gitu hari ini. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap mulai hari ini dengan semangat pastinya ya. Sekarang Lun pengen ngasih kamu kabar membanggakan yang ditorehin sama pelajar Indonesia di ajang International Chemistry Olympiade 2026 yang dilaksanain di Uzbekistan. Jadi tim Indonesia itu tuh berhasil ngebawa pulang 4 medali teman Pro 2. Ini tuh terdiri dari 3 medali perak plus 1 medali perunggu. Dan medali-medali ini didapetin sama teman-teman kita yang tergabung di SMA dan juga di MAN teman Pro 2. Moving on, hasil ini tuh juga nunjukin peningkatan dibandingin sama tahun 2025 waktu Indonesia ikut event yang sama. Jadi dulu Indonesia itu tuh sempat dapat 2 medali perak plus 2 medali perunggu. Jadi sekarang udah naik teman Pro 2 jadi 3 medali perak 1 perunggu. Dan ini tuh nempatin Indonesia di peringkat ke-28 dunia dari sekitar 95 negara peserta. No matter what.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Kamu ada rencana buat jadi mahasiswa lagi gak sih teman Pro2? Or maybe ada di antara kamu yang masih SMA terus kayak, "Lun, bentar lagi aku kuliah." Oke, tenang aja ya. Soalnya sekarang Presiden Prabowo Subianto itu baru aja nyiapin satu lembaga pendidikan baru yang namanya Universitas Republik Indonesia. Jadi ini kampus bakal ngintegrasiin pembinaan kepemimpinan mulai dari jenjang sekolah sampai perguruan tinggi. Terus emang salah satu targetnya itu buat memperkuat pendidikan terutama untuk aparatur pemerintahan dan BUMN lewat sinergi barengan sama lembaga administrasi negara plus sekolah unggulan Garuda. Jadi kedepannya teman Pro2, Universitas Republik Indonesia ini bakal punya 10 kampus dan kampus utamanya itu ada di Bogor. Dan dari sini juga pemerintah nyebut kalau URI ya singkatannya bakal beroperasi kayak perguruan tinggi pada umumnya yang punya lulusan yang gelarnya itu sarjana. Ada tambahan juga nih teman Pro2, especially tentang model pendidikannya, karena katanya di URI ini kita bakal dapat model pendidikan kepemimpinan yang ada dari beberapa negara supaya bisa menghasilin pemimpin yang pastinya punya kompetensi teknis, integritas, dan wawasan kebangsaan yang kuat.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Ada kabar nih teman Pro 2, updatean dari Polda Jawa Barat ya. Agak jauh dikit tapi ini lumayan unik sih buat Lun. Jadi buat kamu teman Pro 2, katanya mereka itu udah ngasih kayak lampu hijau lah ya buat masyarakat supaya bisa bertindak tegas dan terukur ke pelaku begal. Ini sebenarnya jadi salah satu bentuk untuk perlindungan terhadap warga terutama dari kejahatan jalanan. Ini tuh biasanya terjadi teman Pro 2 gara-gara kan dia malam-malam ya biasanya kalau ngelakuin begal itu, dan ternyata agak sulit nih untuk akses supaya kita tuh bisa dapat segera penanganan dan juga bantuan dari pihak terkait. Makanya teman Pro 2 dari sini Polda Jabar udah ngasih izin supaya warga mau dan bisa ngelawan begalnya sendiri. Tapi tindakan tegasnya harus tetap terukur ya, karena emang sepanjang Juli 2026 ini teman Pro 2 udah kecatat sekitar 19 kasus begal di Jawa Barat. Bayangin sepanjang Juli yang bahkan baru tanggal 24 teman Pro 2 udah 19 kali. Dan dari sini juga pastinya ada tindakan tambahan ya dari polisi, terutama untuk memperkuat patroli di jam rawan plus ngapresiasi laporan masyarakat lewat medsos.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Anyway, sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2 di pada hari ini, aku bakal nanti ceritain banyak lagi buat kamu pastinya, especially di pada barengan sama teman-teman Nouncers Academy. So, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi di jalan, hati-hati ya, gak usah ngebut, chill aja, ini masih jam 6 lewat 47 ya, masih 13 menit lah ya sebelum gerbang sekolah ditutup. Kalau gitu teman Pro 2, stay tune di 8.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
3: Loh, kakak,
4: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning. Ayo Rara ucapin. Nah, hari ini teman Pro 2 ya barengan sama Lun dan juga
1: Rara.
0: Di pagi hari ini di Spada pastinya. Ini hari Jumat. Jujur aku lowkey ngantuk banget.
1: Aduh.
0: Bukan lowkey lagi sih, emang ngantuk banget teman Pro 2.
1: Yes. Karena udah dari subuh ya.
0: Udah kan? Dari subuh. Plus tahu enggak sih hawa-hawa weekend tuh udah kayak Lun udah rebahan aja.
1: Iya, bener lagi kok.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Tapi orang-orang di jalanan nih teman Pro 2 udah pada rame kayaknya gara-gara lagi semangat-semangatnya sekolah baru kalau aku lihat ya. Dan juga ini banyak yang lagi WFA mungkin.
1: WFH up.
0: WFA,
1: WFA apa tuh kak?
0: Work from anywhere, boleh di kafe, boleh di mall.
1: Ya bener lagi, iya lagi.
0: Ya kan. Jadi teman Pro 2 kalau zaman dulu mungkin kita mikirnya ya udah sih kerja mah di kantor gitu kan di dalam ruangan. Tapi sekarang tenang, gitu udah bisa kerja di mana aja.
1: Anywhere tadi ya kak.
0: Anywhere, anywhere, anything, at all once. Apa sih filmnya tuh Everything, Everything, Everywhere. Pernah nonton nggak filmnya? Everything, Everywhere, Everywhere, all at once.
1: Enggak pernah lagi
0: ini
1: sih.
0: Ini menang-menang di acara apa gitu. Aku lupa ya teman produk. Tapi acara yang bergengsi itu film. Pokoknya nyeritain tentang dunia yang ternyata dimensinya itu banyak gitu loh.
1: Itu
0: apa?
1: Barat.
0: Barat betul. Oh Rara enggak tapi banyak ngikutin film.
1: Iya benar. Rara tuh kayak sukanya baca gitu nak.
0: Oke. Baca apa emang baca apa?
1: Baca novel. Oke. Gitu. Anak-anaknya buku banget.
0: Sorry deh yang anaknya film banget ini ya. Tapi today emang kita tuh punya banyak banget opsi sebenarnya buat hiburan dan kawan-kawannya. Aku ingat dulu aku tanya ke bapakku kan. Kan zaman sekarang kita udah ada TikTok gitu ya. Ada medsos kalau apa-apa mah tinggal scrolling doang. Tapi ternyata zaman dulu itu belum ada. Terus bapak ngapain? Aku bilangin gitu. Kebetulan bapakku tuh rumahnya dulu di sekitaran Karang Mumus ini nah. Enggak pas di pinggir sungainya, tapi ya daerah situ lah. Terus bapakku bilang kerjaannya dia teman Pro 2 mandi sungai.
1: Mandi sungai.
0: Mandi sungai. Kamu pernah Rara?
1: Rara tuh gak pernah sih kak, jujur gak pernah. Tapi pernahnya ada pengalaman yang kayak cuman mandi-mandi aja lah gitu nih.
0: Tapi di sungai?
1: Iya di sungai.
0: Oke.
1: Itu nantilah Rara ada ceritain ya. Mau keep dulu.
0: Oh mau keep dulu. Kalau aku tuh dulu teman Pro 2, aku aslinya bukan orang Samarinda sebenarnya. Jadi sampai tahun sekitar 2014 itu tuh aku tinggalnya di Kubar teman Pro 2. Nah di situ ada sungai juga di tempatnya aku. Dan masih banyak rumah-rumah yang bukan di pinggir sungai rumahnya, tapi literally di atas sungai.
1: Di atas sungai?
0: Iya, ngapung rumahnya kebayang nggak di kamu, Rara? Kamu pernah dengar kata gubang nggak?
1: Gubang?
0: Gubang itu perahu sih, seingat aku ya teman Pro 2. Tapi mereka tuh bukan gubang, deng. Dia itu kayak rumah yang sekaligus sama keramba gitu loh.
1: Oh iya, iya. Yang orang-orang tuh pada mainnya di situ?
0: Iya, jadi di situ keramba itu tuh tempat orang melihara ikan. Jadi rumah itu awalnya kalau Lun lihat ya teman Pro 2 sebenarnya itu untuk kita bisa monitor ikan-ikan kita yang ada di tempatnya ini, di kandangnya ini ibaratnya. Jadi benar-benar langsung di sungai kerambanya itu. Nah, rumahnya kamu ya di situ juga.
1: Hah?
0: Iya. Enggak kebayang ya?
1: Tapi betulan enggak ada apa? Ini daratan, Kak.
0: Iya, dia enggak di daratan. Jadi teman Pro 2 caranya dia nyambungin rumahnya sama daratan itu tuh. Kamu tahu batang-batang kayu pohon yang literally segede gaban gitu?
1: Tahu, tahu.
0: Nah, itu tuh di situ ditaruhin buat jadi jembatan ibaratnya, terus diiketin pakai tali. Tapi itu pun cuma 1-2 aja ininya batangnya. Sisanya tuh ya udah ngapung gitu aja.
1: Kak, itu enggak bahaya apa? Takut jatuh ya?
0: Enggak bahaya. Serius, karena emang teman Pro 2 kalau rumah yang ibaratnya ngapung gitu, dia bakal ngikut aja sama aliran sungainya. Dan kebetulan di tempat tinggal aku itu sungainya tuh enggak yang deras gitu loh alirannya. Jadi aman-aman aja. Kebayang enggak? Jadi orang tuh tinggal di situ, masak, tidur, mandi, ya udah di sungai semua dilakuin. Beda kan?
1: Iya benar.
0: Kalau di sini emang udah enggak ada lagi.
1: Kalau di sini kan kayak tinggal daratan ya kan.
0: Dan sekarang pun untuk daerah-daerah pinggir sungai kan rumah-rumah udah pada ditertipin gitu. Bener. Karena emang teman produk makin kesini kan kita lihat ya namanya sungai, ngelihat kita yang makin modern juga ya ada perkembangannya lah ya.
1: Iya benar.
0: Kalau lihat Karang Mumus ini aja kamu tuh sadar enggak kalau udah tepi-tepinya tuh dikasihin beton semen gitu?
1: Iya ada lagi. Iya, Tapi kalau dulu ya, kalau karang mumus tahu sendiri kan gimana tuh.
0: Yes. Dan emang teman pro 2 dulu, kalau sampai sekarang sih aku pernah ngobrol sama salah satu guru besar di perikanan, Fakultas Perikanan. Beliau itu bilang harusnya kita tuh punya banyak juga ikan sapu-sapu.
1: Oh, ikan sapu-sapu.
0: Jadi dindingnya karang mumus itu makin lama tuh emang makin mengecil, bukan mengecil deh, makin rapuh gitu kan. Terus ditambah sama airnya yang ujung-ujungnya jadi keruh gara-gara makin banyak ikan sapu-sapu
1: ikan
0: ini.
1: Ikan sapu-sapu. Oh.
0: Yes.
1: Iya, iya, benar-benar. Akhir-akhir belakangan lalu emang lumayan viral kan ya, Kak?
0: Betul. Dan emang teman pro 2 kalau udah kayak gini berarti ada perbedaan yang lumayan signifikan lah ya antara manfaat sungai dulu sama sekarang. So, buat kamu teman pro 2 yang pengen ceritain tentang pengalaman kamu mandi di sungai, mungkin boleh untuk spill di WhatsApp kita di mana tuh, Rara?
1: 081258487885.
0: Yes, atau ke Instagram kita aja di @rrpro2samarinda, dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.
1: Yes.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: 왔다 갔다.
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Oke, Kak,
1: kenapa tuh?
0: Ngomong-ngomong nih ya, soal Samarinda tadi kakak ya. Tadi kan Rara dari rumah, Rara kan rumahnya di seberang tuh.
1: Jauh ya, Rara.
0: Iya
1: ya.
0: Benar, seberang.
1: Seberang di sini ya, di Porko maksudnya.
0: Bukan, itu bukan. Nyebrang.
1: Oke. Okay.
0: Di seberang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Rara rumahnya di seberang kan, melewati Mahakam, jembatan Mahakam deh. Iya benar. Di situ kan ada Taman Bebaya, kakak tahu kan?
1: Tahu. Yang banyak buahnya itu ya.
0: Banyak buahnya.
1: Sasa itu teman berdua.
0: Oke. Okay. Yang banyak pengunjungnya juga.
1: Oh, banyak banget. Kayaknya goib tapi teman berdua.
0: Nah, tapi sebelum Rara tuh di perjalanan jadi keinget gitu, Kak. Dulu di Taman Bebaya itu tuh sebelum jadi Taman Bebaya kayak di sana tuh ada wahana, kayak semacam wahana-wahana gitu loh,
1: okay.
0: Tempat-tempat bermain.
1: Ini aku ingat dulu waktu aku masih bocil banget ya, teman pro 2 kesini tuh cuma buat liburan aja gitu. Nah,
0: iya
1: serius, karena emang aslinya bukan orang sini kan. Aku ingat banget dulu aku kerjaannya selalu main ke situ. Aku nggak pernah tertarik sama mall kalau kesini.
0: Wah, kakak tahu juga di sana.
1: Tahu. Oh. Aku tuh dulu teman pro 2 ngerasa mall tuh ya udah sih gitu, cuma lihat-lihat doang, beli-beli udah gitu kan. Tapi kalau udah main teman produk, itu aku selalu ke wahana di situ. Dan yang paling favoritnya, yang paling aku suka dan ingat itu, kamu ingat nggak? Mungkin ada, aku tuh lupa spotnya itu di mana aja. Tapi yang paling membekas di aku tuh si patung dinosaurus gitu loh.
0: Iya,
1: benar-benar. Kamu ingat itu?
0: Iya, tahu. Okay. Rara tahu banget.
1: Okay.
0: Kalau Rara itu tuh suka banget kalau mainnya. Kakak tahu nggak sih kayak wahana?
1: Yang mana?
0: Kita masuk di balon.
1: Oh ya.
0: Terus kita masuk.
1: Oh tahu.
0: Itu tuh dulu ada dan itu membekas di Rara.
1: Kamu berani naik itu ya?
0: Iya berani sih.
1: Itu karena nggak bisa. Aku tuh nggak berani teman pro 2 karena menurut aku aduh nggak, nanti nggak bisa berhenti.
0: Itu seru banget kak, jujur.
1: Kamu tahu nggak kira-kira aku sukanya main apa?
0: Bom kar.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Mancing ikan tuh nah, yang di ikan plastik yang di kolamnya itu nah.
0: Iya, benar.
1: Emang enggak tahu ya, tapi zaman bocil itu bawaannya seru aja kalau main ke tepian itu karena emang banyak dan itu seingat aku ya. Seingat aku banget karena ini ingatan zaman bocil, itu dari ujung ke ujung tepian tuh isinya begitu semua kan.
0: Iya, benar. Dan itu dulu rame banget ya kan, Kak?
1: Padahal ada mall ya. Makanya aku mikir orang Samarinda apa ke mall semua ya, tapi emang itu juga rame sih waktu itu, kayaknya bocil sih pada suka kesana ya.
0: Terus kayak naik, kakak tahu kayak ada kereta yang jalannya di air, perahu-perahu air.
1: Okay.
0: Itu tuh seru banget.
1: Kayaknya aku tahu deh ini teman pro 2. Cuma ya itu lagi ya, lu tidak berani dengan yang muci-muci begitu.
0: Oh iya.
1: Kamu tahu ini, aku tuh lebih suka main kayak mancing-mancing gitu kan. Terus sama lempar gelang.
0: Oh,
1: aku sukanya begitu.
0: Main aman ya.
1: Main aman. Oh, sorry. Tapi emang yang sungai itu boleh semua umur main ke situ?
0: Itu tuh karena ada pendamping gitu kak, jadi kayak ya udah aman kayak gitu.
1: Tetap sama orang tua ya.
0: Benar.
1: Kalau aku dulu pas pindah ke Samarinda itu pas zaman-zamannya Taman Samarinda itu baru dibangun.
0: Taman Samarinda. Oh.
1: Yang di tengah sana. Aku bahkan nggak inget kalau dulu di situ tuh sekolahan tau aslinya, itu tuh jalanan.
0: Emang iya.
1: Lah, kamu nggak tahu?
0: Nggak tahu kak.
1: Oh, orang seberang nggak main kesini ya?
0: Gimana ya?
1: Waduh, bukan gitu ya teman-teman. Maksudnya. Emang daily-nya di sana melulu.
0: Iya, benar.
1: Aku ingat karena dulu aku sering banget lewat ke daerah situ karena emang sekolahku dekat situ gitulah teman pro 2 dan ada warung makan kesukaan aku lah di sekitar situ. Jadi waktu awal Taman Samarinda itu dibangun, macet bin debunya itu panasnya itu panas banget. Demi bayangin ya, itu jalanan tiba-tiba dihancurin, dipecah, ada gedung-gedung bangunan juga dihancurin rata semuanya buat dibangun taman gede di situ. Awalnya tuh teman pro 2 orang-orang pada juga gimana sih ini, sih ini, especially karena emang daerah jalanan di situ awalnya kan dia kayak apa sih namanya, bulatnya itu jalanan itu pakai bata, bukan bata deh, sebutannya ya aku lupa teman pro 2, aduh ingetin kita dong ya di WA ya sebutannya itu apa. Jadi kalau kesana itu padat, macet selalu.
0: Baru tahu deh.
1: Yes, makanya teman pro 2 kalau udah kayak gini kita jadinya ingat Samarinda tuh ternyata berkembang ya sampai hari ini.
0: Benar.
1: Mungkin dulu kita juga enggak ada mall-mall gede yang di tepian sana. Di tepian mah enggak ada mall ya. Baru-baru aja itu teman pro 2 kalau misalnya kamu yang mungkin baru pindah ke sini baru sadar itu baru semua. Ada lagi enggak hal yang kamu ingat Rara?
0: Itu sih.
1: Itu paling membekas pokoknya, iya, ya. Benar. Namanya juga bocil dan kita bisa lihat sendiri kalau ternyata tepian sungai itu tuh jadi salah satu akar pertama kita kalau ngomongin tentang hiburan ya.
0: Benar.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
4: Pesanan atas nama Kak Dito.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Dari tadi kita udah abut banget ya kayaknya teman Pro 2 cerita nonstop Nira.
1: Benar.
0: Sekarang udah giliran teman Pro 2 yang cerita sama kita.
1: Oke.
0: Okay. Kamu udah siap?
1: Udah siap.
0: Udah siap kaget lagi?
1: Sebagai anak seberang ini.
0: Waduh. Tapi tetap aja ya teman Pro 2, kita sebagai orang Samarinda bangga dilewatin Sungai Mahakam,
1: bangga,
0: ya.
1: Iya,
0: makanya sekarang kita lihat kira-kira teman Pro 2 nih dicek fakta mereka pernah main di sungai enggak ya? Langsung aja let's go.
1: Let's go.

0: Halo teman Pro 2, sekarang aku mau survei kecil-kecilan sama warga lokal Samarinda tentang sanitasi atau gimana sih akses air bersih di Samarinda dulu sama sekarang tuh bisa sebeda apa sih. Aku mau kenalan dulu sama mbak-mbak ini, namanya mbak siapa?
1: Mbak Ani.
2: Mbak Marni.
0: Oke, mbak, aku mau nanya nih, menurut mbak ya, sekarang Samarinda itu masih ada gak yang susah akses air bersihnya?
1: Kayaknya gak ada deh. Nggak ada. Karena kami selama tinggal di Samarinda nih, kami memang sudah tinggalnya di kampungan gitu.
2: Jadi aksesnya tuh agak mudah.
1: Iya, jadi kami
2: akses airnya tuh mudah, bersih. Nggak tahu kalau di kota-kota orang ya.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak mbak pengalaman soal ini, kayak mandi di sungai atau nyuci di batang-batang?
1: Oh iyalah, kan kami tinggal di kampung. Oh. Jadi otomatis pernah merasakan mandi di batang-batang yang nyangkut di sungai.
2: Seru.
0: Tapi kalau dibandingin yang dulu sama yang sekarang tuh, kebiasaan mana soal urusan air ini yang beda banget dulu sama sekarang? Kayak
1: kalau dulu ya, kita pakainya itu mata air langsung.
0: Oh,
2: manual juga cucinya. Jadi bisa sambil bercerita. Kalau sekarang nih kan
1: pakai mesin cuci.
0: Sangat-sangat bernostalgia, ya enggak?
1: Merasa banget. Mm-mm. Karena di zaman dulu kami tuh menggunakan aliran sungai.
0: Oh.
1: Kalau untuk mencuci, mandi. Tapi kalau untuk minum itu khusus juga pakai mata air dari pegunungan.
0: Oke, gitu aja teman Pro 2 tentang perbandingan pengalaman warga lokal Samarinda tentang akses air bersih yang dulu sama yang sekarang. Oke, see you.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Ini tadi salfok dikit, kompornya mau diapain tuh?
2: Lucu banget.
4: Langsung Rara pun langsung.
2: Itu ngerjain dia itu. Itu cek faktanya di mana ya?
4: Sekalian mastiin ya letak kompor kita di mana, teman Pro 2.
2: Benar.
4: Anyways, gimana tadi kamu setelah dengar ternyata emang ada orang yang mandinya di sungai dan di atas batang.
2: Nah, nih, di atas batang tadi Rara sempat dengar kan. Jujur awalnya Rara tuh nggak tahu Kak Lun. Rara baru tahu itu waktu Rara lagi pulang kampung ke Banjar.
4: Oke.
2: Di Banjar itu sebutannya jamban Kak, kan?
4: Oh jamban.
2: Iya.
4: Oh iya bener. Iya.
2: Terus Rara tuh baru tahu. Kan di keluarga Banjar Rara itu kan tinggalnya tuh di pinggir sungai ya.
4: Oke.
2: Jadi Rara tuh diajak sama mama Rara itu tuh ke pinggir sungai buat ke jamban itu ternyata.
4: Terus kayak gimana?
2: Rara seorang anak kecil yang dulu itu enggak tahu kan apa ini.
4: Oke. Sampai sekarang masih kecil sih kayaknya ya. Oke.
2: Ini apa ya? Kayak kok dia ada apa sih yang kayak ngapung di sungai kan?
4: Bener.
2: Tapi ternyata itu tuh buat buat ini kan, Kak? Apa sih?
4: Apa itu? Ini buat sanitasi air buat orang mandi,
2: buat orang mandi,
4: cuci.
2: Iya,
4: toilet ternyata, juga ada
2: toilet,
4: kan?
2: Ternyata dan itu Rara baru tahu banget. Terus kayak dan orang tua biasalah milenial selalu membilang kayak ini nih kita dulu mandinya di sini, sekarang udah sepi kayak gitu.
4: Karena orang udah pada punya kamar mandi sendiri ya, sih
2: benar.
4: Ya. Dan ini kalau aku bilang sih emang sebuah kemajuan. Apalagi tadi sempat di-spill ya sama para mbak-mbaknya tadi kalau dulu tuh memang kita tuh kalau mandi di sungai sebenarnya. Akses airnya mereka tuh enggak terbatas karena emang di kampung itu tadi memang sebelahan sama sungai gitu aja. Dan yang parti yang paling aku sukain tuh waktu mereka cerita dulu tuh sakingnya orang-orang tuh pada di atas jamban bareng-bareng gitu kan. Hitungannya teman Pro 2, mereka jadinya malah bisa ceritaan satu sama lain. Coba bayangin Ra, kita di atas kerambaknya gitu kan, terus sambil nyuci. Iya, kok tau lah gitu. Terus sabun kita ternyata ikut ngalir di arus hanyut. Ini kayaknya seru gitu.
2: Iya lagi. Kak Lun pernah ngerasain momen itu?
4: Aku jujur ya, karena emang base-nya ada tinggal di Kubar kemarin, terus keluarga tuh ada juga yang tinggalnya literally di pinggir sungai. Aku tuh pernah nyobain buat mandi di situ. Mulai dari yang arusnya itu teman pro 2 yang ya udahlah gitu, sama yang aduh aku enggak ngerti gayungnya orang tuh sampai kamu tau enggak dari ujung dari rumah apung sana gitu kan ibaratnya gayungnya tuh sampai ke tempat kita. Jadi orang tuh pada neriakin kayak tangkapkan.
2: Terus kalau misalnya mau kembalikan tinggal lempar aja.
4: Iya, harusnya bisa gitu ya. Tapi aku lumayan shock itu karena mereka tuh emang jalannya dari batang ke batang gitu loh. Ya Allah, tahu enggak Ra, aku tuh pernah sama bapakku habis nemenin bapakku tuh mancing teman pro 2. Terus bapakku tuh ngeyel, udah lewat sini aja, bisa kita lewat batang itu. Jatuh kami berdua ke sungai.
2: Berdua
4: dalam kondisi megang pancingan, megang itu tahu enggak sih ada jaring ikan isinya ikan
2: iya,
4: gitu.
2: Iya benar-benar.
4: Dalam kondisi itu. Terus aku tuh tipe bocil yang cerewet teman pro 2. Jadi udah kecebur nih, ibaratnya aku nih digendongan bapakku. Aku gak kenapa-kenapa, aku malah ngomong kayak gini, tuh kan kalau gitu mah gak usah mancing gitu.
2: Kok ya, kayak
4: agak nyebelin dikit
2: bener,
4: ya
2: agak
4: padahal
2: nyebelin.
4: Itu bapakku udah wondering kayak ini HP sama dompetku ngapung gak ya gitu. Karena jatuh kan teman pro 2.
2: Yang Rara pikirin sih pancingannya ada ikannya apa. Udah lepas kak.
4: Ikannya aku jatuhin, ikannya kelupas dari tanganku. Oh, iya. Jadi maaf ya bapak. Jadi buat teman prode yang punya anak pengen bawa mancing, ya ke pemancingan aja. Gak usah bawa anaknya ke sungai ya.
2: Tapi itulah dia kayak itu salah satu memorable banget ya sih.
4: Memorable banget. Untungnya kita sempat ngerasain ya.

0: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
1: Oh,
0: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
1: Pantas.
0: Kenapa?
1: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
0: itu sih kamu yang

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?